0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan.

0: kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin.

0: 2019 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
1: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
0: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
1: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
0: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami

0: pertama.
1: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
2: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
3: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
2: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
3: Betul.
2: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
4: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan diusut.

0: calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat

Podcast Nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa

0: joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan dari akun Instagram Navius88 dengan narasi Dr. Michael Yaidon, PhD berkata bahwa alat PCR adalah suatu alat penipuan saat COVID-19 untuk menjalankan propaganda ketakutan. Benarkah hal tersebut? Kita cek faktanya. Dari artikel cekfaktatempo.co, Michael Yaidon adalah mantan wakil presiden sekaligus kepala ilmuwan unit alergi dan pernapasan di Pfizer hingga 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dikenal menyebarkan pandangan kontroversial terkait pandemi COVID-19 yang kerap dibantah oleh komunitas ilmiah. Pakar epidemiologi Universitas Erlangga Windu Purnomo menilai klaim dalam video menyebutkan tes PCR sebagai alat penipuan bertentangan dengan konsensus ilmiah global. Dia menegaskan PCR hingga saat ini masih menjadi standar emas dalam diagnosis molekuler COVID-19. Meski tidak dirancang untuk mengukur tingkat penularan, hasilnya tetap valid untuk deteksi infeksi. Faktanya, metode CPR tetap diakui secara luas sebagai standar diagnosis yang valid untuk COVID-19, sehingga dapat disimpulkan unggahan berisi klaim PCR itu penipuan untuk ciptakan ilusi keberadaan virus adalah konten menyesatkan atau misleading content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, apa sih yang gak boleh buat Mas Afgan? Boleh Mas, boleh. Aduh, ini dia nih kalau pagi terang dimulai dengan Mas Afgan Lestari merdu. Aduh, emang merdu banget sih hidup kita rasanya ya. Untuk menambah imbang suasana kemerduan itu tuh biasanya penuh dengan aneka jenis gitu ya. Ibaratnya kayak nasi campur, kalau enak itu kalau isinya macam-macam. Nasi Padang pun isinya kalau nggak apa sama itu malah lebih bagus gitu. Nah, menambah khasanah hari ini biar lebih beragam, perbincangan Denpasar pagi ini akan kami hadirkan sesaat lagi yang akan dipandu langsung rekan saya Ayu Rini. Sudah ada narasumber juga yang siap di studio untuk berbincang-bincang untuk topik kita pagi hari ini. Rekan Ayu Rini, silakan. Tunggu dulu, ada yang mau lewat dulu tekan hari ini ya. Sabar. Kita ikuti dulu yang berikut sebelum nanti kita langsung ke rekan Ayu Rini.
1: Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit serius yang menyerang paru-paru atau ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai sekitar 40% pada jenis tertentu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah ada 23 kasus terkonfirmasi selama periode 2024 hingga Mei 2026 yang didominasi oleh galur Seol virus. Virus ini biasanya menyebar ketika manusia terpapar sekresi tikus yang terinfeksi. Metode penularannya meliputi menghirup udara terkontaminasi, kontak langsung, gigitan, dan antar manusia. Gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar dan berkembang dalam dua fase. Pertama, fase awal atau mirip flu, meliputi demam tinggi dan menggigil, nyeri otot yang hebat terutama di punggung, paha, dan bahu, serta sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal dalam waktu cepat. Kemudian sindrom ginjal atau HFRS, tekanan darah sangat rendah atau syok, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin khusus yang disetujui secara luas untuk menyembuhkan hantavirus secara langsung. Perawatan yang diberikan bersifat suportif seperti bantuan pernapasan melalui ventilator dan pemantauan cairan di unit perawatan intensif ICU. Langkah pencegahan utama meliputi, pertama, kendalikan populasi tikus. Tutup semua celah atau lubang di rumah yang bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu, biarkan basah selama 5-10 menit. Lalu lap menggunakan tisu atau kain bekas. Kemudian simpan makanan dengan benar. Gunakan wadah tertutup kedap udara untuk makanan manusia maupun pakan hewan peliharaan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog Denpasar pagi ini Senin 11 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas terkait antisipasi penyebaran virus hanta. Dan untuk membahas topik dialog kita pagi ini selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber, di mana saat ini satu narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan satu narasumber juga sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Rake Susanti, M.Kes. Om Swastiastu, selamat pagi Dr. Rake.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi ini Dr. Rake, karena kita akan membahas terkait seperti apa sih antisipasi penyebaran virus hanta, seperti itu. Dan di ujung telepon kita sapa juga ada Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi, nampaknya belum tersambung dan kami masih mencoba menghubungi pendengar dan narasumber kedua ini, yakni Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwan Gede Artawan Eka Putra. Dan kami juga masih mencoba menghubungi Dr. Artawan, dan sebelum Dr. Artawan, sambil menunggu tersambungnya Dr. Artawan di ujung telepon, kita ke Dr. Raka dulu terlebih dahulu. Dok, kalau kita membahas terkait Sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa sih antisipasi penyebaran virus hanta ini, tentunya kita ingin mengetahui apa sejatinya virus hanta ini dan kenapa masyarakat harus mewaspadai virus ini dan seperti apa penyebarannya. Silakan dokter Raka.
3: Ya baik, terima kasih Ayu Rini, selamat asyastu, selamat pagi untuk para pendengar semuanya. Jadi akhir-akhir ini memang virus hanta banyak sekali berseliweran di media sosial ya, terkait dengan adanya penemuan kasus positif hanta virus ini pada manusia di kapal pesiar. Jadi beritanya juga sudah sangat luar biasa gitu ya, kalau kita lihat di berita-berita di media sosial maupun di televisi atau saat ini kita dengar di RRI. Jadi kalau kita lihat hanta virus ini sebenarnya adalah suatu penyakit zoonosis gitu ya. Zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan melalui binatang. Nah, binatang yang di virus hanta ini melalui tikus gitu ya. Nah, kita lihat tikus kan cukup banyak kita temui di sekitar kita gitu ya. Jadi tentu ini perlu kewaspadaan kita terkait dengan virus hanta ini.
2: Seperti ini. Berarti penularannya adalah dari hewan tikus ke manusia. Ini berarti zoonosis, Dokter Raka?
3: Iya, sementara ini masih zoonosis itu ya.
2: Seperti itu. Nah, kita juga sudah terhubung ya. Dengan Dokter Artawan Eka Putra. Om Swastiastu. Selamat pagi, Dokter Artawan.
4: Ini Dokter Raka dan pendengar. Ya,
3: Swastiastu,
4: Dok. Dimanapun berada.
2: Inggih. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya juga pagi ini dalam dialog dan pasar. Seperti ini. Dokter Raka tadi sudah menjelaskan ke dokter Artawan terkait virus hanta merupakan ini ada temuan positif gitu pada manusia dengan temuan kasus pertama ini di kapal pesiar seperti itu dan sekarang lagi heboh-hebohnya hanta virus ini dan ini merupakan virus zoonosis yang ditularkan hewan ke manusia seperti itu dengan hewan penularnya yakni tikus seperti itu. Kalau dari dokter Artawan selaku ahli epidemiologi bisa dijelaskan seperti apa penularannya Niki untuk hanta virus Niki dokter Artawan sehingga harus diwaspadai manusia karena termasuk penyakit zoonosis. Silakan dokter Artawan.
4: Baik, jadi saya lanjutkan sedikit. Nah, untuk penyakit zoonosis itu memang menularnya awalnya menginfeksi hewan, kemudian bisa menular ke manusia. Tidak terjadi penularan dari manusia ke manusia. Nah, itu penting dicatat. Karena kalau di COVID-19, penyebarannya sangat tinggi, itu kan memang penyebaran tinggi itu menular dari manusia ke manusia. Nah, ini dari hewan pengerat, terutama tikus, ya, melalui urin, melalui kotoran hewan pengerat tersebut, ya. Kemudian bisa juga memang dari partikel virus itu sendiri yang terbang ke udara kemudian terhirup menginfeksi paru. Ya, tetapi yang lebih banyak penularannya ya melalui kontak urin dan kotoran hewan pengerat tadi. Ya. Nah, walaupun telah terjadi lonjakan kasus di suatu kapal pesiar seperti itu, nah kita perlu menanggapinya dengan proporsional. Tidak perlu panik, gitu ya, karena memang tidak semudah itu menular dari sisi epidemiologinya. Itu tidak seperti penyakit yang menular melalui saluran nafas yang lain yang dari manusia ke manusia, gitu. Tetap melalui hewan pengerat sehingga fokus pencegahannya itu jadi lebih ke menjaga kebersihan lingkungan misalnya, kemudian menggunakan APD jika kita melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan kita gitu. Kalau ada banjir misalnya, mirip seperti leptospirosis yang melalui tikus itu. Jadi lebih fokus, lebih bisa dicegah dibandingkan penyakit infeksi saluran nafas yang lain yang menular dari manusia ke manusia gitu. Ya, gitu kira-kira.
2: Inggih, berarti Niki zoonosis tidak dari manusia ke manusia tidak dari manusia ke manusia, tidak semudah itu penularannya berarti nggih, Dokter nah, Artawan betul. Asalkan fokus pencegahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan alat pelindung diri, dan juga melakukan kebersihan
4: kebersihan lingkungan itu ya.
2: Nggih, seperti ini. Berarti penularannya tetap dari hewan, sama seperti leptospirosis, penyakit kencing tikus berarti, Dokter Artawan nggih.
4: Iya, betul.
2: Seperti ini Kak Inggi. Kita juga ingin mengetahui Dokter Artawan dan Dokter Raka, kena walaupun Niki yang disampaikan Dokter Artawan tidak mudah untuk penularannya asalkan kita menjaga kesehatan diri seperti itu. Seperti apa sih sejatinya saat ini status Bali, Dokter Raka dan Dokter Artawan, dengan adanya kemunculan virus ini yang dilaporkan pertama kali muncul di kapal pesiar dan penularannya disebutkan juga cukup cepat seperti itu.
3: Ya baik, sepanjang sejauh niki intinya sampai saat ini untuk hantavirus ini pada manusia untuk di Bali niki memang belum ditemukan, walaupun sistem surveillance kami kita nggih di Bali niki tetap berjalan gitu nih. Jadi apapun niki penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa gitu nih. Jadi kalau kita lihat kriteria kejadian luar biasa niki kan salah satunya adalah dari yang tidak ada menjadi ada gitu nih, ke salah satunya. Jadi itu yang memang tetap menjadi kewaspadaan kita di daerah gitu, antisipasinya. Dan juga tentu rekan-rekan surveillance baik di provinsi, kabupaten, kota sampai di tingkat puskesmas gitu, nih, dan rumah sakit nih, sudah memiliki sistem kewaspadaan diri dan respon, jadi SKDR. Jadi semua penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa, salah satunya adalah leptospirosis maupun hantavirus niki, itu sudah masuk dalam sistem kewaspadaan kami genten. Jadi apapun kalau ada gejala suspek genten nggih, ada laporan dari masyarakat, dari rumah sakit niki, sudah langsung kita lakukan langkah-langkah seperti penyelidikan epidemiologi genten nggih, pengambilan sampel, kemudian faktor resikonya seperti apa genten. Jadi niki sudah menjadi bagian dari surveillance kami genten.
2: Seperti ini dari Dokter Raka menyebutkan sampai saat ini Bali masih aman dan belum ada ditemukan hantavirus ini di Bali, namun tetap surveillance tetap jalan dan ini juga masuk sistem kewaspadaan untuk hantavirus berarti, Dokter Raka.
3: Iya, benar.
2: Kalau dari Dokter Artawan seperti apa, Dokter? Seberapa urgentkah surveillance ini? Dokter Raka menyebutkan bahwa akan terus ada surveillance baik Bali itu aman dari hantavirus maupun tidak seperti itu. Silakan Dokter Artawan.
4: Penerapan sistem surveillance dan sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah itu wajib dan memang harus dilakukan. Dan berdasarkan kalau penilaian kami, saya lanjutkan datanya ke nasional, surveillance termasuk hantavirus itu sudah dilakukan. Terbukti dalam 2 tahun terakhir dari 2024 itu ada 250 lebih terduga atau suspek infeksi hantavirus dilihat dari tanda gejala yang dialami gitu ya. Nah, dari 250 ini diperiksa ada enggak yang positif? Ternyata ada, yaitu 23 orang. Ya, kurang lebih positivity rate-nya 9-10% gitu. Jadi itu pertama menunjukkan sistem surveillance kita bekerja secara nasional dan jejaringnya di provinsi, kabupaten, kota sampai di fasilitas kesehatan. Gitu. Nah, itu sistem surveillance dan kondisi terkini secara nasional yang bisa saya sampaikan.
2: Ya. Terima kasih Dokter Artawan. Disebutkan Dokter Artawan tadi bahwa sudah ada sekitar 250 suspek gitu yang diperiksa dan 23 orang dinyatakan positif hantavirus, dan ini tentunya menunjukkan surveillance tetap sangat bagus berarti untuk fungsinya berarti ya Dokter Raka.
3: Enggih, karena surveillance niki bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu, enggih. Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal seperti
2: ini
3: ke.
2: Ini juga menjadi langkah antisipasi karena surveillance yang menjadi intelijen dari kesehatan seperti itu, Dokter Akang. Inggih, baik. Terima kasih Dokter Hartawan dan Dokter Raka. Sebelum kita lanjut karena semakin menarik perbincangan kita, tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat seperti langkah antisipasinya, karena walaupun tidak mudah penularannya, namun ini tetap harus diwaspadai penyakit virus hanta ini. Dan sebelum kita lanjut terkait dengan antisipasi penyebaran virus hanta, kita simak yang satu ini.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Menurut saya, kita perlu lebih peduli sama kebersihan lingkungan, apalagi di rumah atau tempat yang lama nggak dipakai, karena virus ini bisa muncul dari hewan pengerat, jadi harus lebih hati-hati.
1: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti masker. Jadi nggak langsung kontak dengan debu atau kotoran yang beresiko.
2: Saya Putu dari Karangasem. Menurut saya, kalau merasa nggak enak badan atau ada gejala yang aneh, jangan ditunda untuk periksa ke puskesmas atau dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik supaya nggak jadi masalah serius.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayurini dalam Dialog Denpasar pagi ini, yang hari ini kita membahas terkait antisipasi penyebaran virus hanta. Itu tadi suara masyarakat terkait hal apa yang harus diwaspadai ketika kita merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuh kita, segera periksakan seperti itu sehingga langkah pencegahan pengobatan bisa dilakukan dengan sangat tepat seperti itu. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan antisipasi penyebaran virus hanta seperti itu, dan kita ke dokter Artawan dulu nih, dokter Akangge. Tadi masyarakat menyebutkan, dokter Artawan, bahwa kita harus waspada seperti itu, kenali ciri-cirinya dan sehingga pengobatan maupun langkah pencegahan dapat dilakukan. Nah, seperti apa sejatinya ciri-ciri dan tanda-tanda terinfeksi virus hanta, karena ini kan penularnya adalah hewan pengerat, salah satunya tikus. Tikus juga bisa menyebabkan penyakit leptospirosis seperti itu. Ciri-cirinya seperti apa sejatinya, dokter Artawan, sehingga kita bisa membedakan ini penyakit leptospirosis dan ini penyakit hantavirus seperti itu. Silakan dokter Artawan.
1: Halo, ya, oke. Okay. Untuk tanda gejalanya, memang secara umum di awal itu akan ada gejala infeksi. Seperti apa gejala infeksi? Ada demam. Nah, kemudian ada masuknya virus hanta ke saluran nafas. Maka akan timbul gejala-gejala gangguan saluran nafas. Seperti panas, batuk, kemudian infeksi akan terus berlanjut, gejalanya akan tambah berat. Nah, harapan saya jangan sampai menunggu gejala berat, ya. Kemudian bukan berarti kalau ada berita terus hanta virus, kemudian ketika mengalami tanda gejala tadi langsung dibawa atau diduga sebagai hanta virus, tidak juga. Kita tetap harus mengenali penyakit apa yang sering muncul di daerah kita. Nah, itu pendekatan epidemiologinya. Nggak selalu harus ketika ada batuk, sesak napas karena infeksi, langsung baru saat ini ngetren hanta virus, kita langsung duga itu hanta virus. Tetapi kita harus lebih dulu menduga penyakit apa yang sering di daerah kita. Gitu ya. Nah, kembali ke hanta virus, gejala awalnya selain demam tinggi, kemudian di saluran napas, itu juga ada nyeri otot, sakit kepala, gitu ya. Kemudian rasa lelah, pusing, mual, muntah, diare, gitu. Jadi banyak gejala yang mirip dengan penyakit lainnya. Nah, untuk itulah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, itu. Dan memastikan nanti adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Sekali lagi, walaupun kita membahas tentang hanta virus, ada kasus pada suatu kapal pesiar, jangan serta-merta ketika ada sakit, ada demam, ada gejala di saluran nafas misalnya, itu langsung mengarahnya ke sana. Nah, tapi harus kita fokus ke penyakit apa yang sering terjadi di daerah kita.
0: Itu. Seperti itu. Ya. Seperti itu, dokter Artawan, berarti kenali penyakit yang ada di lingkungan kita. Tentunya ini untuk menentukan apakah itu hantavirus atau bukan, tetap hasil laboratorium seperti itu penjelasan dari dokter Artawan. Kalau dari dokter Raka seperti apa, dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dokter Raka? Karena ini kan masyarakat pastinya khawatir dengan kemunculan informasi-informasi bahwa viral nih hantavirus seperti itu. Namun dokter Artawan tetap menekankan, jangan serta-merta ketika viral hantavirus kita sudah menyimpulkan bahwa ini kita terkena hantavirus, namun harus tetap waspada tentunya. Seperti apa dari Dinas Kesehatan, dokter Raka?
2: Tadi juga dokter Artawan sudah mengungkapkan gitu ya, jangan panik gitu ya. Itu mungkin intinya gitu ya, karena kalau kita panik tentu mindsetnya akan berbeda gitu ya. Jadi serta merta nanti baru demam sedikit langsung, aduh saya hanta virus ini gitu. Jadi itu yang perlu kita antisipasi, dan tentu saja kami di Dinas Kesehatan tentu peran surveillance itu kan memang kita tingkatkan kewaspadaannya mengingat isu global gitu ya. Jadi kita di Bali tentu juga tetap memantau isu global, penyakit apa yang saat ini sedang ada gitu ya. Jadi tentu itu juga menjadi acuan kita, dan tetapi itu pun tentu dilihat lagi faktor resiko kita seperti di Bali, karena kalau kita lihat dari global virus Hanta ini kan ada dua tipe gitu ya, dari yang disebut dengan hemorrhagic fever with renal syndrome gitu ya, HFRS, dan Hanta virus pulmonary syndrome gitu ya. Nah, kalau hemorrhagic fever with renal syndrome ini mungkin seperti tadi Dr. Natawan katakan sudah positif gitu ya, tetapi kalau di Bali belum gitu ya sampai sejauh ini. Dan kalau kita lihat yang Hanta virus pulmonary syndrome yang menimbulkan infeksi saluran pernapasan itu memang sejauh ini untuk faktor khususnya tikus jenis yang memang menularkan HPS atau hantavirus pulmonari sindrom ini ke sementara ini belum ditemukan gitu ya. Jadi memang kasus yang pulmonari ini sementara di Indonesia belum ada, tetapi ini tentu bukan berarti kita menjadi lengah juga, itu tetap diperlukan kewaspadaan tetapi tidak panik, karena mengingat memang mobilitas kita kan sangat tinggi gitu ya, ada berbagai transport baik itu udara kemudian laut gitu ya yang berpotensi. Jadi ini memang tetap menjadi kewaspadaan. Kita juga tetap berkoordinasi dengan BBKK gitu ya, Balai Besar Karantina Kesehatan, yang memang mereka ranahnya di pintu masuk gitu. Sejauh ini kita memang sudah sangat baik koordinasinya. Jadi apapun yang ada di pintu masuk itu selalu dikoordinasikan dengan kami, itu termasuk juga dengan antisipasi virus Hanta ini. Beberapa waktu yang lalu dilaporkan juga bahwa ada awak kapal ikan gitu ya yang sakit gitu, dan itu dilaporkan oleh kantor BBKK, sehingga kita cepat memberikan respon gitu ya terkait dengan perawatan kemudian pemeriksaan laboratorium gitu. Dan sejauh ini dari hasil yang sudah kita dapatkan, leptospirosis negatif, hantavirus negatif. Jadi itu yang bentuk memang bentuk surveillance kami di Dinas Kesehatan sampai dengan tingkat faskes gitu ya, untuk tetap mewaspadai apapun yang ada kejadian di masyarakat, tetapi memang tidak panik karena kita lihat juga faktor resikonya seperti apa gitu. Jadi seperti tadi dijelaskan kalau hantavirus ini kan tentu faktor resikonya ada hewan pengeratnya gitu. Jadi itu yang perlu kita informasikan ke masyarakat.
0: Berarti itu juga menjadi salah satu langkah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam pemetaan zonasi risiko terkait potensi penyebaran virus ini, berarti dokter?
2: Iya, Rakangi. Benar sekali. Iya. Jadi kalau pemetaan risiko itu memang sangat penting itu.
0: Seperti itu. Kalau dari dokter Artawan, pemetaan risiko ini harus dilakukan di mana saja dan kapan, dokter Artawan? Apakah ketika muncul wabah atau justru dilakukan sebelum munculnya wabah? Silakan dokter Artawan.
1: Untuk pemetaan risiko itu dilakukan tentu sebelum munculnya wabah, sedini mungkin sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Nah, misalnya di daerah-daerah yang banyak ada hewan pengerat di persawahan, itu misalnya di daerah yang tempat pembuangan sampah, baik itu yang sementara, itu yang akhir, nah gitu. Nah, ini akan menjadi potensi. Tapi ingat juga hewan pengerat tidak hanya tikus, bisa juga hamster gitu. Nah, di mana ada populasi hewan penular yang tinggi, maka ada potensi hasad atau pajanan yang tinggi di sana. Gitu. Seperti itu kurang lebih untuk pemetaannya.
0: Nah. Kalau parameter yang menentukan apa, Niki, dokter Artawan dan juga dokter Raka, untuk menentukan status zona suatu daerah itu adanya wabah atau sebutkanlah hantavirus ini muncul, parameternya apa saja sehingga kita bisa mengetahui, publik juga mengetahui ini loh parameter menentukan suatu wilayah itu masuk virus Hanta. Silakan dokter Artawan, kemudian dilanjutkan dokter Raka.
1: Oke, baik. Nah, tadi itu pemetaan risiko. Nah, untuk kejadian luar biasa itu dimulai dari penemuan terduga. Ketika ada lonjakan atau peningkatan penemuan suspek, maka kita akan mengkategorikan sebagai ada peningkatan suspek atau letusan istilahnya. Tapi di suspek ini harus dipastikan terlebih dahulu, karena tadi kemiripan dari tanda gejala. Nah, suspek itu kan dinilai berdasarkan tanda gejala yang ada, kemudian beberapa kasus memiliki tanda gejala yang sama dengan riwayat epidemiologi atau riwayat faktor risiko yang sama. Itu baru kita sebut sebagai lonjakan kasus. Nah, nantinya akan dilakukan pemeriksaan dipastikan untuk kejadian luar biasa. Dari tidak ada kasus menjadi ada kasus, itu bisa dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Penyakit yang sebelumnya tidak ada, ya misalnya hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kita telusuri kasusnya, tertular dari mana, itu harus secara detail dilaporkan sehingga bisa dilakukan penanggulangan dan pencegahan kasus baru itu muncul lagi. Nah gitu. Kalau nanti terjadi penyebaran misalnya, seperti waktu COVID-19, kalau di satu provinsi terjadi penyebaran luas, kita sebut sebagai epidemi. Kalau antar negara, itu udah disebut sebagai pandemi. Nah begitu prosesnya, secara bertahap ya. Kurang lebih.
0: Inggih, seperti ini dari Dr. Artawan menyebutkan Bali belum pernah ditemukan kasus hanta. Jika satu kasus saja ditemukan di Bali, itu merupakan kejadian luar biasa dan tentunya harus ada langkah penanganan yang tepat sehingga tidak menyebar seperti itu. Kalau dari Dinas Kesehatan seperti apa Dr. Raka untuk parameternya sendiri?
2: Ya, tentu kita lihat dari peningkatan kasus suspek seperti tadinya sudah dijelaskan gejala, dari gejalanya kita lihat gitu. Dari suspek apakah ada peningkatan kasus nih untuk ISPA berat gitu yang menimbulkan pneumonia di satu wilayah, misalnya di satu kabupaten, di satu wilayah puskesmas itu misalnya. Kemudian tentu itu pun sudah harus kita lakukan langkah-langkah penyelidikan epidemiologi. Ini penyebabnya apa gitu ya. Faktor resikonya apa gitu. Apakah di sana kita lihat pada saat kita melakukan penyelidikan epidemiologi dari adanya peningkatan kasus gitu ya, kita lakukan PE, apakah kita lihat di situ lingkungannya seperti apa gitu ya, apakah kumuh, banyak tikus gitu ya, banyak hewan pengerat gitu, ada apakah ada di sana faktor resikonya. Di situ tentu kita lagi perdalam lagi gitu ya. Kemudian tentu dengan melakukan pengambilan spesimen, pengambilan sampel. Jadi dengan adanya gejala, kemudian adanya faktor risiko yang mengarah, misalnya seperti hantavirus, itu tentu kita akan ambil sampel untuk kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan. Nah kalau seperti tadi dikatakan misalnya positif, tentu berbeda lagi, kita lebih dalam lagi melakukan penyelidikan, melakukan kontak eratnya seperti apa gitu. Kemudian faktor resiko dari segi hewan pengeratnya seperti apa, kita lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga tidak semakin menyebar.
0: Seperti itu, langkah antisipasi sudah dilakukan. Namun ketika ada satu kejadian, katakanlah seperti itu Dr. Raka, ini masa inkubasi virusnya sejatinya berapa lama nggih untuk hantavirus ini sehingga bisa dikategorikan bahwa seseorang ini, individu ini terjangkit hantavirus? Tentunya memerlukan berapa lama Niki masa inkubasi virus Niki?
2: Bisa dikatakan masa inkubasi untuk virus hanta ini sekitar 1-2 minggu gitu nggih. Iya, 1-2 minggu sampai dia menimbulkan gejala enten. Nah dari situlah kita kita mempelajari, karena setiap penyakit kan masa inkubasinya juga berbeda-beda kan, nggih. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko niki. Dan kita gabungkan sehingga apa namanya, kemudian lakukan pengambilan sampel sehingga itulah. Terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya. Seperti campak misalnya, kalau memang dia sudah jelas dari segi klinis, itu sudah kita lakukan langkah antisipasi, tidak harus menunggu hasil laboratorium seperti Nike.
0: Seperti Nike. Ya. Inggih, kalau dari Dr. Artawan, ahli epidemiologi, seperti apa masukannya kepada pemerintah, Dr. Artawan? Karena ini kan antivirus harus kita lakukan pencegahannya bersama-sama, tentunya harus ada kolaborasi, sinergitas dinas kesehatan maupun dengan instansi lainnya, termasuk ahli epidemiologi yang memberikan masukan kepada pemerintah. Silakan Dr. Artawan.
1: Baik. Nah, untuk pencegahan hantavirus sendiri, kita perlu melakukan pencegahan penyakit yang terintegrasi, karena pencegahannya tidak berbeda juga dengan penyakit yang lain. Ya, ya misalnya untuk hantavirus ini, salah satu kuncinya kan kebersihan lingkungan, mencegah pajanan dari hewan pengerat itu ke manusia. Nah, edukasi menjadi sangat penting. Nah, tidak hanya masalah supaya mereka mau melakukan pembersihan lingkungan secara berkala, tetapi misalnya pengelolaan sampah. Nah, ketika sampah makanan dibiarkan, kemudian penyimpanan makanan tidak dilakukan secara baik, itu kan mengundang tikus itu masuk ke dalam rumah. Nah, seperti itu menyebabkan terjadinya kontak ke manusia, nah, baik itu secara langsung misalnya gigitan atau dari urin, dari kotoran atau dari partikelnya yang bisa terhirup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penggunaan alat pelindung diri, nah, ini penting, menggunakan sepatu boot misalnya ketika bersih-bersih, ketika ada banjir, kemudian menggunakan masker, sarung tangan.

0: berlabuh itu kan bisa saja ada hewan pengerat di dalamnya sehingga perlu dibersihkan. Itu seperti itu kurang lebih.
1: Inggih, Dokter Artawan, kalau dari ilmu epidemiologi niki seperti apa sejatinya pola mutasi virus hanta ini, Dokter Artawan? Apakah mutasi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas vaksin yang sudah ada?
0: Oke. Suara saya masih terdengar ya?
1: Masih, Dokter. Nggih.
0: Oke. Untuk mutasi hanta virus itu tidak secepat atau setinggi dari virus influenza, coronavirus, gitu ya. Justru di sini relatif lambat. Nah, tetapi ada strain tertentu yang bisa menyebabkan kondisi yang lebih fatal, nah, gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, memang dalam jangka waktu yang lebih lama, tidak secepat dari virus influenza dan virus coronavirus itu sendiri. Itu kurang lebih.
1: Inggih, baik. Terima kasih Dr. Artawan dan juga Dr. Raka. Sebelum kita lanjut perbincangan kita terkait dengan antisipasi penyebaran virus hanta, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
2: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini, antisipasi penyebaran virus hanta. Ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami, ada Dr. Raka Susanti dan juga Dr. Artawan. Seperti itu tadi Dr. Artawan menyebutkan bahwa pencegahan penyakit terintegrasi itu harus terus dilakukan, walaupun pola mutasi dari virus hanta ini tidak secepat virus influenza seperti itu. Dan di sesi yang terakhir ini, Dr. Raka, seperti apa sejatinya untuk strategi dari Dinas Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus hanta? Apakah ada vaksinasinya atau vaksinasi COVID kemarin masih bagus untuk imunitas masyarakat? Silakan, Dokter.
1: Strategi tentu yang pertama kita juga sudah di surat edaran terkait kewaspadaan dari hanta virus ini sudah dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan gitu, dan tentu dari kewaspadaan ini sudah sangat lengkap sekali gitu, yang mulai dari peran kami di Dinas Kesehatan, kemudian peran juga Balai Besar Karantina Kesehatan, kemudian peran dari Promkes juga gitu, ya, karena itu menjadi satu kesatuan gitu. Dari kami tentu meningkatkan kewaspadaan dari surveillance gitu ya, terkait dengan kasus yang mengarah, gejala mengarah ke hanta, kemudian juga meningkatkan peran Promkes gitu ya, bagaimana tadi juga sudah dijelaskan dengan Dr. Atawan bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat gitu.

0: terkait dengan virus Hanta ini, bagaimana penyebarannya, pencegahannya gitu ya, terutama khususnya lingkungan gitu ya, bagaimana kita masyarakat agar aware terkait dengan Hanta virus ini, sehingga tentu kita bisa melakukan pencegahan, Kenten. Kemudian untuk imunisasi ini memang belum ada gitu ya, jadi memang belum ada imunisasi untuk Hanta virus. Yang perlu memang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan peran dari promkes, promosi kesehatan, terkait dengan bagaimana pencegahannya, kentangnya, bagaimana kita bisa memberikan informasi cara penularan sehingga masyarakat juga bisa melakukan pencegahan di tingkat rumah tangga masing-masing seperti ini.
1: Hingga seperti ini, karena niki keterbatasan waktu seperti itu, Dokter Raka dan juga Dokter Artawan. Tadi Dokter Raka menekankan imunisasi memang belum ada, begitu Dokter Artawan. Namun promosi kesehatan harus gencar dilakukan. Nah, kalau dari Dokter Artawan, adakah saran dan masukan untuk pemerintah dan masyarakat juga untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus Hanta? Silakan Dokter Artawan.
2: Oke, baik. Saya lebih ke masyarakat. Pertama, ketika ada suatu berita heboh seperti ini, pasti akan ada konten kreator yang mencoba memanfaatkan, membuat berita yang bombastis, bahkan cenderung hoax. Hati-hati, gitu ya. Nah, hati-hati, lebih baik mencari informasi melalui channel resmi pemerintah. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk pemerintah sendiri harapannya bisa melibatkan edukasinya nanti ke influencer, diberikan asupan materi yang benar sehingga edukasi ke masyarakat, pemahaman masyarakat pun jadi benar pula dan tindakan yang dilakukan jadi proporsional, tidak panik berlebihan. Ya. Itu tambahan dari saya.
1: Inggi, terima kasih banyak Dokter Artawan bahwa menekankan memang banyak berita-berita bombastis, namun masyarakat harus tetap perlu hati-hati dan tentunya harus mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti itu. Dan untuk pemerintah juga edukasi-edukasi untuk sehingga nyampe ke masyarakat itu bisa cepat juga gitu, Dokter Raka. Kalau dari Dokter Raka dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, seperti apa himbauan kepada masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran virus Hanta khususnya di Provinsi Bali? Silakan Dokter.
0: Ya, baik. Jadi karena seperti kita ketahui sudah dijelaskan juga bahwa virus Hanta ini tentu ditularkan dari hewan pengerat gitu ya, dan mungkin lebih banyak tikus ini. Jadi tentu diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga yang pertama tentu mencegah paparan dari tikus itu sendiri gitu ya, baik dari kencing tikusnya, kotoran, air liurnya gitu. Jadi tentu dengan menjaga makanan tertutup gitu agar tidak tentu terkontaminasi oleh tikus itu sendiri, dan apabila beraktivitas mungkin di luar pada saat membersihkan lingkungan gitu, tentu seperti tadi juga sudah dikatakan menggunakan APD sehingga mencegah kontak langsung dengan kotoran tikus yang ada di lingkungan mungkin ya, sehingga tentu kita bisa mencegah penularannya dari hewan pengerat ini ke manusia, dan tentu saja menjaga kondisi tubuh dengan tentu melaksanakan germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya, dengan rajin mencuci tangan tetap, kemudian menjaga pola makan, olahraga seperti biasa, dan tentu saja apabila bergejala dan memang memiliki faktor resiko agar bisa segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Inggih, terima kasih banyak Dokter Raka dan juga Dokter Artawan dalam perbincangan Dialog Denpasar pagi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini menambah wawasan masyarakat, dan tentunya masyarakat mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Hanta. Dan semoga di lain kesempatan kita dapat bergabung kembali nih Dokter Raka maupun Dokter Artawan dalam dialog berikutnya. Dan pendengar, demikian Dialog Denpasar pagi ini, 11 Mei 2026, kita membahas antisipasi penyebaran virus Hanta. Terima kasih dan selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini di hari Senin 11 Mei 2026. Sampai nanti di jam 3 sore pendengar Pro 1 bersama dengan rekan Wandi juga siang hari ini. Assalamualaikum. Jangan diketuk-ketuk.
1: Biasanya kalau narsum begitu.
0: Oh iya, gitu. Jangan diketuk narsumnya. Gimana kabarnya Bang Wandi?
1: Oh baik. Ya masih jet lag dikit lah. Biasa kan tadi malam.
0: Oh gitu. Luar biasa, gak tidur kali ya?
1: Tidur. Oh tidur. 2 jam.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Sisanya
0: 2 jam, ya.
1: Ngorok.
0: Oke, sisanya nanti di siaran, saya yang siaran nanti ganti-gantian sama Bang Wandi ya. Okay. Di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Dan kita akan simak dulu informasi dari PMI Provinsi Bali bersama dengan Ibu Mega untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga donor darah untuk hari ini. Silakan Ibu Mega. Baik, halo, selamat siang Ibu Mega. Oke, kita masih belum tangkap suaranya Ibu Mega. Halo. Oke, nanti kita coba hubungi kembali ya Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dan untuk kesempatan pagi jelang siang ini pendengar Pro 1, kami juga akan hadirkan Halo RRI dan sekaligus juga mau sapa-sapa pendengar Pro 1 yang sudah menyapa juga melalui WhatsApp pada kesempatan hari ini. Kami masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Stay tune terus di 105,2 FM.

0: bersama dengan Pro 1 RRI Denpasar. Kami sudah terhubung kembali dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali yang akan menyampaikan informasi terkait dengan ketersediaan kantong darah dan juga informasi dari kegiatan donor darah hari ini. Selamat pagi jelang siang Ibu Mega.
1: Selamat pagi menjelang siang Ibu.
0: Inggi, silakan Ibu Mega, informasi untuk ketersediaan kantong darah, silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 32 kantong, golongan darah B, 203 kantong, golongan darah O, 128 kantong, dan golongan darah AB, 28 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di PT Cahaya Intan Medika, Jalan Hanoman 1, nomor 33 Badung, jam 9 pagi. Kemudian kegiatan untuk pagi hari ini kita ada di lapangan Bajir Sandi juga, dengan bus donor renon jam 8 pagi, dan untuk sore hari jam 3 sore. Untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa 12 Mei 2026, yang pertama kita berada di PT PLN Indonesia Power, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8 pagi, dan di PT Indosat, jam 8.30 pagi, dan untuk gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon, kita buka untuk sore hari jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1, nomor 27 Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1, apabila dalam kesempatan yang baik hari ini, hari Senin, kondisinya oke, kemudian fit juga untuk donor darah, bisa langsung datang ke Bajra Sandi, ada bus donor darah di sana, atau bisa langsung datang ke kantor PMI Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1 Denpasar. Masih bersama kami di Denpasar siang ini, kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI sesaat lagi.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar. di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar di Halo RRI 11 Mei 2026 bersama saya Indah Widyasari dan juga ada Wandi Aziz. Ya, pagi ini yang masih jet lag dengan ngantuknya karena habis siaran malam juga.
2: Udah makan kok, jadi nggak ngantuk.
1: Oh, nggak ngantuk. Pantas tadi aktif banget ya, mengisi asupan dulu sebelum siaran ya. Saya ucapkan selamat siang untuk ada yang nyapa, Ibu Indi.
2: Oke, Bu Indi, selamat siang apa selamat malam, Bu Indi?
1: Selamat pagi, Bung Wandi. Untung saya kebagian salam juga nih sama Bu Indi ya. Salam santun dari Luk-Luk, salam budaya seksama. Baik, kemudian ada juga tadi yang belum disapa, disapa nggak sih? Ada Pak Ketut Maliarsa juga, ada Bu Resmi juga. Oh, sorry, ini Bu Resmi bagiannya Bang Wandi tadi ya. Oh, ada Bunda Yeseli, selamat pagi. Semoga hari ini penuh berkah, Tenggara, insya Allah ya. Semoga bisa baik juga hari ini. Kita dikasih apa ya, kesempatan lagi untuk aktivitas hari ya. Senin. Biasanya hari Senin adalah hari yang sangat terburu-buru. Kalau saya tadi cukup terburu-buru ya, walaupun bangunnya udah pagi, jam 5:30 pagi kan. Iya, masih pagi sih. Tapi menurut kalangan ibu-ibu saya masih kalah pagi ya.
2: Iya dong. Saya aja bangunnya jam 5 kurang.
1: Oh, baik.
2: Padahal tidurnya 2:30 kayaknya.
1: Oh. Tubuh saya berarti perlu tidur lebih banyak ya. Iya, kalau hari Senin tuh biasanya terburu-buru dan kendaraan itu benar-benar penuh banget.
2: Iya, benar. Nah, kalau itu benar.
1: Hari Senin tuh benar ya.
2: Macet. Padahal tadi berangkat dari rumah jam 9 loh ya.
1: Oke. Kalau saya malah tadi berangkat ke kantornya itu jam 7:05, isi ngantar anak dulu. Tapi seperti semua orang mengeluarkan kendaraannya gitu jam segitu ya. Termasuk juga kendaraan listrik nih. Oh, Mas Bang Wandi. Karena tadi pagi itu kendaraan listrik justru karena gak bersuara, pas mau nyalip, kirain gak ada yang nyalip gitu ya. Ngebut banget, ngus gitu. Satu sisi ngerasa kendaraan listrik ini enak ya, karena ringan gitu kan. Cuma sekarang karena kendaraan listrik terutama yang roda dua ya, itu variasinya banyak banget.
2: Iya, kalau itu biasanya kalau mau belok itu baru dia bunyi ding-ding.
1: Iya.
2: Tapi kalau lurus
1: gak bisa. Iya, kalau belok ya kayak motor motor zaman 80-an ya.
2: Oh iya.
1: Kalau mau mencet lampu zen itu bunyinya keras banget.
2: Benar.
1: Gitu. Perlu kayaknya sekarang kayaknya ya. Karena kendaraan semakin banyak banget. Tapi banyak juga yang ngerasa walaupun agak sedikit terganggu ya dengan kendaraan listrik terutama roda 2 yang jumlahnya cukup banyak dan labelnya sepeda listrik cuma rasanya kayak motor gitu ya.
2: Dan enggak pakai helm lagi kan?
1: Benar. Yang naik juga masih anak-anak SMP, itu. Anak-anak SD. Ya, ya. Itu yang bikin berarti, agak berbahaya.
2: Berarti ada solusinya enggak kalau di Halo RRI?
1: Nah,
2: harus
1: kita
2: ada
1: coba.
2: Kayak jalan khususnya kayak sepeda.
1: Kalau dibikinin jalan khusus ribet lagi nanti kalau sama yang
2: menghabiskan.
1: Jalanannya masalahnya ini kan kendaraan nih makin banyak kan.
2: Makin banyak.
1: Jenisnya makin banyak, jumlah masyarakatnya juga makin banyak. Tapi nanti kita coba spill apa sih sebenarnya ya alasan dari orang-orang memilih kendaraan listrik. Bang Wandi kepikiran gak sih untuk ganti kendaraan ke kendaraan listrik gitu? Misalnya ya.
2: Siapa
1: tahu ya. Karena kan kendaraan listrik itu murah banget kan harganya.
2: Kalau yang biasa itu murah, kalau yang biasa sepeda ya. Tapi kalau yang motor itu enggak murah.
1: Gitu. Oh, enggak murah.
2: Enggak murah. Oh, 50-an ke atas.
1: Lumayan gitu, berarti ya. Oke. Nanti kita coba spill ya, apa sih alasan-alasan orang beli kendaraan listrik termasuk mobil listrik, terus juga kenapa beli motor, sepeda listrik, semuanya serba listrik kan sekarang. Kalau mau manggang makanan pakai air fryer yang biar kurang minyaknya gitu, ngangetin makanan juga di microwave, nggak pakai ngangetin ngedipin kompor lagi gitu ya.
2: Iya,
1: mas
2: kan nggak
1: ya.
2: Perlu dilihat-lihat, dia otomatis mati gitu.
1: Nggak diintip-intipin ya.
2: Kalau coba kalau ini kompor mm-mm. biasa. Mm-mm. Kita harus lihat. Uh-uh. Tiba-tiba hangus gitu.
1: Airnya habis gitu ya.
2: Airnya habis, masa air aja hangus gimana?
1: Oke. Oke, baik. Nanti kita kembali masih mm-hmm. di Halo RRI untuk pendengar yang pengen join untuk siang hari ini, pengen berbagi juga kenapa sih alasannya beli sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik gitu ya untuk kebutuhan keluarga, itu boleh di-share karena tadi kita udah spill beberapa plus minusnya gitu ya dari kendaraan listrik yang sekarang menjamur sekali di Kota Denpasar dan sekitarnya. Kami akan kembali sesaat lagi masih di Halo RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari satu dari Meghan Trainor ya, satu buah lagunya dengan Better When I'm Dancing. Kayaknya lebih baik ketika kita naik kendaraan apa nih Bang Wandi? Naik kendaraan dengan bahan bakar minyak atau kendaraan listrik? Udah pernah nyoba belum Bang Wandi?

0: Kalau di sini mungkin yang itu ya, yang sering ngecas di sini itu udah pernah naik.
1: Oh, taksi kan lagi, maksudnya taksinya.
0: Ya lagi promo ya. Jadi diskon.
1: Oke. Okay. Berapa sih? Berapa
0: diskon
1: sih?
0: Pertama 50% loh, diskon kedua 25%, diskon ketiga 10%.
1: Oke. Okay.
0: Kita ambil diskonnya.
1: Oke, okay, siap. Enggak apa-apa karena ditawarkan juga ya.
0: Iya.
1: Rasanya gimana? Melayang seperti terbang?
0: Nyaman sih. Pertama kali emang waktu ke Jakarta itu dari Suta ke arah RRI sana
1: gitu. Medan Merdeka ya.
0: Medan Merdeka itu naik BYD ya.
1: Wow, nah, itu, saya belum pernah sih nyoba
0: itu
1: ya.
0: Emang ini ya, emang nyaman banget. Ini sebut merek ya.
1: Enggak apa-apa sih. Karena itu kan contoh-contoh memang ada perusahaan-perusahaan dari Cina ya, perusahaan mobil listrik yang banyak berinvestasi di sini. Karena konsumennya banyak juga di sini.
0: Agak mahal dikit sih. Mahal kurang lebih 50 ribuan tambahannya lah.
1: Oh, lebih. Biayanya.
0: Biayanya gitu.
1: Saya kira harga mobilnya.
0: Harga mobil silakan dicek di Google.
1: Karena sudah meroket jauh sih ya, lumayan kalau dibandingkan dengan mobil dengan bahan bakar minyak biasa ya.
0: Iya.
1: Bahan bakar fosil maksudnya.
0: Tapi emang ini sih, emang nyaman gitu.
1: Nyaman banget ya.
0: Nyaman, lega. Walaupun emang sedikit ya penumpangnya bisa gitu.
1: Oh, oke, okay. Minimalis.
0: Minimalis itu kita cari yang minimalis, kebutuhan dua orang aja kan.
1: Karena kan saya kalau ngeliat mobil listrik itu gak ada apa sih?
0: Apa tuh?
1: Kayak pembukaan ya, bukaan mau enggak bukaan aja. Mobil, bukaan pintunya itu.
0: Buka pintu. Oh, itu yang
1: itu dipencet atau emang dibuka dari dalam atau gimana sih?
0: Enggak, ada juga kok.
1: Oh,
0: itu yang paling canggih kayaknya, paling mahal dikit itu. Yang tinggal sentuh gitu pintu. Itu.
1: Iya kali ya. Kelihatan banget kudetnya. Soalnya saya kalangan motor listrik sih, dan memang senyaman itu.
0: Nah, kalau motor listrik saya malah belum pernah.
1: Oh, iya?
0: Sepeda baru pernah, tapi sepeda. Kayaknya enggak kuat deh.
1: Sepedanya yang gak kuat kan? Oke, kalau Bang Wandi artinya udah pernah udah ngasih testimoni ya, kendaraan listrik itu nyaman banget.
0: Nyaman banget.
1: Nah, ini saya juga dapat informasinya dari Ditlantas Polda Bali. Kenapa sih mobil listrik gitu? Karena banyak yang ngasih alasan lebih hemat karena biaya ngecas listrik itu jauh di bawah harga beli BBM sekarang.
0: Iya gitu. Emang iya.
1: Dia.
0: Dan diakuin para driver taksi itu, itu ngakuin emang untungnya lebih banyak saya daripada yang sebelah gitu.
1: Oh, dibandingkan mobil biasa
0: atau hybrid lah ya, gitu. Oh gitu ya mas. Iya lebih lumayan lah kantongnya lebih hemat.
1: Okay.
0: Jadi ngecas untuk 2 jam apa 3 jam itu untuk sehari semalam.
1: Oh wow. Gitu. Artinya itu ada puluhan kilometer bahkan mungkin ratusan kilometer karena kan pasti buat PP ya, kan pulang pergi kan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Pulang pergi gitu.
1: Itu pengakuan langsung ya.
0: Pengakuan langsung
1: dari
0: dia.
1: Drivernya yang disimak langsung.
0: Cuma
1: oleh Bang
0: Wandi. Cuma itu kan mobil baru ya. Tapi kalau untuk mobil yang mungkin ya ini ya,
1: udah
0: jam terbangnya
1: tahun.
0: Iya lebih dari 2 tahun mungkin ada pengaruhnya juga. Maksudnya ngecasnya 2 jam itu paling cuma untuk seberapa mungkin 8 jam atau 10 jam gitu. Karena saya pernah naik salah satu ini ya motor hijau itu. Tapi dia listrik, kalau di Jakarta banyak pilihan kan. Nah, ketika di Matraman tuh agak tanjakan nih. Jadi, itu maaf Pak, kita agak muter dulu ya. Kemana? Agak jauh dikit karena ini tanjakan, khawatir nggak kuat. Maksudnya ini main fisik bukan Pak.
1: Saya kira Bang Wadinya disuruh turun dulu, nanti dia yang naik, nanti Bang Wadi jalan nyari dia gitu.
0: Enggak, karena baterainya itu. Barnya itu tinggal 2. Jadi
1: iya betul.
0: Ya, kayak lagu ya, gigi tinggal 2.
1: Tapi memang berpengaruh loh ternyata badan dari pengemudi dengan kemampuan dari baterai, kemampuan baterai untuk menyesuaikan kecepatan motor itu gitu.
0: Tapi kalau motor biasa itu aman sih.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Cuma harga BBM dan ganti olinya aja sih yang beda ya.
0: Iya kan? Kalau kita kelewat ganti oli 2 bulan, siap-siap batuk-batuk terus.
1: Asapnya juga hitam kan jadinya kan kalau motor biasa. Makanya kenapa mobil listrik itu jadi andalan sekarang selain hemat, servisnya juga nggak pakai ganti oli, ya. Terus juga komponen bergeraknya katanya lebih sedikit. Iya. Gitu.
0: Tapi
1: di mereka, motor juga gitu loh, Bang Andi.
0: Benar-benar. Cuma mereka juga mengeluhkan karena ada beberapa merek yang di sini tuh bengkelnya itu nggak banyak.
1: Minim ya.
0: Minim. Jadi spare part juga harus inden berapa bulan gitu. Jadi itu yang buat ya. Harganya turun juga sih.
1: Oh, untuk mobil berarti ya?
0: Mobil, motor sama.
1: Oh, sih.
0: Makanya ada banyak. Kalau motor kan lebih banyak ya. Mm-mm. Pilihan mereknya.
1: Bis. Karena satu misalkan motor merek YMH gitu ya, dengan merek motor listrik P, itu bannya bisa sama.
0: Ya, ya,
1: cuma benar. Ternyata cara pemasangannya yang berbeda gitu ya. Karena kan motor listrik atau mobil listrik ada pakai dinamo lah, ada rangkaian listrik yang harus dilepas pasang dulu ya, gitu.
0: Baterainya itu
1: unik banget. Dan selain servisnya murah, pajaknya juga ringan. Ini banyak yang pilih kendaraan listrik.
0: Tunggu, pajaknya ringan. Udah baca belum di rri.co.id? Itu mobil listrik sama motor itu bakal segera dikenakan pajak lagi tambahan.
1: Kita kayaknya perlu doa lima waktu ala Mas Wandi dan saya 3 kali ya dalam sehari, supaya ya naikinnya juga jangan drastis ya,
0: ya
1: sedih nanti berkurang juga ya.
0: Karena kemarin masih subsidi dari pemerintah.
1: Oh iya, betul.
0: Nah kalau sekarang ya mudah-mudahan ya bakal di atau tidak dikeluarkan peraturan itu, karena kabarnya itu tahun depan itu berlaku kenaikan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baiklah, nanti kita akan tunggu kelanjutannya ya.
0: Mudah-mudahan nggak jadi ah.
1: Apakah
0: pemerintah nggak jadi?
1: Iya, karena lumayan sekali bayar pajak untuk motor itu itu lebih mungkin lebih mahal es kopi kali ya daripada pajak motor kita.
0: Iya dong.
1: Iya, for your information ya untuk pendengar Pro 1. Siapa tahu gitu mau beralih ke kendaraan listrik yang ternyata sebenarnya sama amannya, tapi ada plus minusnya. Sekarang tergantung kenyamanan dari masing-masing. Begitu ya. Masih di Halo RRI pendengar Pro 1. Itu tadi informasi soal kenapa sih alasan kita pilih kendaraan listrik. Kami juga akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini nih tim song dari Pesta Bola Dunia 2026 yang menandakan juga sampai beribet karena semangat ya Bang Wandi. RRI ini dapat hak siar Piala Dunia secara visual ya, dan sudah MOU juga dengan TVRI sebagai pemegang hak siar dari Piala Dunia 2026. Cih, duh semangat banget sih sebenarnya saya sama bola ini.
1: Siapa ini jagoannya?
0: Enggak tahu.
1: Pasti ini suka heboh gitu ya, suka senang emang.

0: Messi nih yang bikin Argentina menang.
1: Yang tahun 2022 kan ya?
0: 2002, iya 2022 benar.
1: Yang tuan rumahnya Qatar.
0: Eh, iya benar.
1: Saya kan lihat ini.
0: Oh iya, saya ingatnya yang Rusia 2018.
1: Iya, karena di tahun itu saya baru tahu detail Qatar begini ya. Katanya saya kesini ya. Gitu.
0: Bener, pokoknya lain ya karena tumben di wilayah Timur Tengah ya.
1: Iya.
0: Biasanya kan sempet di Rusia.
1: Alhamdulillah saya kesana.
0: Oh iya.
1: Mampir aja sih cuma sebelum kesana.
0: Ada footprintnya, ada jejak kaki Wandi di Qatar.
1: Minimal lah ya.
0: Iya. Tapi yang penting kalau udah masuk Piala Dunia, kita nggak mesti ikut tahu siapa jagoannya. Yang itu mungkin terserah urusan para pecinta bola ya. Karena kan kayaknya Bang Wandi setelah di cross check bukan pecinta bola. Saya juga bukan pecinta bola. Iya. Tapi di area
1: saya pecinta kuliner.
0: Kalau pas nonton bolanya aja ya. Jadi kalau misalkan ada acara bola gitu pada Gara Pro 1, biasanya kita akan fokusnya gak cuma nonton barengnya aja, tapi akan ada banyak intrik-intriknya gitu ya. Entah akan adu strategi di sana, ada adu mungkin saling gini ya, saling compare jersey kah. Ada banyak fakta-fakta menarik, belum lagi membahas soal merchandise-nya, belum lagi membahas soal maskot Piala Dunianya, ya kan. Nanti kita itu juga belum lihat sih maskotnya seperti apa. Tapi tim song dari FIFA World Cup 2026 itu sudah di spill. Ada Shakira lagi.
1: Oh, ada Shakira lagi.
0: Tapi saya belum dengar lagunya nih. Ntar deh, kayak sambil siaran saya dengar lagunya gimana gitu ya. Apakah seenak Waka Waka gitu?
1: Atau Ricky Martin?
0: Gila.
1: Ya, Ricky Martin tuh, wah bagus tuh.
0: Living
1: La Vida Loca.
0: Iya, Living La Vida Loca. Saya baru 4 tahun waktu itu. Enggak ngeh jadinya.
1: Umurnya 4 tahun.
0: Iya, 4 tahun.
1: Berarti selisih jauh gitu ya.
0: Iya, jauh. Saya masih muda, ini muda banget malah. Siap. Jadi karena Bang Wadi enggak interest bola, saya juga enggak interest bola, tapi kita sudah punya jadwal-jadwal pertandingannya.
1: Oh iya. Benar.
0: Dari berarti openingnya 11 Juni, nanti match pertamanya 12 Juni. Wah, ini yang ketemu Meksiko sama Afrika Selatan.
1: Dan itu mainnya dini hari loh, hingga pagi hari.
0: Iya, kayaknya saya akan sambil siaran pagi. 12 Juni tuh hari apa sih? Nah. Kita akan tunggu
1: belum,
0: juga.
1: Rosternya belum keluar.
0: Oh iya, jadwalnya belum keluar. Nanti kita akan janjian sama teman-teman bapak-bapak operator di sini ya, nanti yang pecinta-pecinta
1: banyak
0: bola.
1: Banyak ini pendengar kita yang suka bola, ada Pak Sanggulan, kalau malam ya itu saya. Kemudian ada Pak Putu Bendese, itu banyak kok Pak.
0: Nanti kita akan invite ya nama-nama yang disebut sama Bang Wandi nanti ke RRI ya. Tapi kalau RRI kita dengarnya secara audio, tapi nanti kita juga punya hak siar, punya license juga karena sudah MOU dengan TVRI untuk nobar Piala Dunia 2026. Dan selain itu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, saya juga akan hadirkan ini informasi dari Denpasar. Ini soal banyak sekali anak-anak muda sekarang ini suka pakai songket. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah soal bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memelihara dari pakaian-pakaian itu gitu ya. Kain-kain tenun gitu. Bang Wandi pernah punya, pernah pakai?
1: Punya. Dan saya pernah ke kunjungan ke songket TBM di
0: ATBM
1: di,
0: ya?
1: ATBM di mana? Jembrane ya. Di Luluan di situ, dan kan pernah kita undang juga untuk jadi narsum di sini.
0: Gitu. Jadi punya khas masing-masing,
1: ya,
0: masing-masing kabupaten. Cuma
1: masih belum dijahit tuh di rumah.
0: Lembaran gitu berarti.
1: Lembaran
0: ya?
1: Benar.
0: Oke, lebih bagus lembaran sih, nggak usah diapa-apain karena betul-betul berat juga kan, karena
1: bagus,
0: itu kain yang asli dibuat pakai tangan. Ya, tapi
1: benar,
0: memang perlu atau harus kita belajar untuk memelihara kain itu gitu ya.
1: Ya minimal kita membelilah produk UKM gitu.
0: Benar. Supaya muter-muter juga uang kita di produk-produk lokal ya. Baik, oke. Karena informasi tadi sudah kita sampaikan ke pendengar Pro 1, nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau masih excitement soal bola, masih berpikirnya mau komen apa ya soal bola gitu ya, atau masih cari-cari apa nama negara yang saya suka gitu,

0: Langsung nanti di WhatsApp aja di 0896781233830. Saya sama Bang Wandi juga masih sampai nanti di jam 3 sore. Jangan khawatir, kalau masih pengen sapa silakan nanti di WA aja ya. Sekali lagi di 0896781233830. Dan setelah ini saya sama Bang Wandi harus tercerai berai dulu ya sebentar.
1: Ada dialog ya?
0: Iya, kita akan bincang-bincang bersama dengan Pakis Bali di Pengarus Taman Gender dan Inklusi. Dan pendengar Pro 1 juga bisa simak siarannya melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti kan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tackle keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dari Raisa dengan Serba Salah. Cocok banget untuk perbincangan kita siang hari ini pendengar Pro 1. Peluang dan tantangan perempuan Bali bekerja di industri pariwisata. Kadang serba salah kalau perempuan kerja nggak kerja, ada aja gitu ya permasalahannya. Terus juga kalau dilihat-lihat ini adalah industri pariwisata yang betul-betul cakupannya luas banget ya. Tidak hanya hospitality di hotel, tidak saja di restoran, tapi juga ada pekerjaan di luar Indonesia, bahkan di kapal pesiar. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga bersama dengan narasumbernya, ada banyak sekali pilar-pilar industri pariwisata yang ternyata banyak peluang, tapi banyak juga tantangannya untuk perempuan Bali yang bekerja di industri pariwisata. Pengaruh setamaan gender dan inklusi bersama dengan Pak Sikian, Paikatan Kerama Istri atau Pakis Bali. Hari ini akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Randa, Ana Agung Ayu Ngurah Harmini Empar, Patengan Pak Sikian, Paikatan Kerama Istri, Pakis Bali. Om Swastiastu, selamat siang Ibu Gung, bagaimana kabarnya Niki?
1: Ya, selamat siang Bu Dayu. Ini pertemuan kita yang sudah ketiga kali nggih, kalau enggak salah nggih.
0: Penapi gatre Ibu.
1: Nggih, becek-becek Bu.
0: Becek-becek nggih. Kalau tadi Titian bilang serba salah Niki perempuan nggih, Ibu Gung, karena kita ingin bekerja tapi selalu ada peluang yang besar, tantangannya juga besar Niki. Nah, menarik dibahas karena perempuan sekarang memang bisa memilih. Sudah banyak sekali pilihan-pilihan yang ditawarkan, tapi perempuan Niki mau atau berani atau tidak. Nah, tapi sebelum kita bahas bagaimana sih sekarang peluang dan tantangan perempuan Bali di industri pariwisata, yang penasaran sebenarnya seperti apa sih Bu pariwisata sebelum tahun 2000-an? Nggih, kalau Ibu Gung Niki ada latar belakang pariwisata, akademisi juga kenten. Bu Gung boleh cerita sedikit awal-awal perempuan bekerja di pariwisata, kemudian perlakuannya seperti napi. Silakan Ibu.
1: Nggih, terima kasih Bu Dayu. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Saya dari Pasikian Kremo Istri Provinsi Bali, pada kesempatan Niki akan memberikan pengaruh setamaan gender tentang peluang dan tantangan perempuan Bali bekerja di industri pariwisata. Nah, karena kebetulan Tiang Niki juga sudah lahir di awal perkembangan pariwisata. Nah, jadi bagaimana perempuan itu diberlakukan, nah Tiang tahu persis gitu. Nah, jadi perempuan itu di tahun sebelum tahun 80-an, di awal-awal pariwisata baru muncul, itu tantangannya sangat berat sekali. Kita mau bekerja di industri pariwisata itu masih ada keraguan gitu, karena masyarakat masih memberikan suatu image yang tidak bagus. Nah, saya Tiang mengalami sendiri, pernah bekerja di hotel, di Coconut Group Hotel dulu namanya di Sanur. Nah, ketika ada orang yang Tiang kenal, Tiang bekerja itu Tiang sembunyi gitu, karena bekerja di hotel pada saat itu perempuan itu mendapatkan image yang tidak bagus gitu.
0: Gimana image-nya ya, nih Kak Ibu?
1: Image-nya ya perempuan nakal lah, perempuan yang tidak baik lah, ya macam-macam lah napi namanya respon masyarakat pada saat itu kan. Nah, kemudian kalau kita bekerja misalnya di travel agent itu sebagai seorang guide ya. Seorang guide nih kok kalau perempuan itu image-nya juga tidak begitu bagus gitu. Karena dia sering bepergian setiap hari, kemudian pulang malam bersama wisatawan. Nah, Niko juga memberikan suatu image yang kurang bagus. Nah, seperti yang Tiang sampaikan, dibilang perempuan nakal, pulang malam-malam. Nah, padahal kita murni itu bekerja gitu. Nah, itu tantangan yang berat. Nah, mungkin banyak juga di posisi-posisi lain sama mendapatkan kesan seperti Nike Budayu. Nah, itu pariwisata di awal-awal perkembangannya jadi sangat-sangat sulit enten, untuk perempuan Nike bekerja.
0: Kalau tadi Titian juga sempat sampaikan di kapal pesiar Nike Ibu, berarti sama dulu awal-awal kayaknya laki-laki aja yang berangkat.
1: Laki-laki kapal. Aja yang berangkat, benar Bu Dayu.
0: Tapi kalau sekarang
1: jadi Kalau kalau sekarang Niko, wah jadi laki perempuan Niko sudah mulai sama posisinya. Karena perempuan itu dia tidak hanya tujuannya untuk bekerja saja, di samping untuk memperbaiki perekonomiannya, kemudian image dari masyarakat sudah mulai bagus juga, kan, dan ada peluang yang memang ada saat ini, kan.
0: Jadi artinya Niko, peluangnya ada, tapi perlakuannya juga sudah mulai berkembang, kan, sehingga kita sebenarnya sebagai perempuan tidak perlu khawatir karena bisa bekerja napi mantan gitu, termasuk di sektor pariwisata.
1: Ya, kalau di pariwisata ya hampir semua Bu Dayu, di semua bidang itu pariwisata itu bisa, katakanlah yang biasanya di teknisi ya. Teknisi itu awalnya kan laki-laki saja, tetapi sekarang perempuan itu juga sudah banyak yang menjadi teknisi. Apalagi kita tahu bahwa pariwisata Niko adalah bisa dikatakan dia industri the fastest growing industry. Jadi industri yang berkembangnya sangat pesat,
0: cepat, ya,
1: sangat cepat. Kemudian juga pariwisata Niko industri sebagai generator of job, kan. Jadi dia penggerak dari tenaga kerja, kan. Nah, kalau kita lihat hampir semua knowledge Niko ada kaitannya dengan pariwisata. Kita lihat bahasa misalnya, kemudian selain bahasa, ilmu bumi misalnya, matematika, akuntansi, nah semua Niko ada. Jadi Niko yang menyebabkan peluang kita baik perempuan maupun laki-laki sangat banyak di pariwisata.
0: Pariwisata. Oke. Artinya sekarang kita patut bersyukur karena peluangnya semakin besar nih, Ibu ya, untuk perempuan. Tapi awal-awal selain perlakuan Ibu nih, bagaimana sih perasaannya waktu itu harus ke pariwisata? Karena kan tahun 70-an, 80-an, nih ke masyarakat kita identik kalau yang di pesisir ya artinya melaut, kenten nggih. Kalau di desa artinya ada aktivitas di sawah, artinya di pertanian, atau mungkin ada aktivitas di bagian napi nggih, penggilingan napi beras-beras nike, atau penggilingan daging, atau mungkin di peternakan misalnya, atau di perkebunan ngurusin kebun, ngayah di lahan napi ya, lahannya orang ya saudagar-saudagar kaya, kentan. Gimana pada akhirnya memutuskan, oh ya saya harus coba ke pariwisata, kentan. Nah pun napi nike, mungkin dari ibu ada cerita, Bu Gong?
1: Jadi benar Bu Dayu, pariwisata niki seperti yang katakan tadi, dia itu adalah generator of job, jadi penggerak dari tenaga kerja. Dari bidang apapun itu bisa masuk ke industri pariwisata. Nah kalau Bu Dayu tadi katakan misalnya di pertanian, kemudian di perkebunan, nah niko ada bermusim hasilnya. Kan kalau kita ingin mendapatkan atau meningkatkan perekonomian keluarga, itu menunggu hasilnya sangat lama, kentan. Nah, kalau di pariwisata, dia itu kalau misalnya katakanlah UMKM, jadi dilihat oleh wisatawan ke sebagai supplier napi misalnya, dia bisa dikunjungi langsung oleh wisatawan dan bisa menerima dampaknya langsung, jadi dibayar langsung, dia bisa menerima langsung uang, uangnya Niko, dan juga katakanlah orang yang tidak punya skill pun, seperti misalnya tukang kebun, tukang kebun kan tidak memerlukan skill khusus. Nah Niko, dia juga bisa terlibat di pariwisata sebagai tukang kebun lah, kemudian tukang bersih-bersih lah, di hotel misalnya, di travel ataukah di restoran. Nah Niko, jadi semua skill Niko bisa masuk ke pariwisata. Dan penghasilan dari pariwisata Niko biasanya jauh lebih besar dibandingkan tenaga pertanian, perkebunan, atau perikanan Niko, kenten. Karena ada komisi, kalau semakin ramai tamu dapat komisi semakin besar. Nah Niko yang membuat orang-orang tergiur untuk bekerja di pariwisata, apalagi ada this for you juga misalnya dari wisatawan. Nah itu yang lebih menarik bagi para pekerja.
0: Tips berarti tipsnya ada hal-hal lain yang Artinya kecepatan komisi, apa ya, artinya perputaran dananya lebih cepat
1: lebih
0: di sana
1: cepat, nge,
0: untuk pariwisata Nika. Nah, artinya ada sesuatu yang menggiurkan, kemudian pariwisata berkembang tahun 80-90-an ya Bu ya. Kemudian pembangunan juga sangat pesat, sampailah pada akhirnya hari ini Bu. Di hari ini tahun 2020-an sampai 2026 sekarang, orang-orang ini termasuk perempuan juga yang bekerja di pariwisata Niki, menemukan, selain menemukan peluang, ini tantangannya kan pasti bermunculan nggih Ibu Gugung ya. Kalau yang dihadapi perempuan sekarang Niki, tantangannya seperti apa? Apakah sama seperti dulu, mungkin harus menyeimbangkan waktu dengan keluarga, waktu dengan aktivitas adat? Nah, Nika punapi Bu Gung, sekarang semakin rumit kah atau memang sama nih konsisten tantangannya dari dulu sampai sekarang?
1: Iya, tantangan dari Niki bekerja di pariwisata untuk perempuan Bali Niko, nggih. Kalau orang Bali Niko, dia bekerja Niko menganggap pekerjaan itu adalah suatu dharma, kan? Kalau secara universal Niko adalah ibadah, mungkin tidak jauh berbeda, nggih. Dia adalah melakukan dharma atau kewajiban agama. Nah, bagaimanapun perempuan Bali Niko bekerja, baik misalnya di rumahnya, kemudian di luar rumah. Dia tetap harus melakukan kewajiban agamanya. Nah, katakanlah perempuan Bali ini kok benar-benar hebat sekali dia. Jadi di samping mengambil pekerjaan rumah, dia juga bekerja di luar rumah. Jadi ada sektor publik dan sektor domestik dan sektor eksternalnya. Dan juga dia harus ngayah Niko tidak pernah lepas. Coba kalau ada odalan, ya bagaimana caranya supaya dapat ngayah. Nah, jadi dia bisa di kantor misalnya menukar jam kerjanya dengan temannya. Kemudian dia bisa menukar misalnya ke hari lain, minta izin aja. Tapi di sini dia harus selektif ya, kapan dia harus hadir misalnya di puro ngayah atau nguopin untuk bersosialisasi. Nah, Niko dia tidak berani, tidak datang, tidak ngayah, itu kelebihan dari orang Bali Niko,
0: termasuk perempuannya. Jadi, berarti nggih Bu nggih.
1: Nggih, perempuan Balinya Niko. Dan juga dia di samping Niko, di samping dia bekerja nggih. Dia juga menyiapkan iman yang tangguh. Jadi seperti tadi misalnya banyak pekerjaan, banyak tuntutan. Nah, dia juga harus menjaga fisik agar selalu prima, gitu. Niko, tantangan yang ini. Kemudian mampu mengendalikan emosinya. Karena kalau perempuan kita tahu kan emosinya sangat tinggi. Kalau banyak pekerjaan, dia biasanya sering marah-marah, apalagi setiap hari raya. Galungan, kuningan, daging nyepi misalnya, atau ada yang nganten, atau ada orang meninggal. Nah, emosi sudah mulai meledak-ledak Niki. Nah, Niko, tantangan yang berat. Nah, kita harus menyadari Niko, Kenton. Kemudian juga harus mampu beradaptasi misalnya. Kalau kita bekerja di kapal pesiar, katakanlah di kapal pesiar Niko, kan orang berasal dari berbagai negara. Nah, kita tidak boleh menunjukkan ego kita atau emosi kita. Niko, diperlukan pengendalian diri. Dan punya dan juga punya rasa jengah, gitu. Orang Bali Niko, perempuan Bali Niko harus memiliki, ya tidak perempuan Bali saja nih, orang Bali secara keseluruhan. Kalau dia tidak memiliki rasa jengah, Niko tidak akan ada semangat, Bun Ayu. Nah, nanti jengah Niko itu maksudnya adalah kita bangkit dari keterpurukan. Katakanlah misalnya kita pas ada masalah yang kita alami, ya jangan terlalu terlena dengan masalah itu. Kita harus bangkit dan pantang untuk menyerah, kan? Dan ada keseimbangan juga antara kehidupan domestik adat dan pekerjaannya Niko. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh barang orang perempuan Bali. Dan juga ada rasa jemet, kan? Orang Bali Niko terkenal kok jemet. Jemat Niko, napinge tekun,
0: ya.
1: Tekun dan ulet, gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tahu bagaimana karakteristik perempuan Bali Niko, dia akan senang memilih orang Bali yang memiliki ciri-ciri jemet dan jengah niki kan, dan punya rasa jengah dan punya rasa jemet niki. Dan yang tidak kalah pentingnya Nike juga meningkatkan penguasaan bahasa asing. Nah, niki yang banyak sekali menjadi kendala ketika kita mau bekerja di luar ataukah misalnya di industri pariwisata. Mau tidak mau bahasa asing niko harus bagus gitu, karena kita selalu berhadapan dengan orang luar.
0: Banyak ya. Ini juga sangat panjang sekali proses dari perempuan-perempuan Bali yang berkecimpung, berkiprah di dunia pariwisata. Dari mungkin sedari muda sampai pada akhirnya senior, kemudian lanjut lagi setelah pensiun berusaha lagi di dunia pariwisata, mungkin penyangga dari sektor pariwisata Nike ya, entah Nike usahanya catering kah atau usaha napi macam-macam yang membantu sektor pariwisata itu bisa hidup gitu. Itu yang menjadi serba-serbi kehidupan perempuan. Tadi ada tantangan, ada peluang yang muncul di ketika bekerja di industri pariwisata. Nanti kita akan bahas Bu Gung, bagaimana sih sebenarnya perlindungan dari perempuan itu sendiri ketika kerja di sektor pariwisata, dan bagaimana sih masyarakat kita ini beradaptasi dari yang awalnya ini skeptis kentengih dengan perempuan kerja di pariwisata. Wah, kalau sekarang tidak kerja di pariwisata terkesan kok nggak kerja gitu ya. Harus bisa bekerja ganteng nggih Bu Gung nggih. Nanti kita akan kembali masih di pengaruh setabahan gender dan inklusi bersama dengan Pagis Bali. Kami akan jeda sejenak.
2: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
3: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Masih di pengaruh setamaan gender dan inklusi bersama dengan Pak Sikian, Pak Ikatan Kerama Istri, Pakis Bali. Ada Ibu Dr. Anda, Anak Agung Ayu Ngurah Harmini Empar, yang tadi sudah banyak sekali memperkenalkan kita seperti apa eranya perempuan-perempuan di mungkin tahun 80-90-an melihat industri pariwisata ini sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi atau dana-dana dalam rumah tangga, dan ternyata ketika peluang itu ada, banyak juga tantangan yang dihadapi, kan, dan ya, seperti mungkin perasaan yang harus dihadapi dari omongan orang lain begitu ya, dan seiring dengan berjalannya waktu ternyata tantangan tadi juga bisa membuat perempuan-perempuan ini semakin tangguh hari ke hari, katakan gih Bu Gung. Yeah. Karena sekarang kalau kita lihat di era modern, semuanya serba cepat, tantangannya juga semakin banyak, kan, Bu Gung. Nah, sebelum kita bahas soal tantangan di perempuan yang bekerja di pariwisata masa kini, kalau dari Bu Gung sendiri melihat perlindungan perempuan yang bekerja di pariwisata sekarang niki seperti napi, Bu? Apakah sudah cukup, sudah sangat baik soal kesejahteraan, soal perlindungan secara fisik dan juga psikologisnya seperti napi, Bu? Silakan.
1: Terima kasih Bu Dayu, semua. Niki, perempuan Bali sekarang ini merasa bersyukur sekali nih. Kalau sebelumnya Niko, sebelum tahun 2020 Niko, seperti yang sampaikan tadi bahwa perempuan Niko sangat takut untuk bekerja di industri pariwisata. Nah, kemudian setelah tahun 2000-an Niko, ada Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 di bab 3 pasal 5-6. Nah, Niki menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta berhak memperoleh perlakuan yang sama, gitu. Nah, Niko, dengan demikian tidak ada diskriminasi. Ya, kita sebagai perempuan Bali sangat merasa bersyukur sekali dengan adanya Niko Kentan. Kemudian terkait dengan hal Niki, secara normatif negara telah menjamin kebersamaan hak antara laki-laki dan perempuan Kentan untuk berpartisipasi dalam suatu pembangunan termasuk di bidang industri pariwisata ini. Dan kemudian dalam menunjang keberhasilan Niki pembangunan pariwisata, maka perempuan Bali ini kok terus berupaya memperjuangkan diri, memperjuangkan diri mereka nih, guna mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan laki-laki gitu. Sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan termasuk di pariwisata. Dan kemudian juga ada seperti yang terbaru Niki di undang-undang Niko, kan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, sekarang ada undang-undang yang terbaru yang memberikan perlakuan yang sama juga kepada perempuan. Niko adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Niko nomor 6 tahun 2023. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja Niki juga mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, Kenten. Bu Dayu.
0: Perlindungan dari undang-undangnya sudah ada kan, Nah, kemudian kalau tadi kan Ibu sempat bilang juga kalau orang perempuan Bali ini bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya, artinya pekerjaannya Niki sudah aman, sudah secure kan, tinggal kita datang, kemudian ya tetap jemet, tetap tangguh juga dalam bekerja. Tapi Niki wenten urusan adat. Nah, kemudian juga banyak hal yang kita urusi di rumah, di pekerjaan, ditambah lagi Niki dengan urusan adat. Seperti napi perempuan-perempuan Bali sekarang yang masih aktif, produktif untuk bekerja nggih, Bu, nggih, untuk menyeimbangkan semua. Mungkin dari ibu-ibu ring pakis Bali Niki seperti napi kehidupannya kenten nggih yang betul-betul sangat padat, sangat full kenten. Apalagi sebagai perempuan Bali.
1: Niki memang benar sekali. Yang sebenarnya merasa bersyukur sekali juga dan menjadi perempuan Bali dan juga mengikuti beberapa organisasi juga, dan Tiang juga harus mampu mengatur diri dan sehingga kita bisa ikut masuk di beberapa organisasi. Nah, Tiang sampaikan Tiang memang sudah pensiun nih. Tiang berikan contoh ke diri Tiang sendiri. Tiang memang sudah pensiun, tetapi Setelah pensiun itu bukan berarti dia harus diam di rumah. Nah, dia tetap juga ikut ada di komunitas Eko Insim. Dia kebetulan ikut kemarin juga ada kegiatan bisa ikut. Kemudian di Pasikian Kramo Istri, dia juga ikut. Kemudian ada di kelompok teman-teman juga di pensiun, kelompok pensiun. Nah, itu dia bisa juga gitu. Karena menurut Tiang, semakin banyak kegiatan kita itu akan bisa lebih sehat daripada misalnya kita diam di rumah nonton TV saja tidak ngapa-ngapain. Tiang merasakan itu akan menjadi suatu penyakit lama kelamaan, tidak bergerak nih kok,
0: tidak kata. Produktif kan tadi.
1: Iya. Ya, jadi marilah kita sebagai perempuan Bali niki ya bisa kita lihat ya, memang perempuan Bali niko tangguh sekali, dia bekerja di walaupun pekerjaannya di rumah nih kok sudah banyak nih, dari pagi sampai sore nih kok pekerjaan perempuan itu ada tetapi
0: aja,
1: masih tetap juga dia mengambil pekerjaan di luar rumah, di sektor eksternalnya nih. Di Pasar Badung aja kita bisa lihat nih, Niko, perempuan-perempuan Bali jadi tukang suun atau tukang bersih-bersih gitu. Nah, Niko yang membuat orang Bali di samping dia bekerja seperti itu, kemudian ada kegiatan adatnya, dia tidak berani, tidak ngayah. Nah, disinilah yang ada keseimbangan yang dilakukan oleh perempuan Bali nih kok. Dia dapat ngayah, dia juga tetap bisa bekerja kenten. Karena bagi orang Bali nih kok, kalau dapat ngayah nih kok, dia itu melakukan dharma. Dan ngayah nih kok adalah merupakan suatu pelayanan kepada Tuhan kenten. Jadi secara universal seperti yang sampaikan tadi, kalau perempuan Bali, kalau perempuan secara universal itu bekerja Niko, dia adalah ibadah. Jadi sekarang ini kita bisa lihat ya, sedikit perempuan perempuan-perempuan yang mau disuruh diam di rumah.
0: Inginnya
1: tidak mau, pasti dia ingin bekerja, saya tidak mau diam di rumah, dia pasti ingin bekerja gitu.
0: Ingin nah, menunjukkan itu, juga kalau bisa kenten,
1: bahwa dia mampu. Nah, Niko berarti dia ada rasa jengah. Kalau kita yang perempuan yang memiliki rasa jengah Niko, dia katakanlah misalnya tidak bekerja, dia akan memiliki rasa malu atau sungkan minta uang kepada suaminya gitu.
0: Sekalipun nah, memang itu, kalau minta mungkin sesekali.
1: Sesekali aja, keseringan dia ada rasa malu gitu. Ada
0: mending bebas ini, untuk urus diri kita sendiri.
1: Urus kita sendiri, kalau bekerja kita kan bisa bebas. Yang penting kita tidak mengabaikan tugas kita sebagai perempuan ya, mengabdi kepada anak, kepada suami, ya ke keluarga dan juga kepada masyarakat.
0: Ini menarik kalau sebagai perempuan Bali nih ke, bisa segalanya, bisa membagi waktu juga, punya rasa jengah, jemet, bisa gampang beradaptasi. Nah, kalau dari Bu Gung melihat Niki, karena perempuan sekarang kan sudah bergeser, yang dulunya muda Niki sekarang sudah masuk ke usia lansia Niki, Bu Gung. Nah, sekarang ada generasi-generasi baru Niki, perempuan-perempuan yang menggantikan aktivitas, produktivitas di dunia pariwisata sekarang atau mungkin di sektor lainnya kan ten nggih, Bu Gung. Kalau Bu Gung melihat perempuan sekarang Niki masih enggak memegang nilai-nilai atau semangat-semangat yang sama dengan perempuan yang dulu kan ten Bu nggih. Seperti yang Bu Gung sampaikan tadi, jemetnya, jengahnya, gampang beradaptasi dan penguasaan dari bahasa asing dan punya ketangguhan di dunia kerja Niki. Dari Bu Gung melihatnya seperti napi.
1: Memang benar sekali Bu Dayu, ada perbedaan antara generasi sekarang dengan generasi yang dulu nggih. Generasi Tiang ya, Tiang katakan. Nah, peluang untuk perempuan Bali Niko itu memang sangat besar sekali sekarang, terutama yang masih muda-muda Niki. Jadi di era globalisasi ini memberikan kemudahan bagi perempuan Bali Niko untuk bekerja di industri pariwisata. Apalagi misalnya di pariwisata Niki, Bali ini sebagai destinasi dunia. Dan kemudian pendidikan kita lihat pendidikan pariwisata bagi anak-anak muda Niko sekarang sudah sangat-sangat maju sekali gitu. Kita bisa lihat orang Bali itu sekarang sudah mulai di industri pariwisata, tidak hanya di dalam negeri saja, di Bali saja, tetapi dia sudah banyak keluar, bahkan dia bisa menduduki posisi yang cukup bagus kan. Nah Niko, di bagi anak-anak muda sekarang banyak yang ke Maldives misalnya, kemudian ke ya daerah-daerah pariwisata yang baru berkembang. Kalau misalnya ada orang Bali ke sana, dia banyak mendapatkan posisi bagus. Nah Nikit yang kebetulan tahu dari informasi beberapa mahasiswa yang keluar, yang masih yang punya kontaknya, sering komunikasi. Nah dia mengatakan posisinya cukup bagus-bagus Kenten. Nah cuman Diki, antara generasi yang muda nih Kong dengan yang sekarang, cara mendidik anaknya nih Kong dia bisa katakan berbeda sedikit kan. Nah kalau yang sekarang yang masih muda itu dia lebih menekankan kepada faktor knowledge ke pribadi anak-anaknya. Wih, anak-anak dia dapat juara satu, dia dapat juara dua bidang ini di bidang itu. Nah dia membekali anak-anaknya Niko lebih ke knowledge Niko kan. Tetapi dia melupakan kadang-kadang etikanya, attitude dari anak-anak di rumah. Katakanlah misalnya ada orang yang datang, dia pas lagi makan, bisa enggak dia menawarkan, "Yuk makan, siapa makan Bu, makan Pak." Nah, Niko yang tidak ada. Kemudian pernah enggak anak-anak ibu-ibu misalnya atau anak-anaknya membersihkan tempat tidur. Nah, ketika dia baru bangun membersihkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya, nyapu, janganlah nyapu halaman, nyapu di kamarnya sendiri.
7: Iya.
1: Nah itu yang kurang Kenten. Caranya
7: mendidik anak-anaknya Niko.
1: Nah tapi memang tidak semua Bu Dayu, biar tidak salah. Itu yang menjadi prioritas nomor sekian Genten. Jadi yang lebih diprioritaskan Niko adalah ngantar anaknya kursus ini, kursus itu. Ya kurang dengan kondisi di rumah seperti Niko Genten. Nah Niko mungkin yang bisa disampaikan atau diberikan sedikit perbedaan antara Niko gitu. Tiang sendiri misalnya, kalau katakanlah dulu hari Minggu anak saya anak Tiang ten bangun sampai siang, Tiang ngambil sapu, Tiang anggarin sapu, anggar sapu ke kamarnya. Nah dia kan mau bangun walaupun Niko hari Minggu kan, sampai mertua Tiang datang, nah kalau kudiang panah gitu kan. Terus Tiang sampaikan, "Jung, ini ki anak Tiang, tidak mungkin Tiang nitik, tidak mungkin Tiang sampai dia mematahkan dia, nanti saya yang repot gitu." Nah, nanti akhirnya mertua Tiang ngerti, yang penting dia mau bangun saja dulu. Jadi untuk membiasakan diri seperti Niko. Nah Niko sedikit Bu Dayu,
7: artinya ada perbedaan di sana, tapi yang perlu di pastikan adalah supaya tetap ada ketangguhannya, mampu beradaptasinya, tidak hanya soal knowledge, tapi pointer-pointer tadi, supaya tetap tangguhnya, ada etika sopan santun, sehingga ketika misalnya nanti masuk ke industri pariwisata, ini bisa mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar Kenten nggih, supaya tidak menghadapi tantangan-tantangan saja yang sekarang tentu akan lebih kompleks Kenten nggih. Bogong
1: nggih. Dia yang kebetulan sempat baca nggih, di era sekarang niki knowledge itu sebenarnya adalah nomor dua pengetahuan niko. Ini termasuk di seluruh dunia Bu Dayu. Yang sempat baca, belum ada seminggu lupa yang ininya nggih. Itu mulai sekarang lebih menonjolkan moral Niko, etika, attitude anak-anak, bagaimana dia memiliki atau memiliki soft skillnya, soft skillnya antara interpersonal skill dan intrapersonal skill Niko, yang sangat sangat penting sekali dibandingkan dengan hard skill Kenten. Kalau hard skill Niko dia bisa dipelajari dari orang lain. Tetapi kalau yang soft skill Niki harus diniatkan dari diri sendiri. Nah, Niko yang sangat sulit sekarang ditanamkan kepada anak-anak Kenten. Kepada termasuk ya orang tua juga harus memahami Niko.
7: Karena orang tuanya akan mengajarkan, artinya orang tuanya juga
1: harus ngeh itu.
7: Betul. Karena perhatiannya juga sekarang harus lebih banyak lagi, sehingga nanti ketika memang sudah dewasa, perempuan-perempuan, anak-anak perempuan, atau bahkan juga anak-anak laki-laki ini bisa mendapatkan peluang yang besar dan bisa menghadapi tantangan juga yang sama-sama gitu ya ketika bekerja di industri pariwisata. Nggih, Bu Gun, nanti kita lanjutkan lagi sesi terakhir masih di pengurus utama gender dan inklusi. Pendengar Pro 1 bisa ikut bergabung siang hari ini. Kalau ingin berinteraksi bisa langsung di WhatsApp kami di 089678123830.
8: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Baik, pendengar Pro 1 masih di pengaruh utama gender dan inklusi bersama dengan Ibu Gung Harmini. Tadi kita sudah membahas tentang peluang, tantangan, kemudian juga kondisi perempuan sekarang yang memang harus dipersiapkan untuk semakin tangguh, kemudian juga bisa menangkap peluang lebih besar lagi di industri pariwisata, plus juga menghadapi tantangan-tantangannya yang cukup kompleks begitu ya, dengan hadirnya sekarang model-model pariwisata yang semakin beragam gitu. Itu Bu Gung Harmini. Nah Niki, kalau tadi kita belum membahas soal penghargaan terhadap perempuan Niki. Sebenarnya perempuan dengan dedikasi yang cukup besar sekarang, dari dulu hingga sekarang, penghargaannya seperti napi Bu Gung, apakah sudah mendapatkan penghasilan yang layak kah? Nah kemudian sampai rumah Niki, apakah diapresiasi dengan cukup?

0: Yang sampaikan ini ada yang tertinggal sedikit. Nah, jadi perempuan Bali nih ke, kalau dia bekerja nih ke, dia itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Kenten. Tetapi dia juga bisa dilihat bekerja nih ke, dia dari sudut pandang faktor ekonominya dan sosialnya dan juga budayanya, Kenten. Nah, di ketiga sektor nih ke, perempuan Niko sudah mulai mendapat perlakuan yang cukup bagus. Nah, kalau misalnya ada seorang istri yang bekerja, dia itu otomatis akan meningkatkan perekonomian rumah tangganya, kan, Niko. Jadi di samping dia meningkatkan perekonomian rumah tangganya, otomatis membantu perekonomian suaminya juga. Jadi perekonomian keluarga. Nah, bagi wanita yang bekerja itu pasti akan dihargai oleh oleh suaminya. Jadi dia akan memiliki harga diri, Kenten. Dia akan memiliki tapi ada aktualisasi yang dia miliki bagi perempuan nih, kalau dia bekerja, daripada misalnya perempuan yang katakanlah hanya bekerja di rumah saja, walaupun Niko juga bekerja. Nah, itu kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh suaminya, Kenten. Nah, kemudian kalau kita lihat di sektor Niko dari ekonomi, kemudian dari ekonomi tidak hanya bekerja di rumah saja. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang bekerja keluar, nah Niko kan bisa meningkatkan juga tapi namanya penghasilan negara, Kenten. Jadi ada pendapatan negara menjadi meningkat, Kenten, dengan perempuan yang bekerja di luar. Nah, jadi negara juga akan bisa menghargai perempuan yang bekerja di luar, Niko. Nah, Niko dari perekonomian. Kalau kita lihat dari sosial, dari bidang sosial, di bidang sosial, Niko, perempuan itu ada di mana-mana. Bahkan perempuan yang lebih banyak aktivitas sosialnya, katakanlah dari ngayah tadi, ngayah di pura, kemudian nguopin kalau ada orang meninggal, ada orang ngaben, nganten. Nah, pekerjaan perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan laki-lakinya. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kramo lanangnya, Kenten, untuk menghargai krama istrinya. Demikian juga di bidang budaya, kan, pencipta tari seni Niko lebih banyak dilakukan oleh perempuan, Kenten. Nah, itu mau tidak mau ya perempuan memang harus dihargai. Nah, ini mungkin Niki seperti semacam himbauan kepada krama lanang, ya itu maka krama lanang. Nah, tolong dihargai misalnya krama istri nih ke. Nah, yang lihat memang di sini sangat masih banyak sekali ada perbedaan. Katakanlah
1: masih minim berarti, Bu Nge.
0: Banyak perbedaan, masih minim penghargaan yang diberikan kepada perempuan. Kita lihat di struktur organisasi misalnya, di organisasi padahal wanita Bali, perempuan Bali nih ke, krama istri nih ke, banyak yang mampu, tetapi dia di struktur, di organisasi adat, dia tidak pernah mendapatkan posisi, Kenten. Ataukah di pembangunan misalnya, membuat napi, membuat merajan, membuat rumah, keterlibatan krama istri ini kok masih minim. Katakanlah membuat puro, undagannya Niko, undagan di puro Niko, itu tidak memakai standar krama istri, padahal yang bekerja menek banten, ngunggah banten, Niko membuat banten itu krama istri. Jadi untuk naik ke pelinggih-pelinggih Niko susah sekali, karena yang membuat Niko adalah krama lanang. Jadi ukuran yang lanang yang dipakai, sedangkan ukuran istri mekamen Niko kan susah sekali naik-naik Kenten. Nah, Niko contoh kecil, masih banyak contoh-contoh lain. Ya, supaya krama istri diberikanlah pengarus tamaan, Kenten, dilibatkan dalam berbagai hal dalam pembangunan tersebut, kita masih sangat minim yang rasakan.
1: Inggih, berarti ketika sudah sampai

0: Jemet juga, sehingga masyarakat perempuan harus semakin meningkatkan knowledge-nya ya, untuk yang usianya 30, 40, 50-an. Tapi kalau yang remaja, ditingkatkan tadi ketangguhannya, jemetnya. Jadi saling mengisi, saling support, sehingga perempuan ini dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang di industri pariwisata niki, supaya lebih meningkat lagi kualitasnya secara sumber daya manusia. Ganteng nggih, Bu Gung. Dan untuk akhir niki, sebagai pesan kepada pendengar kita, selain tadi penguatan yang atau mungkin krama lanangnya harus melihat kenten nggih bagaimana krama istri niki berjuang kenten, untuk perempuan-perempuan yang muda niki boleh disampaikan apa yang harus diingat, apa yang harus di dipelajari lebih banyak selain tadi knowledge-nya nggih atau pengetahuannya. Silakan Bu Gung disampaikan.
1: Nggih, niki himbauan nggih, anjuran juga, saran juga bagi perempuan Bali, terutama yang muda-muda niki, yang ingin maju dalam menjalani kehidupan niki, sebaiknya jangan ragu. Jadi untuk mengejar cita-cita kenten, hindarkan diri dari persepsi negatif yang terlanjur melekat nih di dalam tradisi budaya kita gitu. Jangan seperti dulu, wah perempuan Bali bekerja keluar niko pasti memiliki suatu image yang negatif. Jadi hindari niko ya, kita bisa menjaga diri dengan baik gitu. Kemudian membatasi ruang gerak perempuan Bali selama ini gitu. Jadi jangan membatasi gerakan perempuan Bali selama ini. Jadi kita perempuanlah yang harus memulainya. Nanti yang lihat misalnya niki dari rumah tangga nih, kita yang memperlakukan laki-laki niko seperti apa, seperti raja kan, dan kita sebagai abdinya niko, cara-cara yang kuno mungkin yang tradisional ya, kopi pagi-pagi dibuatin, kemudian makan niko disediakan makanan, diambilkan piring, kemudian diambilin nasi. Nah niko kesalahannya bukan pada kramo lanang, tetapi kita kramo istri yang mau memposisikan diri kita seperti niko kenten. Niko.
0: Jadi memang kita harus bisa artinya berdiri sendiri juga kenten ya.
1: Nah, begitu ajaran kita dari dulu nggih. Karena kita melihat orang tua seperti itu, ya kita mengikuti niko kenten. Tetapi ya sekarang jangan juga terlalu menentang, kan laki-laki ambil sendiri gini. Nah niko juga juga salah gitu, karena memang kita harus tahu batasan kewajiban dari perempuan niko, memang ngayah melayani niko yang perlu. Walaupun kita melayani bukan berarti semuanya harus dilayani kenten.
0: Betul, ada batasan kenten.
1: Ada hal-hal yang perlu kenten. Jadi bekerja di industri pariwisata niki bukan untuk semata-mata hanya untuk mencari kesenangan saja atau kesenangan pribadi, tetapi lebih dari niko kenten. Jadi serta untuk menghilangkan misalnya kesan negatif masyarakat terhadap perempuan Bali kenten.
0: Nggih,
1: niko yang bisa tiang simpulkan
0: budaya. Baik, nggih, matur suksume dari Bu Gung Harmini niki sampun menyampaikan banyak hal, perspektif juga tadi selama kurang lebih 50 menit ke belakang niki tentang bagaimana peluang, tantangan perempuan Bali yang bekerja di industri pariwisata. Berikut juga perempuan-perempuan muda sekarang yang sedang berproses kenten nggih untuk mengisi diri, nantinya ada keinginan untuk masuk ke industri pariwisata, harus dicatat bagaimana peluangnya tentu besar, tapi tantangannya juga akan mengikuti besar kenten nggih. Semoga perempuan kita, terutama perempuan Bali, semakin tangguh dan bisa menangkap peluang sebesar-besarnya dan menjadi SDM yang tangguh juga menghadapi tantangan di era yang sangat-sangat cepat dan juga sangat-sangat kompleks niki nggih. Matur suksume Ibu Dokter Anda, Ana Agung Ayu Ngur Harmini Empar, Patangan Pakis Bali niki, sampun ngerauhin Ring Pro 1 RRI dan Pasar. Semoga bisa ketemu lagi nggih Ibu.
1: Nggih, sukses semua Bu Dayu.
0: Nggih, dan juga pendengar Pro 1 RRI dan Pasar juga terima kasih niki. Dan untuk

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tenang, teu kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah.

0: pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
1: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan dan terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Z Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa. Ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan RRR Grama 3 dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: di Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Dan tentunya masih dengan Wandi di sini. Setelah ditemani Indah tadi ya. Satu single dari Judika dengan Teman Hidup. Nah, untuk siang hari ini kayaknya jam-jam makan siang ya. Jadi kita butuh informasi volume kendaraan atau juga ya lalu lintas ya seputaran Kota Denpasar. Dan kita sudah tersambung oleh petugas ATCS, rekan kita ada rekan Putu Purna. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pusat RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai, yaitu dari simpang Bali Bridge sampai dengan simpang PTDC Nusa Dua. Kembali dari simpang Bali Bridge, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup padat, terutama dari arah Topati menuju Sanur, karena ada truk mogok sehingga menghalangi arus lalu lintas. Kemudian di simpang di Jalan Hangkuah, arus lalu lintas dalam kondisi lancar, dan dari arah Sanur menuju Topati atau menuju Pelanggala, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Bali Bit maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Pantai Sindu, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Tirtanadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur menuju Nusa Dua, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Pamelisan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Benoa maupun menuju arah Benoa. Dan dari arah Sungai Badan Kenal, arus lalu lintas masih dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Benoa Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah Sesetan dan dari arah tol. Arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, dan dari arah Sanur menuju Nusa Dua, arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Jalan Raya Kuta, dan dari arah bandara, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah bypass, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Desa Kedonganan juga terpantau arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Kemudian menuju ke simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar, dan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Tanjung Benoa, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Siligita. Dan dari arah Desa Tanjung Benoa juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang BDDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Jalan Pratama. Jadi untuk siang hari ini, arus lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai rata-rata masih dalam kondisi ramai lancar. Dan kami menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun marka jalan. Jadi demikian informasi arus lalu lintas siang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih rekan Putu Purna, petugas ATCS Denpasar. Tetap waspada di jalan untuk seluruh pendengar Pro 1 Denpasar, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Selamat melanjutkan perjalanan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

Dari Charlie Puth dengan Selena Gomez ada We Don't Talk Anymore. Kalau bicara tentang uang, nah ini dari Senin hari ini ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan tren pelemahan yang cukup signifikan dan bahkan sempat menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ya. Untuk kurs hari ini 11 Mei 2026 kurs spot atau real time yang berada kisaran 17.406 sampai dengan 17.412 per US dollar. Kemudian juga ada kurs transaksi Bank Indonesia. Nah, untuk harga jualnya itu 17.448.81. Kemudian kurs belinya 17.275.19. Dan perubahannya mengalami kenaikan sekitar 0,29% sampai dengan 0,38% dibandingkan penutupan sebelumnya. Untuk Anda pendengar, penyebab utama pelemahan rupiah itu menyebutkan sumber dari maba yang mungkin merujuk pada analisis ekonomi dasar atau perspektif akademis pemula secara makroekonomi. Itu adalah penurunan cadangan devisa, dan laporan terbaru mencatat cadangan devisa Indonesia pada April 2026 turun menjadi 146,2 miliar US dollar, dan hal ini mengurangi amunisi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi pasar guna menstabilkan nilai tukar. Dan kesenjangan suku bunga, adanya tekanan dari kebijakan suku bunga global terutama dari The Fed ya Amerika Serikat yang tetap tinggi sekitar 3,75%, membuat investor lebih memilih mengalihkan modalnya ke aset berdenominasi dolar karena dianggap lebih aman dan menguntungkan capital outflow. Dan tentunya untuk sentimen geopolitik juga mempengaruhi rupiah kita, dan ketegangan baru di wilayah strategis seperti Selat Hormuz antara Washington dan Teheran itu memicu kekhawatiran pasar global yang biasanya membuat mata uang negara berkembang ya atau emerging market seperti rupiah tertekan karena investor beralih ke aset safe haven. Wah, gimana rupiah Anda? Masih dengan Wandi di sini, dan nanti kita akan ada warta berita lintas Dewata Siang ya, jelang pukul 13 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kewaspadaan terkait dengan virus hanta ini. Kalau kita lihat gejalanya, itu kan memang untuk virus hanta ini yang saat ini ada isu global kan gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan.
2: Jadi kami juga memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen maupun pegawai jika ada tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi di lingkungan universitas itu.
3: Selamat siang. Bali tingkatkan kewaspadaan antisipasi penyebaran virus hanta. Perguruan tinggi perkuat pencegahan kekerasan seksual. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal meningkatnya ancaman virus hanta yang ditularkan hewan pengerat kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global. Ahli epidemiologi menilai kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut.
5: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi, khususnya tikus liar.
6: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama ya, menghindari rumah jadi sarang tikus seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin kemudian kotoran tikus tadi.
5: Dr. Gede Artawan menambahkan, penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik, dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
6: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data surveillance itu yang sudah dilakukan secara terus menerus, surveillance itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. 2 tahun terakhir, selama 2 tahun itu ada 3 kasus. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
5: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta. Surveillance menjadi salah satu langkah pencegahan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat tersebut. Selengkapnya mengenai antisipasi penyebaran virus hanta, simak perbincangan Ayu Rini bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti.
7: Dokter Raka, kalau kita berbicara terkait virus hanta, apa yang harus dipahami masyarakat terkait virus ini dan apa faktor penyebab munculnya virus hanta?
8: Virus hanta ini adalah merupakan virus yang bersifat zoonosis, itu jadi ditularkan dari hewan yang memang terinfeksi oleh virus hanta ini ke manusia. Jadi sementara ini sampai sejauh ini masih bersifat zoonosis. Jadi untuk penularan manusia ke manusia belum, ini sejauh ini. Dan tentu saja virus namanya virus itu sebenarnya sudah sejak lama, cukup lama juga ditemukan virus Hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat, khususnya tikus. Jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus Hanta ini.
7: Gimana dengan status Bali saat ini, Dokter Raka, dan langkah surveillance yang dilakukan untuk tetap menjaga Bali aman dari penyebaran virus Hanta seperti apa?
8: Sejauh ini kita belum menemukan virus Hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali. Dan tentu saja dengan adanya isu global, kami tentu meningkatkan peran surveillance baik dari provinsi, kabupaten, kota, dan sampai di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus Hanta ini. Kalau kita lihat gejalanya, itu kan memang untuk virus Hanta ini yang saat ini ada isu global kan gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi antisipasinya adalah kita melihat peningkatan kasus ISPA yang berat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, dan tentu saja apabila memang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan pada satu wilayah, itu akan segera kita lakukan langkah-langkah penyelidikan epidemiologi.
7: Apa saja tanda atau ciri infeksi dari virus Hanta ini ketika menginfeksi manusia, Dokter Raka?
8: Ada dua tipe ya, untuk virus Hanta ini. Yang pertama dia adalah menyerang ginjal dengan keluhan seperti demam gitu ya. Karena infeksi dia pasti ada demam, kemudian nyeri otot dan kuning, itu khasnya. Hampir mirip dengan leptospirosis. Kemudian yang kedua, jenis yang memang tipe virus yang menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi gejalanya demam, kemudian batuk, pilek, dan menimbulkan sesak karena bisa menimbulkan pneumonia atau radang paru.
7: Langkah dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan Bali tetap aman dari penularan virus Hanta niki?
8: Yang pertama tentu kita berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan gitu ya, BBKK. Karena ranahnya untuk pintu masuk kan ada di mereka. Dan sejauh ini sebenarnya kita sudah sangat sering berkoordinasi. Jadi apapun yang ada di pintu masuk itu selalu dikoordinasikan dengan kami di Dinas Kesehatan. Kemarin juga ada laporan dari BBKK terkait dengan awak kapal ikan, menangkap ikan yang menimbulkan gejala seperti leptospirosis. Jadi cepat kita juga ikut untuk melakukan pengambilan sampel gitu ya, melihat kondisi di kapal itu seperti apa gitu. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan juga, kita sudah lakukan perawatan di rumah sakit, dan ternyata hasilnya asungkare, hasilnya untuk Hanta maupun leptospirosis negatif gitu. Jadi itu salah satu contoh kita selalu memang berkoordinasi yang sudah sangat baik dengan BBKK gitu. Dan tentu saja selain itu juga kita penguatan di wilayah ya, tentunya penguatan untuk kapasitas tentu peran surveillance, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemukan kasus suspek ya, tentunya. Jadi itu yang memang kita tingkatkan.
7: Kalau untuk vaksinasi dan imunisasi terkait dengan virus Hanta ini, apakah ada, Dokter Raka, atau justru lebih difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa bersama-sama mencegah penularan virus Hanta niki?
8: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada, ya. Jadi memang diperlukan promosi kesehatan kita terkait dengan informasi untuk Hanta ini, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi pencegahan terkait dengan penularan virus Hanta, sehingga kita tetap bisa terbebas dari virus Hanta ini.
7: Terakhir, Dokter Raka, seperti apa himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi salah satu subjek yang berperan serta dalam mencegah penyebaran penyakit apapun, khususnya virus Hanta yang saat ini dinyatakan ada beberapa temuan kasus terutama di kapal pesiar?
8: Tentu meningkatkan promosi kesehatan, harapannya adalah masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh tetap sehat, intinya. Kemudian kalau misalnya, dan kalau kita lihat virus Hanta ini kan penyebarannya melalui hewan pengerat, khususnya tikus gitu ya, tentu antisipasinya adalah tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus tinggi dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus. Dan kalau misalnya beraktivitas misalnya bersih-bersih di lingkungan, menggunakan tentu alat pelindung diri gitu, dan tetap mencuci tangan itu sangat efektif untuk membantu mencegah penularan virus masuk ke dalam tubuh manusia.
9: Baik, terima kasih Dokter Raka sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti. Terima kasih dan selamat siang.
3: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS di perguruan tinggi terus diperkuat guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan pengaduan hingga sosialisasi kepada civitas akademika.
10: Jika ada tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi di lingkungan universitas,
11: Universitas Bali Internasional atau UNBI memperkuat peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi mahasiswa maupun sitivas akademika. Selain menangani laporan kekerasan seksual, Satgas PPKS juga aktif melakukan edukasi pencegahan. Dekan Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan Humaniora FB STH UNBI, Imade Sintia Noviana Utami kepada RRI mengatakan Satgas PPKS menjadi wadah bagi mahasiswa, dosen maupun pegawai untuk melaporkan dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di universitas.
2: Jadi kami juga memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen maupun pegawai jika ada tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi di lingkungan universitas itu bisa mengadukan ke Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS ini yang akan menangani kasusnya.
11: Sintia Noviana menambahkan, selain membuka layanan pengaduan, Satgas PPKS juga melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual melalui seminar serta pelibatan praktisi dan akademisi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran sitivas akademika terhadap pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman.
2: Dari Satgas PPKS itu juga akan melakukan sosialisasi bagaimana tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual gitu, misalnya dengan mengundang praktisi atau fakar dari luar, atau juga ada dosen-dosen kami di program studi psikologi yang juga dilibatkan langsung untuk menangani kasus-kasus tersebut.
11: UNBI menyebut keberadaan Satgas PPKS menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Diharapkan keberadaan Satgas tersebut dapat memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kesadaran sitivas akademika terhadap isu kekerasan seksual di kampus. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
12: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
13: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
12: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang mengatur tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman, kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga, kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
13: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
12: untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, yang berusaha hidup saling tolong menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
13: Juara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Kelestarian hutan dinilai berperan strategis dalam memperkuat daya tarik wisata alam sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat di Kintamani. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan menciptakan lingkungan yang sejuk, nyaman, dan edukatif bagi wisatawan.
5: Kelestarian hutan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat daya tarik wisata alam sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan dataran tinggi Bali. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya mendukung konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata berbasis alam. Hal ini disampaikan salah seorang pengelola hutan pinus Glagalinggah di Kintamani, Iwayan Sumadi, kepada RRI Denpasar. Ia menyebut keberadaan hutan pinus yang terjaga memberikan pengalaman wisata edukatif dan rekreatif bagi pengunjung.
14: Itu adalah pariwisata yang berkelanjutan. Nah, sehingga kita sangat berhati-hati sekali untuk membangun dari awalnya ini, biar enggak ini bangun kita 2 tahun lagi udah enggak laku atau salah, takutnya seperti itu.
5: Menurutnya, kondisi hutan yang lestari menjadi faktor utama dalam menciptakan suasana sejuk, nyaman, dan bernilai estetis. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan dilakukan melalui pendekatan konservatif, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman pohon secara berkala, serta membatasi aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
14: Kita mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak. Kita tidak sendirian, tetapi kita juga tidak memakai investor. Ini tanpa investor. Nah, murni kita itu ingin memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan hutan ini, yaitu masyarakat adat Glagalinggah.
5: Iwayan Sumadi menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat, pengelola, dan wisatawan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan kawasan wisata berbasis alam. Dengan tata kelola yang berorientasi pada konservasi, hutan pinus Glagalinggah diharapkan terus berkembang menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sebanyak 15 finalis terpilih Putri Hijab Fluencer Bali 2026 resmi menjalani prosesi penyematan selempang atau sasing seremoni sebagai tanda dimulainya tahapan karantina dan pembekalan.
15: Penyematan selempang bagi para finalis bukan sekadar simbol seremonial, melainkan tanda dimulainya masa karantina dan penilaian intensif menuju malam grand final mendatang. Adapun seluruh rangkaian karantina ini akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 17 Mei 2026. Dalam ajang tahun ini, para peserta dituntut untuk tidak hanya menonjolkan aspek penampilan, tetapi juga kedalaman wawasan, etika, serta komitmen dalam mengembangkan komunitas muslimah di Bali. Regional Director Putri Hijab Fluencer Bali, Farah Isabella Nur Faqih, kepada RRI menjelaskan, salah satu poin penilaian yang paling ditekankan tahun ini adalah kemampuan para finalis dalam menjadi pemengaruh atau influencer di media sosial. Melalui berbagai penugasan konten kreatif, para finalis diajak untuk mengasah kepercayaan diri serta menunjukkan nilai jati diri sebagai muslimah yang inspiratif.
16: Dimaknai lagi sebagai penyematan para finalis. Di titik ini mereka akan melakukan karantina, yang mana karantina itu adalah perjalanan penilaian mereka menuju grand final nanti.
15: Bersamaan dengan prosesi penyematan tersebut, pihak panitia juga mengumumkan 3 peserta terbaik dalam kategori bakat atau top 3 bakat. Ketiga finalis tersebut adalah Aistatul Widat Sepiani Putu Cindy Aurelia Maharani, serta Junia Putri Aziza. Ketiganya dinilai memiliki keseriusan dan originalitas dalam mengembangkan potensi diri yang mereka miliki.
16: Untuk top 3 bakat sebetulnya itu lebih ke kita lihat bagaimana bakatnya. Kalau misalkan kita lihat bakat itu kan beraneka ragam ya, tapi kita lihat keseriusan mereka di bakat mereka yang mereka geluti itu, kita lihat apakah mereka hanya menandai itu sebagai bakat atau memang itu adalah diri mereka sendiri.
15: Melalui ajang ini diharapkan lahir generasi muslimah Bali yang mandiri dan berwawasan luas, yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital tanpa meninggalkan akar budaya dan identitas religiusnya di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Berita selanjutnya, seorang buruh harian lepas yang diduga membawa kabur sepeda motor dari Karangasem berakhir di Jembrana. Pelaku diciduk personel polsek kawasan pelabuhan Gilimanuk di sebuah warung kaki lima kawasan Gilimanuk. Selengkapnya oleh Suardika.
17: Niat hati ingin menyeberang keluar Bali, pria berinisial DR, 43 tahun, seorang buruh harian lepas yang diduga membawa kabur sepeda motor dari Karangasem berakhir di Gilimanuk. Pelaku diciduk personil polsek kawasan pelabuhan Gilimanuk saat sedang asik menikmati kopi di sebuah warung kaki lima Sabtu kemarin. Penangkapan yang dipimpin langsung Kapolsek kawasan pelabuhan Gilimanuk, AKBP Arya Agung Arjana Putra, berlangsung tanpa perlawanan. Petugas yang sudah siaga setelah menerima informasi dari Polres Karangasem berhasil mengendus keberadaan pelaku di sebelah utara Masjid Al-Mubarok, Kelurahan Gilimanuk, sekitar pukul 19.30 WITA. Modus yang dijalankan pelaku tergolong sederhana namun licin. Pelaku meminjam motor korban dengan alasan ingin membeli bahan bakar minyak atau BBM, namun motor tersebut justru dibawa kabur menuju arah pelabuhan. Polisi mengamankan satu unit Yamaha Lexi hitam DK4894TY, STNK, ponsel, serta uang tunai senilai 1,4 juta. Hanya berselang kurang dari 3 jam setelah informasi diterima dari Polres Karangasem, polisi berhasil mengidentifikasi motor yang terparkir di depan warung tempat pelaku sedang bersantai. Kapolsek Gilimanuk saat dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan pelaku telah diamankan di Mapolsek Gilimanuk. Proses hukum dilanjutkan dengan penyerahan tersangka pada Minggu dini hari sekitar pukul 1.30 WITA kepada Satreskrim Polres Karangasem. Kini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Karangasem untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah meminjamkan kendaraan kepada orang yang belum dikenal sepenuhnya. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan kejuaraan Mixed Martial Art atau MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang. Diyakini mendatangkan multiplier efek selain membangkitkan spot tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
18: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
19: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
18: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
19: Sementara itu Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
20: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
19: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Bali tingkatkan kewaspadaan antisipasi penyebaran virus Hanta. Perguruan tinggi perkuat pencegahan kekerasan seksual. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Living La Vida Loca. Nah, dari Ricky Martin ya. Sebenarnya bukan lagu resmi Piala Dunia, tapi lagu ini sangat identik dengan nuansa sepak bola. Dan ini paling favorit saya ini waktu saat tamat SMA tentunya ya, tahun 99. Kalau Ricky Martin merilis ini itu tahun 99, dan popularitas lagu ini meledak tepat satu tahun setelah Ricky Martin membawakan lagu tema resmi Piala Dunia 1998. Mungkin pendengar masih ingat ya, La Copa de la Vida atau The Cup of Life ya. Nah, karena kesuksesan besar di ajang sepak bola tersebut, Ricky Martin dan Energik di lagu Living La Vida Loca ini sering kali dianggap sebagai satu paket dengan euforia sepak bola akhir era 90-an. Ada banyak fakta dari lagu ini ya. Ricky Martin merilisnya tahun 1999, kemudian kaitan dengan sepak bola yang pasti bukan item resmi dari sepak bola, tapi lagu ini sering diputar di stadion dan kompilasi olahraga karena mungkin temponya atau ngebeatnya ini ya yang tinggi dan semangat Latin yang serupa dengan lagu resmi tahun 1998. Pencapaian lagu ini memuncaki tangga lagu di lebih dari 20 negara termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu Latin terlaris sepanjang masa. Jadi kalau Anda mencari lagu resmi Piala Dunia, itu sebenarnya bukan Living La Vida Loca, tapi The Cup of Life untuk Piala Dunia Prancis tahun 1998. Wah, baru tamat sekolah ya. Berikut saya hadirkan penyanyi yang juga menyanyikan lagu-lagu sepak bola ya, itemnya sepak bola. Ada Shakira, tapi kita pilih single yang Whenever, Whenever. Spesial buat Anda, tentu di Pro 1 Denpasar.

pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Instagram Singanus Wantara mengunggah video yang memuat cuplikan layar artikel kompas.com yang membahas rencana pemberian vaksin HPV bagi anak laki-laki usia 11 tahun pada 2027. Pemilik akun juga menarasikan bahwa Indonesia disebut-sebut menjadi negara pertama yang dijadikan lokasi uji coba vaksin kanker dan TBC. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hug, menelusuri klaim yang menyebut Indonesia menjadi negara uji coba vaksin kanker dan TBC dengan mengkaitkan pada rencana pemberian vaksin HPV untuk anak laki-laki usia 11 tahun pada 2027. Hasil penelusuran tidak menemukan sumber kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Laporan kompas.com yang dipakai dalam tangkapan layar itu menyebutkan bahwa pemberian vaksinasi HPV pada anak laki-laki bertujuan memperluas perlindungan terhadap penularan virus penyebab utama kanker rahim, bukan sebagai uji coba berbahaya. Keterangan dari para ahli yang dimuat Tempo.co menjelaskan bahwa vaksin HPV telah melalui tahapan riset panjang, mulai dari uji praklinis hingga uji klinis fase 1-4. Vaksin ini telah disetujui sejak 2006 oleh WHO, European Medicines Agency, dan VDA Amerika Serikat, serta digunakan di lebih dari 125 negara, sehingga bukan produk eksperimental. Berbagai studi internasional juga menunjukkan vaksin HPV efektif menurunkan infeksi dan resiko kanker serviks secara signifikan. Pemberian pada anak usia 9 hingga 13 tahun dilakukan karena respon imun pada usia tersebut lebih optimal. Klaim bahwa vaksin HPV merupakan uji coba yang membahayakan tidak didukung bukti ilmiah dan bersifat menyesatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim bahwa Indonesia menjadi negara uji coba vaksin kanker dan TBC melalui program vaksinasi HPV tidak benar. Video yang dikaitkan dengan penolakan vaksin juga tidak relevan karena merupakan aksi protes vaksin COVID-19 pada 2022. Faktanya, vaksin HPV telah melalui uji klinis ketat, digunakan secara luas di berbagai negara, dan bertujuan mencegah kanker akibat infeksi HPV. Dengan demikian, video dengan klaim vaksinasi HPV bisa membahayakan nyawa anak merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Pendengar diharap dapat memilah berita agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, go! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan duduk terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1. Semoga lagu-lagu pilihan yang Indah pilihkan untuk pendengar dari siang sampai dengan sore bisa menemani pendengar yang lagi rebahan atau yang lagi kerja atau lagi OTW di jalan. Semoga tetap fokus ya, nggak ngantuk-ngantuk nih. Yang di studio udah ngantuk banget, ngopinya udah 2 kali entah kenapa ya. Apa karena hari Senin kali ya, beban kerjanya kayaknya banyak banget. Tapi enggak ding, santai sih, tapi nggak tahu, ngantuk banget. Karena efek panas kah? Efek AC? Kurang tahu. Apa efek dompet mulai tipis? Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas kalau ngantuk emang dipengaruhi oleh energi kita, kayaknya udah banyak dihabisin di pagi hari. Terus kalau udah sore udah mulai turun juga. Tapi kalau energinya mulai turun, boleh kayaknya dikasih yang seger-seger ya, biar makin melek lagi. Sisa beberapa jam lagi nih buat pendengar yang masih kerja atau masih aktivitas. Kalau makannya udah banyak, boleh kayaknya perlu peregangan sedikit. Kalau ada tempatnya agak luas gitu, Anda bisa bisa rebahan sebentar, bisa stretching gitu ya. Karena posisi terlentang pendengar ini juga bisa nge-stretch alias meregangkan tulang belakang dan juga menempatkan tulang belakang Anda nih dalam kondisi yang netral dan juga minim tekanan. Makanya kenapa gerakan-gerakan sambil stretching atau dalam posisi terlentang ini sangat bagus untuk membantu stabilitas tubuh Anda, apalagi yang aktif dalam beraktivitas. Gitu pendengar Pro 1 ya. Setelah saya ada Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Lagu-lagu pilihannya juga sudah disiapin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar. Saatnya saya balik, Indah Widyasari pamit. Terima kasih, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 RRI Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Senin di tanggal 11 Mei tahun 2026 dari pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan Denpasar sore ini sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Cinta Ramlan dengan judulnya Ratu. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang tentunya sudah dipilihkan khusus untuk pendengar setia Pro 1. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Henry Moody dengan judulnya Come Down.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Linda akan berbagi informasi di Denpasar sore ini. Dan untuk informasi pertama nih, untuk informasi pembuka pada Denpasar sore ini mengenai virus yang sedang banyak diperbincangkan, yaitu hantavirus, di mana DPR menghimbau masyarakat memperkuat pola hidup bersih dan tentunya sehat. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina menghimbau masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus yang disebabkan oleh atau disebarkan oleh tikus. Himbauan ini disampaikan menyusul kabar meninggalnya 3 orang di kapal pesiar MV Hondius yang diduga terkait dengan hantavirus. Arzeti menegaskan, berdasarkan penjelasan World Health Organization, hantavirus bukan awal pandemi baru seperti COVID-19, dan karena itu masyarakat diminta tidak panik, tentunya tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya nih pendengar. Menurutnya, langkah terpenting saat ini adalah tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, karena hantavirus umumnya menular melalui kontak dengan tikus atau kotorannya nih pendengar. Masyarakat dihimbau rutin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan tempat penyimpanan makanan tetap tertutup dan steril. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta memastikan hasil pemeriksaan terhadap 1 warga suspek hantavirus dinyatakan negatif. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis tersebut. Dan informasi tadi kami kutip, tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Kamil dengan judulnya Power Flower. Jadi tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

Ya, pendengar, tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Christina Aguilera yang judulnya Reflection. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Citra Scholastica dengan judul Denganmu. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir, dan sebagainya. Banjir juga disebabkan oleh permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Curah hujan tinggi, banyak permukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. Banjir terbagi menjadi tiga kategori, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob, yang diakibatkan naiknya permukaan air laut.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Udah dengar sebuah lagu dari Jana Kramer berjudul I Got The Boy, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan di sini Linda ingin kembali menginformasikan sebuah informasi dari Indonesia mengenai Gunung Semeru yang erupsi, di mana kolom abu mencapai 800 meter. Nah, pendengar, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Senin pagi, 11 Mei 2026, di mana letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 800 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan, abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu terpantau bergerak ke arah barat dan barat laut dengan intensitas tebal. Selain itu, erupsi terjadi pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum di 21 mm selama 122 detik. Sebelumnya Semeru juga sempat erupsi dini hari ya, dan pada pagi tadi, namun letusannya tidak terlihat secara visual nih pendengar. Selain itu, saat ini status Gunung Semeru sendiri masih berada di level 3 atau siaga, dan masyarakat dihimbau agar tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Warga juga diminta menjauhi area dalam radius 5 km dari kawah karena berpotensi terjadi lontaran material pijar. Selain itu, masyarakat diminta selalu waspada terhadap ancaman awan panas, guguran lava, dan lahar di sejumlah aliran sungai yang berhulu dari puncak Semeru. Seperti biasa, pendengar, informasi tadi Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id.

pendengar, tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Lenny dengan judulnya Know You Naked. Sekarang kita kembali mendengarkan sebuah lagu dari diva dan penyanyi terkenal asal Indonesia, Anang dan Krisdayanti, dengan judulnya Cinta. Selamat menikmati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Dan saat ini pendengar, Anda tengah mendengarkan sebuah lagu dari Alexandra versus Manila Maniacs dengan judulnya All My People.

Dan pendengar, jangan kemana-mana karena tentunya Pro1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbox Land. Yay!
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma. Seandainya mama

Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan sebuah lagu dari Sparkling dengan judulnya Oh Ya? Nah, sambil mendengarkan lagu, Linda ingin kembali membagikan informasi ini, di mana informasi berikutnya masih dari Indonesia, dari negara kita tercinta, mengenai stok beras nasional yang dinilai perlu diimbangi stabilitas distribusi dan harga.

Pendengar, anggota DPR RI Aziz Subekti menilai melimpahnya stok beras nasional harus diikuti distribusi yang lancar dan harga yang tetap stabil di masyarakat. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, menurut Aziz, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya terlihat dari banyaknya cadangan beras di gudang, namun juga dari harga yang terjangkau di pasar dan warung. Saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulog mencapai lebih dari 5 juta ton. Dan ia menilai capaian tersebut menunjukkan penguatan ketahanan pangan nasional dan meningkatnya serapan hasil panen petani dalam negeri. Namun pendengar, Aziz juga menegaskan bahwa stok besar harus didukung oleh sistem distribusi dan logistik yang cepat serta merata agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh daerah. Ia juga mengingatkan, banyak negara memiliki produksi pangan tinggi tetapi tetap mengalami gejolak harga akibat distribusi yang tidak optimal. Sebelumnya, Direktur Utama Perumbulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebut stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,23 juta ton untuk mendukung ketahanan pangan nasional hingga tahun depan. Kalau stoknya masih banyak, tapi kalau harga di berasnya masih belum stabil, masyarakat juga tetap akan kesulitan. Jadi kita doakan agar harga beras ataupun harga bahan-bahan pokok lain tetap bisa stabil ya di pasar ya. Baik, pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Yovie Widianto feat. Liodra dengan judulnya Terlalu Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

masih di Prosata Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah lagu dari Jaksha Moktain yang berjudul Shame Shame Shame saat ini tengah menemani ruang dengar Anda.

Dan pendengar, informasi berikutnya yang ingin Linda sampaikan terkait dengan guru non ASN yang dimana mungkin kemarin sempat ramai ya, dan mungkin banyak yang berpikir ataupun mulai cemas nih terkait dengan status guru non ASN di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, Kemendikdasmen menginformasikan bahwa tidak ada PHK massal guru non-ASN pada 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap lebih dari 237.000 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem Dapodik. Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan bahwa para guru non-ASN tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Menurut Nunuk, pemerintah masih membutuhkan peran guru non-ASN sambil merumuskan penataan kebutuhan guru nasional bersama Kementerian Pan-RB dan juga lembaga terkait. Selain itu pendengar, memetakan kebutuhan formasi guru di berbagai daerah, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme seleksi bagi guru-guru yang non-ASN yang tentunya sudah terdata per 31 Desember 2024. Untuk seleksi tersebut, disebut akan dirancang lebih adil dan berpihak kepada para guru yang selama ini telah mengabdi di sekolah. Polemik mengenai keberlanjutan guru honorer muncul setelah terbitnya Undang-Undang ASN yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN selesai pada akhir 2024. Dan sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan guru honorer di sekolah negeri hingga akhir tahun ini. Dan pendengar, itu dia tadi informasi yang kami kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kembali kita akan mendengarkan lagu dari Marion Jola feat. Rai dengan judulnya Jangan.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

All or Nothing dari Isyana Saraswati saat ini tengah menemani ruang dengan Anda dan pendengar. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan lintas warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pendidikan jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik itu tentu tetap mengacu dengan
2: dan pengulunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun.
3: Selamat sore, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kami awali dari informasi pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak mulai dari sekolah, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
1: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
1: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Yang mengatur tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman, kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga, kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
1: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, yang berusaha hidup saling tolong menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
4: Suara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
5: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
6: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi implementasi di lapangan lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
5: UILD pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan UILD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan keberkebutuhan khusus.
6: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
5: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang di sini baru kita diarahkan. Setelah diarahkan banyak proses yang dilakukan.
6: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
2: Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun, sementara
7: ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178. Sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng, Bali.
2: Penurunan dan pengulunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Bandung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
7: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
2: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,178, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
7: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
8: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada kepentingan lain masyarakat.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perkembangan potensi wisata daerah. Karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama OPD teknis dan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mendukung pembangunan sarana penunjang wisata melalui program pembangunan desa. Tata Kostara menegaskan, infrastruktur menuju objek wisata tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
8: Ya, memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah, ya sambil kita jalan, ya mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini, ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan, ya, itu sambilan bisa numpang di situ, ya mudah-mudahan juga dia ya, dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya itu.
9: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
3: PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat.
11: Asisten 2 Sekda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah tersebut. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB. Karena selama ini, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin. Karena memang realnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi aman. sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
11: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
10: Iya, itu kan kalau tidak salah berlakunya 6 bulanan mungkin ya, 6 bulan. Setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. Kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya kira tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini. Karena rate-nya memang smelter itu belum selesai.
11: Sebelumnya pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force major yang menyebabkan operasional smelter terhenti sejak Juli 2025.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Badung dan Klungkung di Tukat, Banyumale. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Porprov Bali 2027.
13: Kami di Kabupaten Buleleng mencontohi guru. Lebih nantinya.
14: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale Buleleng pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya, Faji Badung mengirimkan 16 atlet, Faji Klungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyumale. Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarte mengatakan latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
13: Sangat antusias sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali, mengingat teman-teman Badung, Klungkung sudah bagus melaksanakan pendayungan dan lain sebagainya, teknik dasar dan lain itu, maka kami di Kabupaten Buleleng mencontohi guru. Akan lebih nantinya minat dari teman-teman atlet untuk biar lebih latihan lebih sering lagi, karena sudah dapat tadi pantauan dari teman-teman Badung dan Klungkung itu, teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
14: Dalam latihan tersebut, atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head-to-head, dan slalom. Selain itu, latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6, putra-putri maupun mix. Menurut Sugiarte, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet Buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih, sejumlah nomor pertandingan seperti slalom mulai diperkenalkan secara lebih mendalam kepada atlet.
13: Untuk hasil evaluasi sangat memuaskan untuk atlet Buleleng. Banyak ilmu yang ditimba telah melaksanakan kegiatan belajar bersama ini. Mungkin ke depannya nanti kita akan juga membuat slalom dan lain sebagainya, kan kita belum kenal itu. Sekarang kan sudah dikenalkan sama rekan-rekan Bandung dan Klungkung. Nanti kita akan latihan seminggu 3 kali ini ke mungkin yang pertama sprint hari-hari Selasanya, di hari Kamisnya mungkin slalom. Nah, seperti itu nanti untuk menambah kekuatan itu.
14: Selain peningkatan teknik, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkerat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Klungkung Idewa Raisayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kejuaraan Mixed Martial Arts tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
15: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
16: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
15: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sendirinya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena jadi bantu lapan negara.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
17: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
16: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: dan Pasar sore ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, pernah gak sih merasa lelah dengan rutinitas, pikiran penuh, hati gelisah, tapi bingung harus cerita ke siapa? Di tengah dunia yang terus menyuruh kita berlari, ternyata jiwa juga butuh diam untuk sembuh. Karena itu, hadir program publik Diam Untuk Sembuh, sebuah penyembuhan jiwa melalui keheningan yang dirancang untuk membantu Anda menemukan ketenangan batin, melepaskan beban emosi, dan kembali terkoneksi dengan diri sejati dalam suasana damai dan penuh makna. Program ini terbuka untuk umum, khususnya bagi Anda yang tengah merasa lelah, cemas, stres, ataupun memiliki luka batin yang belum selesai. Dan kabar baiknya, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Catat jadwalnya. Minggu 17 Mei 2026, pukul 18.00 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Peace House, Jalan Sekarsari 21C, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. Pakaian bebas rapi dan suasananya aman untuk pulih dan tumbuh bersama. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 0821 3441984. Program ini dipersembahkan oleh Meditasi Pengembangan Diri bersama Brahma Kumaris Indonesia. Yuk beri waktu sejenak untuk diri sendiri, karena terkadang diam adalah langkah awal menuju sembuh.

Ya, pendengar, sebuah lagu dari Tiara Andini feat. Yovi Widianto dengan judulnya Tanpa Cinta baru saja kita dengarkan bersama ya. Dan pendengar, sekarang kita sudah kembali lagi di Denpasar sore ini setelah tadi kita sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Chris Patih dengan judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramoulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21 Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman yang lebih sehat yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan sejenak aktivitas kita untuk mendengarkan Puja Trisandya.

Tekite prapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Denpasar sore ini.
1: Dalam menuntut ilmu, hendaknya diniatkan untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan, bukan untuk mencari popularitas dan harta.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda di sini di Denpasar sore ini, dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Elemen Feat Emilia Contessa dengan judul Jalan ke Surgamu. Pendengar, sebelum itu juga Linda ingin menginformasikan tadi kita sudah mendengarkan azan maghrib ya pada pukul 18.11 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi para pendengar yang beragama Islam bisa langsung segera menyelesaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu lagi dari Bian Gindas dengan judulnya Tombo Ati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari My Chemical Romance dengan judul Lady Cantik saat ini tengah menemani ruang dengar Anda pendengar.

Dan pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berikutnya Linda ingin kembali menginformasikan nih sebuah informasi yang Linda ambil. Linda kutip dari artikel yang terbit di rri.co.id bahwa sempat terjadi guncangan gempa bermagnitudo 2,9 di Lembata, NTT. Gempa bumi bermagnitudo 2,9 mengguncang Kabupaten Lembata, NTT pada Senin 11 Mei 2026. Dan guncangan terjadi di pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat atau di pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,17 dan LS dan 123,90 BT, dan BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, pendengar. Untuk pusat gempa sendiri di permukaan 57 km timur laut dengan kedalamannya tercatat di 139 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, oleh karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat, pendengar. Dan informasi tadi seperti yang sudah Linda informasikan, Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Ebit GAD dan Iwan Fals dengan judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Mendengar saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Niji feat Iwan Fales dengan judulnya Hidup Yang Hebat.

Dan pendengar tentu yang masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar sore ini ya, masih pukul 18.54 masih masuk ke Denpasar sore ini. Dan berikutnya kita ingin kembali menginformasikan sebuah informasi dari mancanegara, di mana Prancis konfirmasi kasus hantavirus pertama terkait MV Hondius. Pemerintah Prancis melaporkan kasus pertama hantavirus yang terkonfirmasi pada seorang penumpang kapal pesiar MV Hondius. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Reis mengatakan bahwa pasien merupakan seorang perempuan yang dievakuasi dari kapal pesiar tersebut bersama 4 warga Prancis lainnya dari Kepulauan Kanari Spanyol. Pasien mulai mengalami gejala saat penerbangan menuju Paris dan hasil tes kemudian menunjukkan positif hantavirus. Kondisinya dilaporkan memburuk dalam semalam. Sementara itu, 4 warga Prancis lainnya dinyatakan negatif, namun tetap menjalani isolasi selama sedikitnya 15 hari sebagai langkah pencegahan. Otoritas Prancis juga menelusuri puluhan warga lainnya yang berada dalam penerbangan terkait klaster kasus tersebut dan meminta mereka melakukan isolasi mandiri. Pendengar, hantavirus merupakan penyakit langka yang umumnya ditularkan melalui tikus atau kotorannya. Namun, jenis virus dalam wabah ini disebut memiliki potensi penularan antar manusia. Dan informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Westlife dengan judulnya Uptown Girl. Namun sebelum itu, Linda juga ingin menginformasikan pendengar nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan dialog ngobras atau ngobrol bareng komunitas bersama saya Fitri Marlina dan tentunya rekan saya Tri Larasati untuk membahas topik-topik remaja bersuara nih. Nanti kita tunggu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah video yang mengklaim buah persik dapat menyembuhkan kebutaan, melindungi retina mata hingga meredakan pusing dan vertigo hanya dengan rutin mengkonsumsinya selama beberapa pekan. Mari kita cek faktanya. Tim Cek Fakta Tempo melakukan penelusuran dengan pencarian gambar terbalik, merujuk artikel kesehatan terpercaya, serta meminta penjelasan dari dokter spesialis mata. Hasilnya, klaim bahwa buah persik dapat menyembuhkan kebutaan tidak didukung bukti ilmiah. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru, Dr. Fiska Anggraini menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti medis yang menunjukkan buah tertentu dapat menyembuhkan penyakit mata secara langsung. Ia menegaskan bahwa gangguan penglihatan memiliki banyak jenis dan harus didiagnosis terlebih dahulu sebelum menentukan pengobatan yang tetap. Meski demikian, buah persik memang memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan mata. Cleveland Clinic menyebut persik mengandung beta-karotin yang diubah tubuh menjadi vitamin A, nutrisi penting untuk menjaga fungsi penglihatan dan membantu menurunkan risiko penurunan kualitas mata. Selain itu, pakar diet juga menjelaskan bahwa buah persik bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara umum, serta menjaga kesehatan jantung, pencernaan, daya tahan tubuh, hingga membantu mengurangi risiko sejumlah penyakit. Dengan demikian, klaim bahwa buah persik bisa menyembuhkan kebutaan adalah keliru. Buah persik memang baik untuk kesehatan mata, tetapi tidak dapat menyembuhkan seluruh gangguan penglihatan hanya dengan dikonsumsi secara rutin. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya? Rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
0: Dan Pasar malam ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda dan kali ini kita akan memasuki dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas di edisi hari Senin di tanggal 11 Mei 2026. Dan pada edisi kali ini kita akan mengobrol bersama Forum Generasi Berencana atau Gendre Kabupaten Gianyar. Untuk membahas lebih lanjut saya tentunya tidak sendiri karena di studio Pro 1 saat ini juga sudah ada rekan saya nih, ada Tri Larasati. Halo, selamat malam Laras.
3: Selamat malam rekan Fitri. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik dong.
3: Baik.
1: Ya, Laras gimana malam hari ini?
3: Tentunya sangat baik dan sangat bersemangat ya, apalagi saat ini kita akan sudah memasuki seperti itu sesi dari ngobras atau ngobrol bareng dengan komunitas yang mana narasumber kita di malam hari ini rekan Fitri adalah dari Forum Generasi Berencana Kabupaten Gianyar yang masih sangat muda dan ini masih kawula muda seperti itu, tetapi menjalankan beragam kegiatan positif bermanfaat bagi masyarakat dan hari ini akan sharing bersama dengan kita dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada rekan Fitri.
1: Oke, siap. Kalau begitu kita langsung aja kali Laras ya, kita kenalkan dulu nih. Silakan Laras.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dan tentu saja pendengar malam hari ini sangat luar biasa sekali kita kehadiran dua orang narasumber dan juga tim yang sudah hadir di Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar yang mana kita malam hari ini akan membahas satu topik yang relate ya istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang mana mengingat saat ini kita sudah memasuki era globalisasi, disrupsi teknologi yang mana tidak jauh-jauh dari adanya media sosial dan banyak juga mungkin kalau kita menilik kembali pendengar di masa sebelum-sebelumnya yang mana dari sisi etika dan lain-lain ada sedikit perbedaan. Nah ini juga menjadi hal fenomena sosial yang sering kita jumpai yang menjadi topik kita malam hari ini yakni remaja bersuara mengungkap pelecehan berkedok komedi saat bercanda jadi luka nyata. Ini sering sekali terjadi pada teman-teman remaja dan beranjak dewasa ya mungkin. Dan kita langsung saja akan sharing informasi pendengar dengan dua orang narasumber yang sudah hadir, yang awalnya tadi sudah sempat sedikit berbincang, ternyata tidak hanya ini akan kita bahas, tapi ada terobosan-terobosan lain tentunya sampai dengan akhir acara nanti akan kita bahas. Dan narasumber yang pertama kita ada Ana Agung Gede Bagus Wahyu Wicaksana. Selamat malam Wicak.
4: Halo, selamat malam Kak.
3: Iya, gimana kabarnya malam hari ini?
4: Sangat luar biasa dan
3: luar
4: baik.
3: Biasa, baik. Santai saja ya. Jadi kita di sini akan berbicara sangat banyak sekali topiknya yang berbobot seperti itu dan tentunya narasumber kali ini menjadi duta genre Kabupaten Gianyar tahun 2026, betul. Kalau Wica ke duta genre putra, kemudian duta genre putri juga sebagai narasumber malam hari ini Niputu Navani Surya. Selamat malam Navani.
5: Halo, selamat malam Kak Lara.
3: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
5: Luar biasa. Semangat sekali.
3: Semangat sekali. Ya, langsung saja pendengar, nanti bagi Anda yang ingin tergabung di perbincangan malam hari ini seperti biasa, Anda bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0896781238830 atau nanti kami membuka sesi untuk Anda bisa tergabung di line telepon 0361222161. Mengungkap pelecehan berkedok komedi saat bercanda jadi luka nyata. Ini salah satu topik yang sudah dibahas oleh Duta Genre Gianyar. Mungkin ada fenomena sosial yang terjadi ya tentunya karena itu topik ini menjadi urgensi di malam hari ini. Mungkin Navani bisa sedikit untuk menjelaskan di awal terlebih dahulu terkait dengan mengungkap pelecehan berkedok komedi seperti itu. Fenomena sosial pelecehan berkedok komedi saat ini yang dijumpai khususnya generasi muda seperti apa Navani?
5: Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Laras. Jadi seperti yang Kak Laras sudah bilang tadi, urgensi ini kita angkat karena memang faktanya banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya yang paling dekat adalah catcalling di jalanan. Terkadang banyak masih banyak remaja yang menganggap catcalling itu adalah hal biasa, padahal itu merupakan salah satu pelecehan yang paling sering terjadi. Namun masih banyak yang tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari pelecehan. Selain kita temui di jalanan, kita juga biasanya menemui di sosmed-sosmed. Marak sekali terjadi di komentar-komentar TikTok, Instagram yang biasanya mereka mengomentari fisik kita atau mengejek fisik kita, tapi berlindung dalam kata bercanda.
3: Baik, baik. Jadi istilahnya ini adalah satu kata yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan, tapi masih dianggap oh ini cuma candaan seperti itu. Padahal itu hal yang krusial sebetulnya yang memang harus diantisipasi. Tapi biasanya yang dijumpai dari sisi catcalling ini, apakah rata-rata dari orang dewasa ke remaja atau ada remaja yang melakukan hal tersebut atau seperti apa, Navani?
5: Sepenglihatan saya tidak memantau umur ya kak ya, cuman memang dominan dari para remaja ke remaja. Namun tidak dipungkiri juga masih banyak orang dewasa yang sering melakukan catcalling tersebut kepada remaja-remaja lain seperti itu.
3: Baik, jadi memang tidak memandang umur, remaja, dewasa pun saat ini ada beberapa seperti itu yang melakukan hal itu. Dan nanti mungkin kita bahas sekilas tentang catcalling seperti apa. Wicca, kalau misalnya ini sudah menjadi duta genre Kabupaten Gianyar tahun 2026 sampai dengan hari ini, mungkin sedikit bisa diinformasikan, tadi seharusnya kita menyampaikan sedikit mengenalkan gitu kepada pendengar dimanapun berada, duta genre ini sebetulnya organisasi yang saat ini bergeraknya seperti apa di tahun 2026 ini, Wicak.
4: Baik, terima kasih kakak. Jadi duta genre merupakan duta dan merupakan representasi dari forum genre Gianyar, yang dimana kami adalah duta genre Kabupaten Gianyar yang merupakan muka dari genre Kabupaten Gianyar, yang dimana kami bergerak dari bawahan dan merupakan program dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, yang dimana forum genre merupakan suatu wadah yang dibuat oleh BKKBN untuk memantau dan menjadi wadah untuk generasi berencana memantapkan dan mempersiapkan remaja yang ada di Gianyar dan di Indonesia untuk menjadi remaja yang berencana dan mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi dalam kehidupan yang akan di masa datang, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal untuk merencanakan masa depannya agar tidak mendapatkan
3: hal-hal yang istilahnya buruk gitu ya, kita bisa antisipasi. Apalagi genre ini rata-rata adalah kaula muda seperti itu, banyak permasalahan di remaja, nantinya bisa bercerita lebih, istilahnya kalau kita bercerita dengan teman sebaya itu kan lebih rileks gitu ya, jadi permasalahan-permasalahan itu bisa di sama-sama diambil keputusan, kemudian diskusi bersama genre. Lalu kalau untuk urgensi dari beberapa permasalahan yang diangkat dari genre Gianyar, apakah hanya berfokus pada pendidikan saja atau sosial yang seperti apa? Kemudian apakah berkaitan dengan kesehatan reproduksi saja atau seperti apa, Wicak?
4: Baik, jadi urgensi yang diangkat di genre ini tidak hanya terbatas pada seperti yang kakak Lara sampaikan, ada sosial, ada sistem reproduksi dan kesehatan seksualitas. Jadi di genre ini semua urgensi tentang permasalahan yang dialami oleh remaja, khususnya untuk yang dimana berbahaya untuk masa depannya diangkat, seperti contohnya yang seperti kakak sampaikan, ada pendidikan seksualitas tentang bagaimana kita sebagai remaja harus melakukan pola perilaku, menghindari triad KRR dan lain sebagainya, yang dimana berfungsi agar remaja memiliki bekal dan mengetahui batasannya agar kita mendapatkan masa depan yang lebih berencana dan lebih baik.
3: Ya baik, terencana itu yang paling penting ya saat ini, karena kalau kita tidak membuat planning yang baik, tujuan itu akan buyar begitu saja gitu ya istilahnya. Ya, ini kalau misalnya mengangkat topik malam hari ini sangat menarik ya. Mungkin kita kembali ke Navani terkait dengan remaja ini kan, dengan banyaknya permasalahan yang ada, kemudian yang tadi candaan menjadi, ternyata candaan itu mendatangkan luka seperti itu. Kalau menurut Navani, kalau remaja ini mengapa perlu berani untuk berbicara, khususnya ketika mengalami mohon maaf tanda kutip seperti pelecehan yang dibungkus dengan kata candaan tadi, Navani?
5: Karena kita sebagai remaja pasti memiliki masa-masa labil ya kak ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berani menyuarakan apa yang kita rasakan, maka kemungkinan besar orang di sekitar kita itu tidak bisa mengerti dan tidak paham apa yang kita rasakan. Kalau misalnya kita tidak bersuara, siapa yang akan menyuarakan suara kita? Nah, dengan kita mulai kita peduli dengan apa itu pelecehan dan kita berani membantu serta menyikapi untuk mencegah pelecehan tersebut, harapan saya sebagai duta genre untuk agar tidak menormalisasikan hal-hal yang buruk tapi dianggap normal seperti itu, Kak.
3: Baik, kalau kita mengamati kembali dari sisi selaku anak muda seperti itu, bagaimana sebetulnya cara-caranya agar kita melontarkan satu candaan tapi itu memang betul-betul candaan. Kalau misalnya orang zaman dahulu atau mungkin saya juga istilahnya dari beberapa pengetahuan saya, memang mereka bercandanya yang having fun seperti itu. Tapi saat ini rata-rata bercandanya hanya ya tersenyum di depan tapi menyimpan luka yang cukup sehingga nantinya pertemanan itu tidak bisa jangka panjang. Kalau dari Navani seperti apa, dan nanti juga Wicak bisa memberikan tipsnya seperti itu ya, bagaimana kita memberikan candaan yang memang betul-betul sehat, candaan yang memang betul-betul bisa untuk dibahas tanpa adanya rasa menyinggung dan lain sebagainya, Navani.
5: Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu candaan itu sebenarnya apa sih, yang seperti apa sih. Jangan sampai candaan itu bisa kita anggap sebagai pelecehan, padahal itu sebenarnya candaan beneran. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ketika benar-benar bercanda itu, yang pertama itu adalah kedua pihak merasa aman dan nyaman untuk tertawa. Tidak ada yang merasa palsu untuk pura-pura senyum saja, tapi juga tidak ada yang merasa tersinggung di dalam hatinya. Dengan adanya rasa aman dan nyaman, maka suasana tertawa itu dengan natural akan terjadi. Nah, selain itu, saya juga sudah menyiapkan tips untuk teman-teman semuanya.
3: Oke, boleh dibagi langsung.
5: Yaitu siap.
3: Siap.
5: Kita harus menjadi remaja yang siap. Apa sih siap itu? Jadi siap, S-nya itu set boundaries. Jadi dengan kita menentukan batasan yang kita beri kepada orang-orang untuk bertindak kepada kita, kita bisa lebih menentukan ke ruang aman dan nyaman kita. Nah, selain itu, dengan kita menentukan boundaries ini merupakan langkah paling dasar kita untuk melindungi diri kita sendiri, sehingga orang lain tuh gak akan bersemena-mena bercanda dengan kita. Nah, siap, I-nya apa sih? Jadi I-nya itu kita informasikan kepada orang yang kita ajak bercanda, agar mereka tidak bercandanya kelewatan. Kalau misalnya sudah kelewatan, kita bisa langsung tegur mereka. Jadi rasa aman pun akan lebih terjaga dan kita komunikasinya juga bagus. Nah, yang A itu ada abaikan dan amankan. Bagaimana sih maksudnya? Jadi kalau misalnya ada pelecehan yang misalnya di kolom komentar yang menjatuhkan, kalian bisa abaikan atau kalian amankan dengan cara melaporkan akun agar menghindari korban-korban selanjutnya dari perilaku yang sama. Nah, yang P yang terakhir adalah jadilah pelopor dan juga pelapor. Di mana kita bisa mempelopori atau memulai gerakan untuk mencegah terjadinya candaan-candaan atau bercanda yang sebagai pelecehan seperti itu. Nah, selain kita menjadi pelopor, kita juga melaporkan jika ada kita menemukan di sekitar kita yang melakukan candaan-candaan yang masih termasuk ke pelecehan seksual seperti itu, Kak.
3: Baik, akronim SIAP ini bagus sekali ya. SIAP itu siap untuk dilaksanakan, dan siap itu maknanya juga bagus sekali. Tadi juga ada menanamkan ruang aman, kemudian informasi, abaikan dan juga amankan, pelapor dan pelopor. Itu sangat bagus sekali untuk digaungkan, apalagi dari anak muda, dari Navani. Dari Wicak ada masukan tambahan terkait dengan tips yang bisa mungkin disampaikan kepada pendengar. Bagaimana sih sebetulnya kita menggaungkan satu candaan atau menyampaikan satu candaan yang sifatnya lebih sehat seperti itu, Wicak?
4: Baik, sebelumnya kita harus tahu bahwa bercanda yang sehat ketika kita melakukan candaan, kita tertawa bersama namun tidak ada yang saling melukai, di mana semua orang merasa nyaman, semua orang merasa happy dan tidak ada yang terzolimi atau tersakiti. Jadi bagaimana tips kita untuk menjadikan candaan agar sehat? Tentunya kita harus menjaga mengetahui batasan dalam kita bercanda.
3: Batasan.
4: Seperti apa yang diajarkan pada agama Hindu, tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kita harus ketahui bahwa ketika kamu membercandai orang lain, itu sama saja dengan kita melecehkan diri kita sendiri.
3: Ya, baik-baik, itu satu yang bisa kita angkat juga. Tatwamasi ini bagus sekali ya, juga dari sisi genre, juga melihat dari sisi filosofi-filosofi yang ada dan juga diterjemahkan, dalam artian langsung diadaptasi, kemudian langsung juga dijadikan bahan diskusi dan diterapkan di forum genre. Itu luar biasa sekali. Baik, masih banyak waktu kita pendengar di malam hari ini, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di segmen kedua dan ketiga nanti. Untuk itu, bagi Anda yang ingin tergabung di malam hari ini, dan kami membuka sesi diskusi nantinya untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber di segmen kedua, bisa menghubungi line telepon di 0361 222 161. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar,
7: "Cantik, rapi banget nih, mau kemana?"
6: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan. Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.
8: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan juga bersama rekan saya, Tri Larasati. Ya, Lara, sebelum kita melanjutkan nih ke narasumber-narasumber,
3: baik,
1: ada informasi juga bahwa Dialog Denpasar malam ini dapat didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Selain itu, Laras, ternyata sudah ada yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita nih.
3: Well,
1: ada
3: baik.
1: Pertanyaan buat kakak-kakak.
3: Iya, langsung di dibacain rekan Fitri, ini sudah bersemangat untuk menjawab.
1: Oke, siap nih. Ada pertanyaan, saya Dimas dari Gianyar, pas banget nih.
3: Oke, Dimas dari Gianyar.
1: Belakangan ini sering ada kasus pelecehan yang awalnya dianggap cuma bercanda di sekolah ataupun tongkrongan. Yang bikin miris, korban malah kadang disuruh diem supaya enggak merusak nama baik kelompok. Kenapa ya budaya menyalahkan korban masih kuat nih di lingkungan remaja, dan menurut kakak-kakak gimana cara mutusnya?
3: Ya, baik. Jadi terima kasih Dimas dari Gianyar, dan terima kasih rekan Fitri. Kita langsung saja, tadi ada pertanyaan masuk dari salah seorang pendengar yang mana saat ini memang masih ada beberapa sekolah yang terjadi kasus pelecehan seperti itu ya. Pelecehan tapi berkedok bercanda, dan korban ini diminta untuk berdiam seperti itu, Navani dan juga Wicak. Mungkin ada tanggapan dari Duta Genre terkait dengan hal ini, di mana pelecehan berkedok bercanda dan korban diminta untuk diam. Mungkin dari Navani bisa menyampaikan sedikit tanggapannya, nanti dari Wicak apa sih sekiranya bisa kita informasikan kepada teman-teman kita yang mungkin menjadi korban dari pelecehan yang berkedok bercanda ini, yang sekiranya memberikan sedikit tips-tipsnya. Oke, dari Navani mungkin berikan tanggapannya terlebih dahulu pertanyaan Dimas dari Gianyar.
5: Baik, terima kasih Dimas dan juga terima kasih Kak Laras. Jadi seperti inilah memang kenyataan yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu kita berdua hari ini mengangkat tema bercanda yang dibalut dengan pelecehan yang dibalut dengan kata bercanda. Nah, ketika hal itu terjadi, memang banyak sekali stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa terjadinya suatu pelecehan atau korban itu disuruh diam karena masih menganggap hal itu tabu dan juga menjelekkan suatu organisasi atau yang dia naungi saat itu. Padahal sebenarnya dengan kita berani menyuarakan, kita bisa mencegah korban-korban lainnya. Seperti dengan kita menyuarakan, kita tidak akan mengulang lagi gitu loh, Kak.
3: Istilahnya memutusnya di sana, seperti itu. Kalau dari sisi korbannya tadi memang dalam artian diminta berdiam hanya untuk melindungi nama baik, seperti itu. Ada tambahan lagi?
5: Nah, disinilah hadir peran kita sebagai duta genre untuk untuk membantu kalian, mendengar-mendengar suara kalian yang tidak didengar oleh masyarakat luas. Selain itu menjadi tempat aman untuk kalian bercerita. Kita di sini juga mempercayai kalian agar kalian juga bisa nyaman juga cerita sama kita gitu, Kak.
3: Ya, itu yang seperti tadi kita sudah sempat kenalkan bahwa genre ini satu forum bukan hanya mewadahi orang-orang di dalamnya seperti itu, tetapi memberikan ruang untuk teman-teman di luar agar nantinya segala bentuk permasalahan atau kendala-kendala bisa di-sharing dengan duta genre atau mungkin dengan forum genre Kabupaten Gianyar khususnya, seperti itu. Ya, ini dari tanggapan Navani, dan kita ke Wicak. Mungkin di sini kalau istilahnya Wicak, dari korban yang memang istilahnya sudah mengalami hal itu, apa sih yang duta genre bisa sekiranya lakukan untuk mendorong keberanian dari korban ini sehingga nantinya ada tips-tips tertentu yang mungkin dari duta genre bisa berikan agar hal ini bisa kita putus di sana saja, tidak ada berkelanjutan lagi seperti kata Navani Wicak.
4: Baik, terima kasih Kak Laras. Jadi tadi disampaikan oleh Dimas, di mana diberikan peranyakan bagaimana sikap kita sebagai korban ketika kita melaporkan pelecehan namun dibalut dengan bercanda, dan di mana kita disuruh diam atau dibungkam agar tidak mempengaruhi nama baik dari suatu organisasi. Nah, hal ini bisa kita stop dan bisa kita putus dengan cara kita pertama kita ketahui apa yang kita rasakan. Apakah bercandaan itu memang pure untuk bercanda bersenang-senang atau itu menjadi suatu luka bagi kita. Nah, ketika kita mengetahui apa yang kita rasakan, kita berani untuk menyuarakan kata tidak dan stop untuk lanjut melakukan interaksi, atau bisa kita bilang aku sudah nggak nyaman untuk lanjut berbicara dan bercanda akan hal tersebut karena itu membuat diriku tidak nyaman. Nah, hal tersebut adalah salah satu tips yang dimana kita sebagai korban harus berani untuk berbicara dan menyuarakan suara kita, karena setiap suara memiliki harga dan nilai yang sama. Tidak ada suara yang terlalu kecil dan tidak ada suara yang terlalu besar. Nah, tips yang selanjutnya yaitu ketika kita mengetahui bahwa candaan tersebut sudah sering terjadi dan menyerang kita, tentunya kita berani untuk keluar dari zona tersebut, berani keluar untuk dari zona toksik tersebut, dimana teman-teman kita ketahui bahwasanya penduduk Indonesia 287 juta. Nah, masih banyak teman-teman yang lainnya yang dapat kita ajak untuk saling berinteraksi, dan masih banyak orang-orang yang baik di depan, di luar sana dan di depan sana. Jadi menurut aku tipsnya adalah berani untuk keluar dari lingkungan toksik.
3: Baik, jadi tadi yang disampaikan Wicap terstruktur sekali ya pendengar, yang mana yang pertama ketika nantinya hal tersebut terjadi atau mungkin melihat teman kita seperti yang pertanyaan Dimas di awal tadi, yang pertama kita bisa mulai dari merasakan terlebih dahulu apakah yang dirasakan itu tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, jujur gitu ya, kita langsung jujur dengan pelaku atau jujur dengan sekitar agar nantinya tidak ada berkepanjangan. Setelah jujur itu baru kita perlahan beranjak dari toxic relationship itu untuk keluar dari zona tersebut. Itu ya rekan Wicak ya. Ya, itu rekan Dimas, semoga terjawab pertanyaan, dan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kembali, Anda bisa langsung menghubungi kami di line telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp 0896781238300. Nah, kalau berbicara terkait dengan candaan dan juga lingkungan pertemanan, ini juga tidak jauh-jauh dari kata menghargai ya rekan Wicak dan juga Navani. Mungkin di sini bisa sedikit ditanggapi terkait dengan bagaimana sebetulnya menghargai ini penting di kalangan remaja. Itu sebetulnya seberapa penting menghargai antar pertemanan, kemudian nanti mungkin bisa sedikit ditambahkan cara menghargai yang baik itu di era saat ini seperti apa. Dari Navani silakan.
5: Baik, memang penting banget ya Kak, kita menghargai satu sama lain itu. Tidak selalu di pertemanan, bahkan dimanapun kita memang harus saling menghargai selalu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ingin dihargai, kita utamakan dulu menghargai orang lain. Mm-hmm. Dengan begitu kita akan tercipta komunikasi yang lebih bagus, lebih harmonis, dan juga lingkungan pun akan lebih senang menerima kita. Nah, adapun tips gimana?
3: Cara-caranya, ya istilahnya bagaimana sih sebetulnya kita bisa menghargai yang istilahnya menghargai saat ini, karena satu kata itu kan banyak definisi ya, bisa kita terjemahkan. Kemudian seseorang ketika diminta untuk menghargai itu, mereka belum tahu sebenarnya menghargai ini seperti apa gitu. Kalau dari Navani juga selaku duta genre, seperti apa sih menghargai istilahnya pertemanan agar bercanda yang sifatnya menyakitkan itu tidak terulang kembali, Navani?
5: Nah, balik lagi seperti yang pertama, dengan kita menghargai itu, kita harus tahu batasan pertama-tama, Kak. Dengan kita menetapkan kira-kira segimana sih batas normal untuk melakukan candaan itu, jangan sampai masuk ke ranah pribadi seperti keluarga, keadaan fisik, atau yang termasuk ranah pribadi gitu loh, Kak. Dengan kita menghargai hal-hal tersebut, pasti lebih sedikit kemungkinan bahwa teman bicara kita tuh tersinggung. Nah, selain itu kita juga tidak boleh ngejudge seseorang dengan kita, karena kita nggak pernah tahu dan kita tidak pernah merasakan hal yang sama dengan orang yang itu rasakan.
3: Aha. Baik, dan tadi juga masuk ke konsepnya Wicak yang tadi ditanamkan Tatwamasi ya. Jadi istilahnya apa yang diperbuat itu yang kita rasakan. Jadi usahakan jangan melempar batu, nanti dilempar batu kembali gitu ya istilahnya. Ya, itu dari Navani. Rekan Wicak ada tanggapan terkait hal itu, bagaimana sebetulnya dari ini kan dua sisi ya, ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini juga menjadi fenomena yang menarik pendengar, yang mana perempuan dan laki-laki di kalangan remaja bercandaannya itu berbeda, sedikit berbeda, itu dari Navani. Kalau dari rekan Wicak juga dari bagaimana remaja laki-laki saat ini membungkus satu candaan itu, apakah memang tidak ditanggapi satu hal yang serius, dan bagaimana sebetulnya tips yang bisa dilakukan dari rekan Wicak juga bisa menyampaikan menghargai dari pertemanan atau relation di friendship itu seperti apa, rekan Wicak?
4: Baik, jadi sering saya temui dan itu ada di lingkungan saya, bahwasanya ketika laki-laki bercanda memang terlihat semuanya tertawa, namun tidak dapat kita pungkirin bahwa ada satu sisi yang terluka. Dimana laki-laki sering saya lihat bercanda bahkan membawa nama orang tua, bahkan itu sudah saya anggap lumrah terjadi. Dan itu merupakan salah satu hal yang saya anggap tidak baik, karena itu tidak menghargai orang tua kita dan menghargai diri kita sendiri. Seperti apa yang saya sampaikan, Tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan kita semuanya setara. Dimana seperti Navani bilang, ketika kita ingin dihargai, kita harus memulai dari langkah kecil, yaitu menghargai suatu orang dan menghargai orang lainnya. Dimana menanggapi menghargai, kita harus menanamkan bahwa sifat kita yaitu melakukan simpati dan empati harus kita tanamkan lagi mulai saat ini. Dimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita merasa sedih, merasa gembira ketika orang lain merasakan hal tersebut. Nah, saya percaya kalau jika kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ketika dia merasa sedih, kita merasa sedih, dia tidak merasa nyaman, kita tidak merasa nyaman, kita ketahui dan mengetahui batasan sampai mana kita harus dapat melakukan candaan terhadap seorang tersebut.
3: Ya, itu bisa menjadi salah satu poinnya ya pendengar, yang mana ketika seperti yang rekan Wicak sampaikan, ketika kita sudah merasakan seperti itu, jadi kita tidak akan berani untuk melewati batasan itu, begitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat kembali, candaan ini kan sifatnya bahasa yang nonverbal ya, istilahnya itu akan memiliki impact yang sangat meluas sekali. Kalau dari tanggapan atau pandangan rekan Wicak dan juga Navani, apakah dampak dari candaan yang sifatnya nonverbal ini akan mengarah pada kesehatan mental atau seperti apa? Mungkin dari Navani terlebih dahulu, silakan.
5: Menurut saya memang sangat besar kemungkinannya untuk mengarah kesehatan mental ya, Kak ya. Apalagi kita sebagai remaja khususnya pasti masih lagi masa-masa sensitif. Gimana kalau misalnya kita dengar celetukan-celetukan orang yang mengomentari terkait diri kita, pasti kadang kepikiran hingga benar-benar mempengaruhi mental seperti itu. Makanya kita tadi saya di siap itu ada abaikan dan amankan, agar kita tuh bisa melindungi diri kita dari perilaku-perilaku atau omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
3: Kalau di Kabupaten Gianyar sendiri, dari yang sudah diamati sejauh ini, apakah ada kasus seperti ini, dalam artian beranjak dari candaan kemudian ada laporan terkait dengan permasalahan kesehatan mental sejauh ini, atau memang belum secara meluas?
5: Belum sih kalau misalnya seperti itu, Kak.
3: Baik,
5: belum.
3: Tapi dari permasalahan ini yang diangkat malam hari ini, itu menjadi salah satu landasan untuk membuat nantinya program edukasi atau lain-lainnya dari Duta Genre?
5: Iya, kita harap banyak korban yang mempercayai suara mereka kepada kita, dan kita akan menyuarakan lagi kepada masyarakat agar tidak terjadi kembali seperti itu, Kak.
3: Baik. Nah, kalau misalnya dari Duta Gender Kabupaten Gianyar, khususnya rekan Wicak, bagaimana mengedukasi istilahnya remaja tentang pentingnya, ini kan konsepnya komunikasi ya, pentingnya komunikasi yang sehat seperti itu. Bagaimana rekan Wicak?
4: Baik, jadi pentingnya komunikasi yang sehat, bagaimana cara kita mengedukasi. Saya percaya kalau edukasi saja tidak akan secara merta-merta akan bisa efektif. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengadvokasi, mengubah cara pikir mereka dan mengubah bagaimana apa yang menjadi sosial dan menjadi budaya mereka. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan dan mengajarkan bahwasanya bagaimana etika dalam kita berteman, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, itu harus kita tekankan lebih lanjut. Dimana dari Duta Gender sendiri juga sering untuk setiap tahunnya yaitu mengadakan yang namanya advokasi, yang dimana itu merupakan salah satu program kerja yang dimana kita membawa dan menyuarakan suatu urgensi. Nah, dari topik yang disampaikan hari ini yaitu tentang pelecehan yang berkedok kemedi, itu biasa terjadi di lingkungan sekitar. Nah, korban sering merasa tidak nyaman namun tidak berani untuk bersuara, Kakak. Dan lebih memilih untuk memendam karena dia takut untuk dijudge oleh orang lain. Jadi teman-teman, di sini aku juga kami sebagai Duta Gendre juga menjadi konselor, yaitu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kalian, mendengarkan dari suara kalian. Jadi kami juga membawa advokasi yang dimana nantinya kami dan saya dan Navani di sini bertujuan untuk membuat kita laki-laki dan perempuan berani menyuarakan apa yang kita rasakan. Karena setiap suara adalah satu hal yang baik dan penting.
3: Penting dan berarti pula. Baik, luar biasa. Kita menantikan informasi advokasinya. Tetapi sesaat lagi rekan Wicak dan juga rekan Navani, karena tadi juga disampaikan tak hanya edukasi tetapi juga actionnya ada di sana. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pendengar, dan mengetahui sebetulnya apa saja advokasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan pula dari berkelanjutan Duta Gendre Kabupaten Gianyar. Untuk itu Anda masih memiliki kesempatan untuk mendiskusikan atau mungkin memiliki pertanyaan kepada kami, bisa disampaikan melalui WhatsApp di 089 678 123 30. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan rekan saya Tri Larasati. Nah, Laras, ternyata ada yang masuk lagi nih.
7: Oke,
6: satu pertanyaan.
7: Silakan rekan
6: buat
7: Fitri.
6: Buat kakak-kakaknya langsung aja nih ya, aku bacain dulu. Dari Rania namanya. Selamat
7: Rania.
6: Malam. Selamat malam, Kak. Sekarang kan banyak nih konten media sosial yang viral karena roasting teman, bahkan candaan seksual, tapi justru dianggap lucu dan menaikkan viewers. Nah, kalau menurut kakak-kakak sendiri, gimana sih cara nanggapin hal ini agar kedepannya tidak semakin banyak konten-konten demikian?
7: Baik, terima kasih rekan Fitri dan juga Rania dimanapun berada. Langsung saja ya kita oper kepada narasumber dari Navani mungkin terlebih dahulu terkait dengan konten viral ini yang menjadi bahan roasting, tapi engagementnya itu naik gara-gara hal itu gitu ya. Bagaimana tanggapannya Navani?
8: Sebenarnya ini dimiraskan sekali ya Kak. Menurut saya gimana cara kita menanggapi ini, kita bisa memviralkan kembali perilaku dari si bercanda-bercanda yang membawa fisik dan juga pelecehan tersebut. Dengan kita memviralkan kembali, kita bisa sekaligus mengedukasi, sekaligus memberi efek jera kepada pelaku atau si konten kreator tersebut. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali sekarang sudah seleb talk atau influencer-influencer yang mulai menyadarkan masyarakat dengan suara-suara mereka terkait pelecehan, bagaimana cara kita bersosialisasi yang baik, seperti itu Kak.
7: Baik, memviralkan kembali, tetapi ketika memviralkan kembali itu akan menjadi bumerang. Mungkin maksudnya di sini adalah memberikan sedikit efek jera, tetapi usahakan yang tidak pernah melakukan untuk tidak melakukan, begitu ya. Oke, dari rekan Wicak ada tanggapan dari pernyataan Rania, dan mungkin ada sedikit tips yang bisa dilakukan terkait dengan apa yang bisa kita lakukan ketika konten viral ini ada, kemudian adanya roasting-roasting, dan itu akan berdampak buruk juga pada kesehatan mentalnya. Bagaimana rekan Wicak?
9: Jadi tentunya dalam menghadapi hal tersebut, kita ketahui bahwa apa yang menjadi dasar permasalahan tersebut karena kurangnya pemahaman dan budaya yang ada di media sosial, di mana orang-orang biasanya lebih suka untuk menonton postingan yang
7: scrolling
9: gitu ya. Yang biasanya yang menyenangkan tapi tidak mengedukasi. Nah, kita sebagai remaja dan pengguna media sosial harusnya mengetahui batasan dan mengetahui yang mana merupakan konten yang bagus, yang mana konten mengedukasi, dan yang mana konten yang menjatuhkan. Tentunya ketika kita mengetahui Kita bisa mulai dari langkah kecil. Ketika kita mengetahui dan menemukan konten yang bersifat edukasi dan penting bagi kita, kita bisa melakukan yang namanya postingan ulang, yang dimana diharapkan agar bisa penyebarannya lebih luas, agar teman-teman yang kita follow sekitar kita dapat lewat di media sosialnya. Nah, lanjut ada langkah kecil selanjutnya, yaitu melaporkan. Melaporkan
7: laporan akun itu ya, fitur laporan akun. Iya.
9: Baik, melaporkan akun yang dimana tertera bahwa itu melakukan yang namanya pelecehan dan pencemaran nama baik, kita bisa melaporkan, yang mana kita bisa melaporkan langsung dalam aplikasi, dan juga kita bisa lanjut laporkan pada tingkatan yang lebih lanjut seperti lembaga-lembaga hukum lainnya.
7: Baik, itu tanggapannya Rania, semoga terjawab ya. Yang mana kita bisa juga memanfaatkan fitur-fitur not interest, kemudian laporan akun itu yang paling penting. Jadi sekiranya akun itu akan berimpact negatif, diusahakan nantinya dibantu untuk report gitu. Dan kalau misalnya yang tidak pernah melakukan atau membuat konten itu, dari Navani tadi juga menyampaikan agar usahakan tidak menyebarkan dan juga tidak membuat konten serupa yang sifatnya hanya menaikkan engagement, tetapi kita lupa dengan kesehatan mental seseorang. Baik, kita lanjut ke advokasi tadi. Mungkin masih ada sedikit waktu untuk kita menyampaikan dari WeChat terlebih dahulu. Tadi banyak menyampaikan tentang advokasi yang menjadi terobosan Duta Gendri Kabupaten Gianyar. Advokasi yang sudah dirancang untuk dilaksanakan 2026 ini seperti apa, rekan WeChat?
9: Baik, jadi saya sendiri sebagai Duta Gendri Kabupaten Gianyar 2026 Putra, di sini saya membawa advokasi yang dimana menyuarakan suatu urgensi yang sering kita anggap hal tersebut bukan suatu urgensi, dan kita sering tidak sadari bahwa di mana dalam kehidupan hari ini, dalam menghadapi permasalahan remaja, yang diperlukan tidak hanya semerta-merta adalah jawaban dan solusi, namun mereka lebih penting untuk rasa aman dalam didengar. Nah, oleh karena itu lahirlah suatu advokasi yang saya buat, yaitu WUS Movement, yang dimana ini merupakan akronim dari Weekly Outpouring of Strength and Hope. Di sini teman-teman dibuatkan suatu ruang untuk bercerita yang aman, di mana saya mengajak teman-teman, ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan, mari kita bercerita bersama-sama, karena saya percaya ketika kita berhasil bercerita tentang permasalahan yang kita alami, itu sama saja kita telah menyelesaikan setengah dari apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, di WUS Movement ini, selain bercerita, nantinya ini dengan berbagai pendekatan yang menarik dan inovatif nantinya, agar itu dapat memulai bagaimana teman-teman dapat mengajak mereka untuk bercerita, menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang menjadi permasalahan mereka. Di sini saya percaya bahwasanya setiap suara adalah suatu hal yang penting dan sangat berharga.
7: Baik, terima kasih rekan WeChat. Ini yang bagus sekali, saat ini mungkin banyak juga yang mencari ya, remaja-remaja, apalagi remaja putra, di mana sih bisa tempat bercerita gitu. Kadang ada juga stigma lelaki tidak boleh bercerita, tapi tidak seperti itu ya. Semuanya bisa bercerita, karena dengan bercerita kita bisa menuangkan hal yang bisa kita pecahkan untuk mencari solusinya. Itu dari rekan WeChat. Kalau dari Navani, advokasi apa yang sedang digarap dan berlandaskan apa advokasi itu saat ini sedang akan dilakukan seperti itu, Navani?
8: Dari advokasi saya sendiri ada namanya Jalin, Kak. Jalin. Jadi Jalin merupakan jembatan aspirasi, literasi, dan inspirasi bagi para remaja. Nah, Jalin sendiri memberi

0: aja jalinlah solusi dari kalian. Nah, selain itu di jalin ini juga ada kartu. Kartu untuk mengetahui perasaan-perasaan terpendam kalian dengan memancing-mancing isu umum sehingga kalian berani untuk bercerita.
1: Sangat inovatif ya, dan ini juga istilahnya sangat kolaboratif dengan beberapa metode-metode yang digunakan. Semoga nanti dari advokasi ini berjalan dan implementasinya menyebar dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gianyar, kemudian lebih meluas lagi dan meluas lagi bahkan sampai Provinsi Bali nantinya. Baik, Navandi dan juga Wicak, tidak terasa hampir sudah 1 jam perbincangan kita dan kebersamaan kita malam hari ini. Ada sedikit harapan mungkin dari rekan Navani untuk para pendengar Pro 1 dimanapun berada, silakan.
0: Baik, harapan saya kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar ini, kalian sebaiknya segeralah sadar, karena bagaimanapun bercandaan yang pelecehan yang dibaluti dengan canda itu adalah tetap saja luka bagi kita ya teman-teman ya. Dengan kalian menjadi individu yang siap, yaitu set boundaries, informatif, amankan atau abaikan hal-hal yang negatif terjadi di kalian, dan juga menjadilah pelopor dan juga pelapor. Harapan saya kita sebagai para remaja bisa membentuk generasi-generasi yang lebih berkualitas ke depannya.
1: Baik, terima kasih Navani, singkat padat dan sangat jelas poinnya. Rekan Wicak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 dimanapun berada, dan mungkin ada platform-platform dari Duta Genre yang nantinya bisa dihubungi ketika teman-teman remaja perlu untuk tempat bercerita atau sharing, karena ini menjadi wadah seperti itu. Silakan Rekan Wicak.
2: Baik, jadi pesan aku, mari teman-teman bersama kita sebagai remaja mulai berani untuk menyuarakan apa yang kita rasakan, berani untuk bercerita, yang dimana statement yang mengatakan bahwa ketika kita bercerita itu sama dengan kita adalah orang yang lemah, itu bukan suatu statement yang benar dan jangan dijadikan budaya. Karena bercerita adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Jadi mari mulai bercerita, mari mulai menyuarakan apa yang kita rasakan, agar komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi, menjadi efektif dan tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada pihak yang tersakiti, dan tidak ada pihak yang tertawa di atas derita. Nah, platform yang bisa kalian kepoin atau hubungi dari aku, yaitu advokasi aku, yaitu pada laman Instagram yaitu wusmove.movement, dan dari Navani.
0: Dari Nafa ada jalin underscore karya dan rasa, dan juga untuk informasi lebih lanjut terkait genre, kita ada akun forum yaitu at genre underscore gianyar, dan juga kita bisa untuk lebih lanjutnya ada di genre Provinsi Bali dan juga genre nasional. Semua sudah ada di Instagram teman-teman.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih rekan Wicak dan rekan Navani malam hari ini sudah membagikan informasi yang sangat kompleks. Tapi nanti kita mungkin akan kembali membagikan informasi ya, karena sifatnya edukatif ya tentunya. Pendengar, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan dua orang narasumber dari Duta Genre Kabupaten Gianyar tahun 2026 dan dari Forum Genre Kabupaten Gianyar, yang mana membahas topik malam hari ini yang sangat relate. Selain itu juga memberikan beberapa tips-tips, semoga nantinya hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya kan negatif bisa diputus di hari itu juga tanpa adanya hal-hal negatif lainnya di kemudian hari. Untuk itu pendengar, nantikan selalu informasi lainnya segera akan kami hadirkan untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz. Untuk itu saya Lara Sati di program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di kemudian hari, dan selamat malam.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts,

Lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Pendengar 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa saat ini waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah dengan setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati pendengar ya. Dan pendengar, selalu selalu dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada melalui terestrial di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui website kami di rri.co.id. Dan pendengar, setelah Linda, berikutnya rekan saya Dharma Chandra sudah siap nih, sudah sangat siap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
16: Ditunggu.
15: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun sudah berjalan itu, pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi, dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perjalanan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran For View Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran For View Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan, tapi kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di ajang yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar, dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto menemani ruang dengar Anda ya, sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja seperti biasa di malam-malam ini ya, waktunya sesi malam ada senandung malam. Okay. Nanti yang mau request lagu boleh sekali di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 boleh. Nanti yang request salam-salam boleh sekali. Tapi sebelum kita masuk di senandung malam, nanti kita dengar dulu nih ya. Nanti ada sandiwara radio. Tapi sebelum sandiwara radio ada mimbar agama Islam ya. Yaitu dengan judul Merawat Keutuhan Keluarga di Era Media Sosial. Ini dibawakan oleh Ibu Afifah. Baru nanti sandiwara radio. Ini sandiwara radionya sendiri nanti berjudul Satu Botol Satu Perubahan. Ini persembahan dari RRI Kupang ya. Setelah itu baru nanti kita kurang lebih jam 9:30 baru nanti kita jam 9:30 lebih ya, 10 atau 15 deh ya. Nanti kita baru masuk di Senandung Malam sesi pertama. Oke, nanti ada sesi keduanya juga ya. Dan tentu saja nanti banyak yang mau request juga nih pasti nih. Jadi siapkan diri Anda ya, di tangannya di apa namanya? Dipijet dulu biar enggak pegel, biar enggak keliting, karena saya akan menunggu sampai nanti malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, kami ingin mengajak pendengar sekalian dimanapun berada untuk senantiasa supaya kita menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana dirumuskan oleh para ulama yang sederhananya adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menghindari apa yang menjadi segala larangan Allah. Dengan ketakwaan pula, kita semua dapat menjadi pribadi yang teladan untuk bisa membimbing keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah telah memberikan petunjuk, telah memberikan teladan kepada kita, para pemimpin keluarga, supaya senantiasa bertanggung jawab atas kondisi keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi." Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya sabda beliau ini yaitu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis muttafaq alaih. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman ketika hampir setiap orang memiliki media sosial. Dahulu, apabila kita ingin berkomunikasi, ingin menghubungi seseorang, maka harus bertatap muka secara langsung. Jika jarak memisahkan dan pertemuan tidak memungkinkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan berkirim surat, yang mana perjalanan surat tersebut bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Namun saat ini, hari ini, dalam hitungan detik saja kita bisa berhubungan, bisa berkomunikasi tanpa batas. Meskipun lawan bicara kita berada di belahan bumi, di belahan dunia, di belahan benua yang amat jauh, namun kini media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi ataupun hanya sekedar tempat untuk bertukar kabar, ataupun media sosial tidak hanya untuk bertukar pikiran antar individu. Namun lebih dari itu, media sosial kini telah menjadi wadah ekspresi bagi banyak orang. Melalui media sosial tersebutlah kita bisa menyaksikan beragam curahan hati dan kisah hidup yang dipublikasikan, yang dipertontonkan secara terbuka. Sehingga hal-hal yang dahulu bersifat pribadi, sekarang semua itu bisa menjadi konsumsi publik. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dimuliakan Allah, menurut data terbaru, pengguna media sosial di Indonesia pada tahun ini sudah mencapai sekitar 143 juta jiwa, sekitar 143 juta orang, atau hampir separuh dari seluruh penduduk negeri ini. Bahkan survei juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 warga Indonesia, termasuk anak-anak usia sekolah, menggunakan internet untuk membuka media sosial. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, termasuk dalam berumah tangga. Akibat dari tren penggunaan media sosial ini untuk menyebarkan pembicaraan-pembicaraan pribadi ke ranah publik, terkadang sebagian pasangan suami istri mengalami dampak yang tidak boleh dianggap enteng.
Seringkali pada awalnya seorang suami ataupun istri merasa hidupnya baik-baik saja, di mana kebutuhan keluarga tercukupi sebagaimana layaknya suami istri kebutuhan keluarga tersebut. Anak-anak dalam kondisi keadaan sehat, ada tempat tinggal yang layak, orang tua maupun mertua dalam kondisi baik. Namun karena terlalu sering menyaksikan berbagai konten di media sosial yang menampilkan kemesraan pasangan suami istri dengan cara yang tidak didapatkannya dari pasangan sendiri, tiba-tiba muncul rasa iri di dalam hati. Dari rasa iri inilah lahir akan muncul perasaan tidak bersyukur. Bahkan timbul anggapan seakan-akan pasangannya tidak menyayangi ataupun tidak menghormati lagi sebagaimana sebelumnya, hanya karena membandingkan kehidupannya dengan apa yang tampak di layar media sosial. Para pendengar yang dirahmati Allah, merespon fenomena kejadian yang saya sampaikan tersebut, kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam hal ini, seorang ulama Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsir Munirnya, beliau menyampaikan terkait dengan tafsir surat Ibrahim ayat 7 tersebut tentang rasa syukur, sesungguhnya azab Allah amat pedih ketika menimpa, besar pengaruh dan sakitnya. Di dunia azab itu tampak dengan lenyapnya berbagai nikmat serta tercabutnya anugerah-anugerah itu dari mereka. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, dari penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, termasuk nikmat diberikan pasangan hidup, dapat saja dicabut bila kita lupa mensyukurinya. Rasa tidak puas, kebiasaan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain di media sosial, atau sikap meremehkan kebaikan pasangan, semuanya bisa menjadi sebab hilangnya ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu, mensyukuri pasangan berarti menjaga nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan menghargai perannya serta menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya dengan ridho. Syukur inilah yang menjadi benteng keutuhan keluarga. Dan dengannya, rasa syukur inilah Allah akan menambah keberkahan dalam rumah tangga kita di era media sosial ini. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, selain itu, media sosial juga dapat melalaikan seorang suami maupun suami istri dari tanggung jawabnya dalam berkeluarga. Seorang ayah yang terlalu sibuk dengan media sosial bisa lupa akan kewajibannya mencari nafkah yang halal, lupa untuk mengayomi anak-anaknya, serta lupa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anggota keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, maupun keluarga kecilnya. Demikian pula sebaliknya, seorang ibu, bila mana waktunya lebih banyak tersita untuk asik berselancar di media sosial, maka ia pun dapat lalai dari kewajiban mendidik anak-anaknya, lupa untuk melayani suaminya dengan baik, serta lupa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Padahal keluarga adalah amanah besar yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berhati-hatilah, jangan sampai media sosial ini yang seharusnya menjadi sarana kebaikan justru berubah menjadi penghalang dalam menunaikan kewajiban kita sebagai suami, istri, maupun orang tua. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang paling mengerikan
Juga jika kita sebagai orang tua terlena dengan dunia maya adalah dengan berkurangnya perhatian kita kepada anak-anak kita. Atau bisa jadi anak kita merasa tidak memiliki seseorang yang layak dicontoh di dalam rumahnya. Seorang ulama, Syekh Ahmad Umar Hasim, menyampaikan, menegaskan tentang pentingnya teladan terhadap perkembangan moral anak. Beliau menyampaikan, keteladanan memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan anak, baik dalam bimbingan maupun pembentukan kepribadiannya. Keteladanan seorang ayah dan keteladanan seorang ibu adalah hal pertama yang dilihat oleh seorang anak sebelum anak kita ini melihat hal lain di luar rumah. Sebelum ia berangkat ke sekolah, keluar ke jalan, ataupun pergi ke masjid, pandangan pertamanya selalu tertuju pada kedua orang tuanya, yaitu bagaimana orang tuanya berbuat, bagaimana orang tuanya berucap, dan bagaimana orang tuanya itu bersikap. Syekh Ahmad Umar Hasim juga mengingatkan, hal paling penting yang harus diperhatikan orang tua adalah bahwa mereka tidak mungkin menanamkan kejujuran kepada anak jika mereka sendiri, orang tua, tidak berlaku jujur dalam ucapan maupun perbuatannya. Anak tidak akan tumbuh jujur hanya karena diajarkan, melainkan harus melihat contoh nyata dari

Didiklah anak-anak kita dengan kejujuran dan bimbinglah mereka dengan penuh kasih sayang. Ingat, keluarga adalah titipan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, hadirnya media sosial menuntut kita setiap pribadi muslim, khususnya para pemimpin keluarga, untuk bisa lebih bijak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Nilai syukur, saling menghargai, faham betul dengan amanah serta keteladanan suami dan istri menjadi kunci agar keluarga tetap sakinah di tengah arus konten yang sering memicu sikap untuk membanding-bandingkan pasangan dan kelalaian terhadap kewajiban. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, suami istri yang saling menghargai, saling menjaga amanah dalam membina putra-putri kita, hingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Serta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita ini akan kembali reuni di surganya Allah dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada para pendengar dimanapun berada. Kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub. Astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita

juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: tinggal dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih di Denpasar malam ini. Senandu malam. Sudah waktunya untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, boleh sekali nanti bisa di 0896 7812 3830, atau di 0361 222 161. Nanti yang mau kirim salam boleh sekali, yang menelpon juga request lagu juga boleh ya. Kita angkat pesawat telepon dulu ya, karena pesawat telepon terlebih dahulu tadi yang nelpon. Halo, Senandu malam.
1: Iya, Senandu malam kembali.
0: Selamat malam, Pak Andi.
1: Iya, betul.
0: Waduh, sehat, Pak?
1: Iya, sehat. Apalagi habis makan ayam geprek.
0: Waduh, kayaknya aduh, lagi makan malam di luar nih.
1: Waduh. Pedesnya luar biasa nih.
0: Waduh, pedes langsung. Pantes suaranya seger, Pak, ya, batuk.
1: Kalau di kampung halaman itu di Sulawesi, ya, itu ya... mengingatkan saya itu masakan konro gitu. Lama banget pedasnya ini.
0: Oh, apa? Konro ya namanya ya?
1: Iya, konro.
0: Oh, itu berarti ayam konro itu kayak ayam goreng biasa pakai sambal atau gimana tuh, Pak? Saya belum tahu
1: itu,
0: nih.
1: Itu direbus itu tuh.
0: Oh, direbus.
1: Tulang itu, tulang ayam apa gitu kan, atau daging gitu direbus.
0: Oh, lunak ayam begitu ya, Pak ya? Jadinya ya.
1: Iya. Tapi itu aduh, bumbu-bumbunya tuh pedasnya luar biasa gitu.
0: Aduh, gak apa-apa, Pak, biar melek, Pak, lumayan ya.
1: Kalau campur lontong masih mending gitu kan.
0: Nah, ini campur apa dong? Gak pakai apa-apa, masa ayam doang.
1: Iya, nasi
0: pasti. Oh, pakai nasi ya. Oke. Mau request apa nih, Pak? Mumpung masih pedes, pasti lagunya pasti pedes nih biasanya nih.
1: Benar itu. Masalahnya pendengarnya ini fan-nya ngefans yang namanya apa, genre rock gitu musiknya.
0: Rata-rata.
1: Dari masih Fortesia ya.
0: Apa tuh berarti, Pak?
1: Sanggupkah
0: ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Andilian itu di cover sama Fortesia
0: ya. Oke, boleh, Pak. Aman, saya cari ntar ya.
1: Iya. Lagu mendatang akan saya bingkiskan buat Pak Mangku ya. Mm-hmm. Pak Putu Pendesa. Pak Nyoman jarang kedengaran ini, Bung Dharma.
0: Iya, Pak. Kadang-kadang aja ya. Enggak lagi sibuk kali ya.
1: Pak Sambulan juga ya, Thomas Bro. Nah, nanti kalau ada Ibu Janura, Ibu Yoselin, Bu Indi, atau Ibu Kartika, di Bungkus Rati, Mbak Dinda dengan Krispati ya. Mm-hmm. Mungkin sudah dimobilisasi semua gitu sama mereka nanti ya. Mungkin Bung Sandi juga biasanya antri gitu.
0: Iya nih, ya, pas banget telepon.
1: Manwar gitu ya. Nah, sekarang itu aja, Bung Dharma. Dengan siapa di sana?
0: Oh, sama Mas Febri Artanto di sekarang nih.
1: Oh iya, Mas Febri ya. Ya, selamat bertugas ya. Sampai di penghujung acara, salam sehat tentunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Andi Yudhistira. Kita gantian yang WhatsApp. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Bang Sandi, waduh. Habis pulang kerja nih pasti ya.
2: Udah dari tadi.
0: Oke, okay, mau request apa nih?
2: Lagunya Judika yang baru, Mas. Sakit. Sakit di tepi apa itu, Mas?
0: Aduh. Kasihan Judika ya?
2: Iya.
0: Sakit.
2: Sakit.
0: Baru ya? Coba saya coba cek iya deh kalau yang baru deh. Soalnya untuk lagu-lagu baru nih biasanya di Pro 2 nih, Bang Sandi nih. Gitu. Judika sakit. Sakit apa dia? Sakit tambah tepi ya. Oke. Nanti saya coba cari dulu Bang Sandi ya. Soalnya kan lagunya baru nih. Ya. Boleh.
2: Selamat malam untuk Bang Sandra.
0: Siap.
2: Sama Mas Sofi. Selamat malam untuk Pak Andi. Mm-hmm. Pak Krispati. Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benny Ju, Pak Widi, Bu Vikati, Bu Rusmi, Bunda Rus, Bu Diyawati, Kak Sanggulan, Pak Kutu Pendeso, Pak Mangku Klungkung, Teh Dinda, Bu Janura, Bu Ani, Bu Indi, Kartika, Bu Kemas, Bang Anwar, dan untuk semua-semuanya deh. Makasih Mas. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba chat ya Bang Sandi ya. Alternatif. Oke. Okay. Heeh. Saya coba cari dulu. Okay. Ya. Sap. Oke, okay, itu dia Bang Sandi ya. Oke, okay, terus ya tadi Bang Sandi seperti biasa WhatsApp yang nelpon keroyokan ya, keroyokan banyak. Jadi akad susah. Kita akad lagi bisa enggak ya WhatsApp? Oh, bisa nih. Halo Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Indi. Bu Indi, Bu Farida. Kok Bu Indi sih?
3: Suaranya bagus ya.
0: Suaranya putus-putus nih Bu Farida.
3: Itu ya, Bu Farida mau request lagu dari Ernie Zakri.
0: Ernie
3: Zakri.
0: Oke. Okay.
3: Judulnya masing-masing.
0: Masing-masing.
3: Oh, ya. Selanjutnya yeah. Untuk pemilik di Tokyo ya, ada Pak Minijo, ada Bang Krispati. Tunggu dulu.
0: Ya. Yeah.
3: Iya, ada yang di sebelah rumah.
0: Maaf. Gak apa.
3: Iya. Ada Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Indi, ada Bu Janura, Bunda Yoseli, ada Ayu Lima Soesan, ada Ibu Idiwati, Bu Bigati, Bu Andi, Bu Mini, ada Pak Sanggulan Kena Arok, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Ayu Lima Sohi. Ada tadi siapa yang putus lah? Pak Sandi.
0: Oh, terakhir tadi yang kedua Bang Sandi. Yang nelfon.
3: Oh, Pak Sandi ya, Pak Putu Pondeso, Pak siapa lagi Putu Arga, ada Pak Nyoman, Pak Made, ada Pak Tami, ada Bli Govinda yang di Lampung, Govinda Deva, Bang Krispati, Pak Benijo, ada Pak Nasrun, Kang Ahmad Irwan. Semuanya Bang Darma.
0: Siap.
3: Soalnya ada yang di luar
0: itu. Gak apa-apa.
3: Iya, salam sehat Bang Darma ya.
0: Siap,
3: salam semangat sama Pak Wayan. Pak Wayan ya.
0: Mas Febri.
3: Oh, Mas Febri. Mas Febri ya. Bu Farida maaf ya terburu-buru ya. Moga bisa sebentar bisa
0: okay. Datang ya. Siap Ibu.
3: Bucurhat.
0: Siap Ibu.
3: Di Denpasar ya.
0: Oke.
3: Oke, Bang Darma dilanjut. Salam sehat ya.
0: Salam sehat.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, okay. Untuk Bang Sandi lagunya Judika karena ini tahunnya tahun baru ya 2026. Ini belum ada di Bang Sandi. Mau yang lain atau gimana? Boleh nanti Bang Sandi chat aja ya, atau Judika yang apa? Yang sakit hati itu apa ya? Lupa saya. Yang sakit itu kayaknya ada deh. Ayo oke, okay. WhatsApp masih ada. Ya, keputus Bu Janura. Oke. Okay. Itu Bang Sandi ya. Kalau saya cariin lagu Judika yang lain boleh? Atau mungkin mau request lagi gak apa-apa ya. Kalau misalkan yang Judika yang lain, mungkin saya nanti memainkan yang Bukan Dia Tapi Aku. Itu juga lumayan sedih. Kita akan tanya WhatsApp. Halo Bunda Yoseli.
4: Halo.
0: Halo Ibu Da.
4: Dengan Wandi ya.
0: Bukan dong. Siapa yo?
4: Iya siapa dong?
0: Saya Dharma Bu. Ih.
4: Oh.
0: Aduh, kok batuk sih Bu? Sakit ya?
4: Iya masih batuk nih. Oh dengan Dharma ya?
0: Iya.
4: Oh Dharma ganteng ya?
0: Iyalah pasti dong.
4: Iya dong.
0: Iya. Sehat Ibu.
4: Iya. Gimana kabar sayang?
0: Baik. Luar biasa.
4: Sama dong.
0: Waduh, luar biasa. Sangat luar biasa kalau Bunda nih kayaknya ya.
4: Tapi okay. Ini apa? Catatan sudah enggak ada lagi nih. Gimana mau sebut nih?
0: Ayo coba absen iya. Bu, saya bantuin absen Bu.
4: Iya ya. Untuk Bu Janura.
0: Bu Janura.
4: Oh, Bu Janura.
0: Iya, betul.
4: Malam. Bu Windy. Selamat malam.
0: Bu Windy, ha.
4: Bu Mami Adel. Bu Ani Ayu Cantiku.
0: Iya.
4: Bu Bang Anga. Siapa lagi?
0: Bu Bang Anwar.
4: Bang Anwar.
0: Heeh.
4: Pak Krispati.
0: Betul. Pak Kak.
4: Peka alias Aderai.
0: Oke. Pak Andi.
4: Pak Andi. Bang Sandi.
0: Betul.
4: Selamat malam semuanya. Aduh. Siapa lagi ya?
0: Pak Putu Bendese.
4: Oh iya, Pak Putu Bendese.
0: Ya. Mau sendiri.
4: Aduh. Kok pencatatannya kemana ini? Aduh, Bu Ayu, Cak. Bu Ayu di
0: Maluku.
4: Maluku.
0: Pak Widi.
4: Oh, Pak Widi di Tokyo bersama keluarga. Mat malam. Iya deh, semuanya aja.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Lagunya semuanya. Apa tuh?
0: Ini masih bebas nih, Bu. Mau apa nih?
4: Mother bisa?
0: Mother, boleh. Mother tuh dari siapa sih? Lupa ya.
4: John Lennon.
0: Oh iya. John Lennon ya, saya lupa lagi. Oke, okay, siap, boleh Bu, aman.
4: Iya. Untuk Andi lagi.
0: Ayo.
4: Untuk Dharma, yes. Bersama operatornya, mat juga sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Tolong berkati budaya selanjutnya. Dah. Oke.
4: Dundap.
0: Iya. Oke, itu dia Bunda Yoseli. Ada seru juga ternyata ya, saya tahu budaya sekali. Oke, kita lanjut di WhatsApp ya. Seperti biasa, WhatsAppnya tidak belum bisa saya angkat nih. Soalnya yang nelpon beramai-ramai, kita angkat. Nah, ini baru bisa WhatsAppnya diangkat nih. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo Bu Janura.
5: Halo Chandra Joko.
0: Yes, tentu saja.
5: Iya, iya benar, tentu saja pasti.
0: Sehat
5: tidak,
0: Bu?
5: Tidak. Iya, sehat walafiat. Segar ugar selalu bisa bersua dengan Bang Dharma di udara.
0: Aduh. Apa namanya? Kayak di tempat Ibu saat ini seharian tidak hujan pasti kan?
5: Tidak dapat hujan. Oh. Tadi tidak dapat hujan.
0: Sama berarti. Soalnya panas Bu sehari ini kayak rasanya.
5: Cuacanya cerah sekali. Tadi pagi itu bagus sekali ya cerah.
0: Tapi panas banget tapi rasanya. Aduh saya mau keluar ya, malas banget. Ya.
5: Panas memang gitu.
0: Oke, mau request apa
5: tapi
0: nih
5: Bu? Tapi terlalu panas gitunya saya enggak berani. Walaupun pagi-pagi dibilang vitamin D-nya tapi terlalu panas saya enggak jemur.
0: Iya, ampun nanti kering jadi ikan asin ntar.
5: Iya, terlalu panas sekali, benar. Sudah cari jamnya aja, pokoknya sebelum jam 10 gitu tapi terlalu terik lah panasnya. Makanya iya. enggak dapat jemur ya.
0: Oke, okay, baik.
5: Ya, Kang Wang pada gini aja vitamin D-nya cari.
0: Iya, yang penting
5: pada obat-obat yang campuran vitamin itu kan ada.
0: Iya, itu
5: neurobionnya itu ada vitamin D-nya juga. Iya,
0: saya juga Kang biasanya. Saya juga biasanya minum itu Bu. Kan biasanya kan sering masuk malam ya. Kan kurang matahari apa vitamin D ya. Pasti saya minum itu.
5: Iya, itulah ininya. Ya. Ya kalau yang gininya warnanya pink gitu saya takara satu tablet satu hari. Kalau warnanya putih dua tablet satu hari.
0: Langsung dua tablet ya?
5: Benar ya. Dua yang putih. Nah. Kan kalau yang merah ini nah. Yang pink itu kan memang takarannya memang agak tinggi lah gininya.
0: Okay. Ya,
5: penting kan satu tablet.
0: Yang penting siapa?
5: Demi kesehatan kalau enggak dapat
0: nah, jemur itu dia.
5: Itu biasanya gitu sanginanya.
0: Nah, itu dia. Yang penting harus sehat, ya. Bu. Soalnya kan lagi enggak bener. Lagi enggak bener. Cuacanya lagi enggak jelas maksudnya. Bikin sakit.
5: Iya,
0: enggak
5: jelas. Cuaca okay. Ekstrim nado. Lagi hujan dibilang hujan atau tahu panas terik. Dibilang panas. Tahu dah cuaca kan memang enggak nentu dah. Pasti kadang-kadang lah cuaca ini benar. Nanti di Bangli aja turun hujan, nyatanya tidak ada hujan. Itu tidak tahu dah kita lah, itulah kebesaran Tuhan yang mengatur. Kita sudah bersyukur lah, tidak apa-apa kan.
0: Iya,
5: itu. Diterima aja. Hujan lah turun. Ya kalau kerja keluar ingat bawa payung, bawa mandal kalau hujan.
0: Siapa tahu nanti hujan duit.
5: Di rumah berteduhlah, jangan diam di mana rumah yang tidak ada atap, karena kasihan dong.
0: Yang penting ya, siapa tahu nanti kan bisa aja ke depannya hujan duit ya Bu ya. Waduh enak ya.
5: Ya. Okay,
0: ya.
5: Tapi cari aja gini, sediakan dulu dong tempatnya.
0: Oh iya deh, bener ya. Dapatnya ya, banyak ya.
5: Biar gak campur aduk, nanti campur aduk di bawah, nanti kasihan terbang. Kalau ada angin terbang melayang, dia gak ketemu lagi.
0: Iya tapi duitnya terkebanyakan juga bingung.
5: Kalau uang kertas.
0: Iya kalau uang koin ya. Ya serem aja juga Bu. Tok.
5: Iya.
0: Mau request apa Bu?
5: Biar yang lain bisa naik. Naik ya. Nanti naik. Lagunya.
0: Bebas.
5: The way it used to be.
0: The way.
5: Engelbert.
0: We used to be ya. Oke, okay. Engelbert.
5: The way it used to be.
0: The way it used to be ya. Oke. Okay.
5: Ada jalan yang biasa itu dilalui kan.
0: Oke, okay. Sap aman. Yeah. Tinggal di play.
5: Ya, salam jalan dulu tadi Bunda Yo sudah naik malam Bunda Yo. Pak Sandi juga sudah. Mbak Ani di sini juga pan malam, Mbak Farida udah naik ya, Mbak ini gimana kabar? Sudah naik Mbak ini ya, Bu Resmi juga, Bu Ani Gunung Dalang pan malam ya, buat Bu Diawati, Bu Desa Ayu juga, Mangkurumo juga gimana kabar? Mangkuribawa juga, Maliarsa juga, Mangku Dharma Wangsa juga, gimana kabar? Pak Nyoman, Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Sifat juga di Ganyar, Gopina Lambung, Gopina Deva, mat malam, Pak Manesa, Pak Bagas, gimana kabar? Ya, buat Pak Krispati, Pak Ramadan juga, Bonito juga, mat malam, Jaboan Pak Anwar, Pak Setia Putra juga, buat Pak Acep di Muncar gimana kabar ya, mat malam. Buat yang ada baru siapa namanya yang di Lampung baru,
0: Pak Edo ya. Edo
5: Pak Edo ya, yes. Mat malam gimana kabarnya, kenapa enggak naik lagi, coba sekali aja iya. Mat malam Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya, Pak Iwan di Kendari gimana kabar ya, mat malam ya, buat buka Bu Kasih di Jambi, Bu Samcari ada di Palu, Bu Wiga yang ada di Wonosobo, buat Ica lupa yang di Jakarta ada siapa,
0: Ciguria siapa?
5: Cik Guria dulu pas aja. Mat malam Cik Guria, biasa malam-malam yang naik ya. Oke, selamat malam ya, Pak Ramadan juga yang ada di Sorong gimana kabar? Krispatu juga sudah ya tadi, mat malam ya. Pak Mangku di Klungkung gimana kabar? Pak Tami juga di Amlapura, Pak Putarga di Amladi ada di Singaraja, mat malam ya. Untuk semua-semuanya para pecinta Nanung malam, silakan naik demadi, sudah ditunggu sama Bang Dharma Chandra dengan operatornya Mas Febri.
0: Ya, betul.
5: Iya. Terima kasih. Saya tunggu lagunya.
0: Okay, terima kasih.
5: Nanti, kalau yang kedua nanti saya naik lagi kalau tidak ngantuk.
0: Hehe. Tidur ya gak apa-apa.
5: Oke, silakan.
0: Oke, siap Ibu.
5: Ya, para pencinta yang iya, nanti supaya bisa naik lagi ya. Bisa turun dulu.
0: Siap.
5: Silakan terima yang lain ya. Oke, selamat bertugas.
0: Bye. Oke. Oke, itu dia. Mungkin udah cukup karena sudah 4 ya. Berarti 5 deh. Udah 5. Nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya ya. Yang lagi keriting tangannya istirahat dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi, oke. Okay? Dan untuk tadi saya dapat info dari Budiawati, di daerahnya ini enggak masuk sinyalnya ya. Mungkin kalau untuk Anda para pendengar daerah Singaraja, apakah mungkin juga seperti itu? Jika iya, mungkin bisa chat di kami ya di 0896-7812-3830, mungkin terkait siaran yang memang tidak sampai di sana. Nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya. Sudah ada lagu yang 5 lagu tadi yang sudah direquestkan. Dan ini kita langsung saja. Dan untuk Bang Sandi, judikanya berarti aku yang tersakiti ya. Oke, gak apa-apa, walaupun tersering tersakiti, yang penting rezekinya jangan sampai sakit, oke? Dan juga kesehatannya ya. Ini dia, hanya untuk Anda.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unbreak My Heart ya. Jangan jangan sakiti hatiku, jangan patahkan hatiku. Waduh. Jangan nih, kenapa ya? Ya janganlah, siapa yang mau disakiti hatinya ya. Dan juga berarti ini menjadi pembuka sesi ketiga. Yang mau bergabung boleh nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tadi yang sesi pertama itu juga cukup banyak. Sesi kedua itu ada 7 yang gak salah ya. Nah coba kita angkat ya penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Kriting.
0: Sabar sekali Bu Indi ya. Sabar sekali Bu Indi nih.
1: Ini sabar. Sudah dadong-dadong harus sabar.
0: Hari ini pasti ngerujak Bu. Ya.
1: Rujak, tidak ada rujak.
0: Tidak ada rujak. Tumben.
1: Kemarin rujak sentul.
0: Kemarin doang tapi rujak sentul ya. Sekarang gak ada sentulnya ya.
1: Sekarang udah habis sentulnya.
0: Udah habis sentulnya.
1: Ini soalnya di Dharma ya.
0: Apa tuh?
1: Pulang pergi ada acara di kampung. Gak sempat rujak. Kadang malam.
0: Oh, jadi emang udah keburu capek duluan ibu ya? Udah capek duluan gitu ya?
1: Iya, capek duluan.
0: Gak apa-apa. Mulutnya
1: capek juga.
0: Mulutnya capek juga.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ini mancanegara ibu, 80-90 nih tahunnya nih.
1: Ini ada Elton John ada.
0: Siapa?
1: Elton John.
0: Elton John?
1: Elton John.
0: Elton John, kita lihat dulu ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Can you feel the love tonight?
0: Can you feel the love tonight ya?
1: Can you feel the love tonight?
0: Tonight. Coba kita lihat dulu ya. Itu ya. Boleh ya? Udah, banyak.
1: Aduh. Bu Indi yang terakhir
0: Sesi ketiga yang pertama gitu.
1: Oh yang pertama, bukan gemuk yang pertama.
0: Sesi ketiga tapi ya.
1: Salam buat Di Dharma.
0: Siap.
1: Di Anwar. Di Wandi. Siapa lagi Febri. Buat Pak Widi, Bu Resmi, Pak Tika. Bu Ani Gunung Talang, Bu Nayu Seli, Bu Parida, Bu Ayu, terus Bu Gema, Pak Benjo, Bang Andi, Istira, Bang Pandi, Mas Bro Derai, terus buat Mang Romo, Mang Klungkung, Pak Putu Bendese, Bu Janora juga. Ya buat semua ya.
0: Oke.
1: Yang lain biar bisa masuk. Lagunya gimana? Ada?
0: Ada Ibu Aman.
1: Ada Bu Resmi juga biar gak ketinggalan. Bu Resmi selamat malam. Bu Resmi sudah naik ya?
0: Udah tadi udah naik. Salam, dapat salam dari Bu Resmi nih. Dapat salam dari Bu Resmi. Selamat malam Bu Indi.
1: Selamat
0: gitu
1: katanya. Malam Bunda. Makasih salamnya. Makasih, Bu Indi baru naik keriting.
0: Setiap hari keriting ya. Bu Kartika ya? Belum.
1: Belum. Ya. Ya buat semua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Makasih dan pulangnya hati-hati ya.
0: Siap ibu.
1: Salam buat Febri, Mas Febri ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya. Bye.
0: Bye. Terima kasih. Oke. Okay. Itu dia dari Bu Indi. Terus juga di WhatsApp ini ada yang kirim salam juga ternyata. Itu dari Zanuar Setiaji namanya. Baru nih ya, salam kenal ya buat Zanuar Setiaji. Request lagu Morris Albert Feeling. Oke, okay, boleh nanti di apa di play ya abis ini ya. Seperti biasa WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat karena yang nelpon nelponnya bertabrakan ya. Coba telepon lagi deh yang WhatsApp deh. Ya gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali. Saya sangat senang deh kalau malam-malam tuh teleponnya banyak. Soalnya antusiasnya tinggi gitu loh. Sampai malam pun masih terus berusaha Padahal saya rasa juga para pendengar pasti punya kesibukan dan juga rasa lelah gitu, tapi masih berkesempatan untuk telepon ke sini. Saya terima kasih sekali kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Kita angkat yang WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Bang Dharma, selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Farida. Lanjut nih berarti ya. Tadi buru-buru kayaknya ya.
2: Iya, buru-buru tadi.
0: Oke.
2: Baru turun dari ini, dari Sanggau.
0: Oh.
2: Kita kalau telepon di Sanggau itu penelponnya sampai 6. Tapi lagunya cuma 2.
0: Oh gitu.
2: Dua aja sampai penelpon pertama dan kedua itu lagunya kita jadi ikutan.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Boleh request lagu tapi nanti biasa nggak keputar. Jadi itu kalau di Pro 1 Palangkaraya itu teleponnya 2-8 orang, jadi lagunya itu sekali muter itu nggak bisa lagi gabung. Aduh susah. Alhamdulillah kalau Denpasar masih ya. Tadi Bang Edo gabung ya? Bang
0: iya
2: Edo?
0: Tadi sesi kedua ya masalah.
2: Jadi berbeda nggak kemana-mana, monitor dulu, informasikan dulu. Ayo gabung. Kalau udah ide, Bunda Fadil udah turun. Silakan monitor sendiri.
0: Silakan monitor sendiri.
2: Lagunya Bang Dharma.
0: Ini mancanegara, tapi ini tahunnya 80-90 nih Bu.
2: Bang Dharma pilihkan aja lagunya.
0: Ya, nanti coba cariin ya.
2: Iya. Oke. Okay. Pak Andi Batam jarang gabung ya?
0: Siapa?
2: Pak Andi Batam.
0: Oh,
2: Pak Andi di Batam.
0: Pak. Beda. Bukan Pak Andi Yudhistira ya, beda ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Oh, enggak.
2: Andi di Batam.
0: Oh, beda
2: Andi
0: ya berarti.
2: Andi Muhammad Galib. Oh. Pernah gabung. Oh, sama Mas Wandi.
0: Sama saya gabung. Belum. Berarti belum kok sama saya.
2: Beliau di Batam, tugas di Batam.
0: Oh. Oke.
2: Ya memang beliau abdi negara kalau enggak salah ya.
0: Wah, keren.
2: Iya, Andi di Batam.
0: Oke, mungkin nanti.
2: Iya, moga-moga katanya aduh Bu Farida. Susah gabungnya di Denpasar ya.
0: Susah di Denpasar.
2: Iya, coba aja. Iya, enggak apa-apa. Iya. Cerita-cerita yang ini ya, yang positif. Jangan cerita-cerita yang ngarang-ngarang, Dek. Ini tadi kalau di Samarinda dengar tadi temanya ego. Oh. Jangan ya. Jangan merasa ini kita merasa apa? Merasa hebat, merasa ini ya. Kita banyak mengalah. Jangan ini ya. Itu jadi kalau kita di Denpasar, Bu Farida suka sekali gabung di Denpasar ya. Kenapa suka? Artinya dari semua fans itu, aduh kalem ya fansnya ya.
0: Iya kalem iya, bener.
2: Iya bener mas Wandi ya. Mas Bang Dharma. Bener ya. Iya. Nah itu makanya Bu Farida kalau nggak gabung, aduh gimana kalau nggak gabungnya. harus bisa kalau Bunda Farida harus bisa, kenapa nggak bisa? Nah itu ya mau kirim salam ya Pak Widi.
0: Boleh.
2: Tokyo mungkin. Pak Widi tadi katanya lagi istirahat. Bu Farida apa kirim pesan, ayo gabung sini gabung di sini. Akhirnya beliau ya gabung, dia bilang Bun ketiduran. Oh iya mungkin capek
0: dia.
2: Iya. Tapi kalau Bu Farida kalau capek tuh ya capeknya apa terobati dengan kita gabung-gabung, banyak yang kirim salam. Nah kalau 10 orang kirim salam buat kita, salam sehat itu alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan kita tetap ini ya, tetap maksimal, tetap ini ya. Itu kalau Ibu Farida itu aduh bahagia sekali kalau ada yang kirim salam buat salam sehat buat Ibu Farida, alhamdulillah syukurlah. Betapa senangnya dan bahagianya ya itu. Seperti apa itu? Seperti itu, itu namanya apa? Rezeki kesehatan. Iya. Bukan cuma cuan. Artinya kesehatan, persahabatan kita tetap akur, tetap indah. Iya. Bang Dharma, tadi ada Bu Janura gabung 2 kali ya, Bu Janura.
0: Iya.
2: Bu Indi, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Idiwati, Bu Wigati, ada Ayu di masuk sana, Ciguria di Jakarta, ada Pak Benijo. Pak Benijo gak gabung?
0: Belum. Belum.
2: ketiduran itu.
0: Oh,
2: ketiduran. Kalau kamu itu mungkin ketiduran.
0: Ya, kesian. Istirahat kali, capek ya.
2: Bang Anwar gabung ya, Bang?
0: Belum nih, tumben Bang Anwar juga.
2: Iya. Oh, lagi dakwah mungkin beliau.
0: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Iya, ada Pak Sandi, Pamangku. Pamangku apa? Pamangku.
0: Pamangku Wijana, Pamangku Romo.
2: Iya, Pamangku Romo ada berapa? Ada 4 kalau enggak salah ya, Pamangku.
0: Heeh, kayaknya. Kalau sama saya sih ketemunya 2 ya. Mungkin duanya lagi belum ketemu sama Pamangku saya. Romo, mungkin
2: kalau enggak salah ada berapa itu Pamangku itu?
0: Pamangku Romo Warda.
2: Ada Pak Made, ada Pak Nyoman, ya, Putu Argo sudah jarang gabung ya.
0: Iya, saya itu juga belum ketemu.
2: Iya, itu Pak Profesor juga sudah nggak ada. Apa lagi ya, banyak. Bu Farida kan tahun berapa ya gabung-gabung di Denpasar itu?
0: Oh, udah lama berarti. Nah,
2: sekarang sudah, iya. Fans-fans kita yang lama-lama itu kayaknya udah pada ini ya.
0: Mungkin tetap monitor aja gitu. Jarang naik mungkin ya.
2: Bunda Yoseli. Mana Bunda Yoseli? Mbak Viola di Makassar udah jarang gabung juga ya. Ya, ini Pak Ramadan di Sorong ya. Kang Ahmad Tirwan. Semua-semuanya Bang Dharma. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu Bang Dharma. Operatornya di samping ya, sehat-sehat juga ya.
0: Terima
2: kasih, assalamualaikum.
0: Salam. Oke, Bu Farida ya, yang sebegitu setia sekali gitu ya. Oke, mungkin kita langsung play lagu nih. Oh, masih ada nelfon ternyata ya. Oke, angkat dulu aja deh. Halo, selamat malam.
3: Saya ada dikasih Wawian dong.
0: Hehehe. Pawangku Jana.
3: Jadi Bu Farida ya, salam sehat. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Bu Indi. Bu Janura. Pak Made yang di Tokyo.
0: Pak Made Widi.
3: Bang Sandi udah masuk.
0: Udah, tadi yang pertama ya.
3: Salam. Mr. Bro.
0: Iya, tadi. Panjang cerita.
3: Tadi kamu siapa lagi, Bu?
0: Bu Resmi.
3: Resmi, lupa dia sama saya.
0: Hei, Bu Resmi.
3: Oh, ini sudah semuanya.
0: Bu Diawati udah tadi.
3: Gek Mas. Ya, lagunya apa nih?
0: Ini mancanegara, Pak. Ini tahun 80-90
3: nih. Mancanegara saya serahkan kepada Bang Dharma yang pintar memilihkan saya lagu.
0: Siap.
3: Lagu yang lembut terutama.
0: Ya, nanti saya cariin deh, Pak. Abis request lagu yang lain, saya coba cariin. Biar ngantuk nih,
3: Pak. Saya bungkus jadi satu nih semua pecinta irama malam.
0: Ya, irama malam.
3: Malam.
0: Ya, sedang malam.
3: Iya.
0: Bagus juga namanya irama malam.
3: Semua bersaudara dalam udara.
0: Ya, mantap.
3: Yang membuat hati kita bahagia walaupun tidak kenal muka. Kalau orang Bali bilang uruh ring aran, nantan uruh ring rupa, artinya tahu nama tidak tahu rupanya.
0: Oke.
3: Itu bahasa Sanskerta.
0: Tapi
3: oke. Matur nuwun. Siap, Bang Dharma.
0: Terima kasih juga Pak Mangku. Saya selalu Pak ya. Itu dia. Itu dulu aja. Nanti kita lanjut lagi. Tadi WhatsApp tadi ada yang request kayak lagi ya. Kita mulai dari Morris Albert Fielding. Ya. Coba kita nanti playkan, lalu nanti setelah itu kita lanjutkan dengan lagu dari requestan Bu Indi. Tadi apa? Can You Feel the Love Tonight ya, Elton John. Dan nanti akan saya coba carikan lagu beberapa untuk Bu Farida dan juga Pamangku Wijana ya. Ini dia hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Danward dari Extreme. Lebih dari kata-kata, ya. Yeah. Namun pada malam hari ini, lagu More Than Word, lebih dari kata-kata ini menjadi penutup kata-kata pada malam hari ini, menandakan berarti saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung di Senandung Malam dan rangkaian di pasar malam ini. Tadi sesi pertama ada Pak Yudhistira, Bang Sandi, Bu Farida, Bunda Yoseli, Bu Janura. Lalu ada Bang Edo juga, Bu Gemas, Pak Widi. Lalu Bu Resmi, Bu Janura, Pekasanggulan. Lalu ada Bu Indi, Bu Farida tadi tempo kembali ya. Dan Pak Mangku Janur sebagai penutup ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang tidak mengenakan atau tidak nyaman di hati Anda semua para pendengar. Dan juga mungkin ada lagu-lagu yang belum diplay ya. Saya mohon maaf sekali dan terima kasih sekali yang antusiasnya hingga malam. Walaupun saya tahu pasti Anda semua sudah lelah dengan aktivitas yang sudah Anda lakukan, tapi masih ingin bergabung ya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Semoga untuk Anda para pendengar tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan yang terbaik untuk Anda semua. Doa yang terbaik sekali lagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya. Kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok hari Selasa, hari malam-malam dan pasar malam ini di hari Selasanya, berarti masih sama saya. Semoga gak bosan sama saya ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri dan selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Om Swastiastu, Rahajeng, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali menemani ruang dengar Anda di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Satu buah lagu dari Agung Wirasuta dengan Kali Yoga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan awal dan pasar pagi ini. Tentu saja kami akan mengajak Anda, kita akan sama-sama membahas dan juga nanti bisa berdiskusi juga kita sama-sama dengan narasumber kita dari Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dan kita akan membahas tentang bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Pas sekali pagi hari ini kita awali dengan banyak hal, hal-hal positif dan juga rasa syukur pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh RRI Singaraja, Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Ibu Ari Mastria Sista S.Sosh. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Ari.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggi, penapi gatre Ibu Ari.
1: Astongkara, becik.
0: Becik, inggi. Matur suksuma niki antuk galah Bu Ari Rahina Mangke. Niki kita akan membahas tentang bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Durusang niki Bu Ari, bisa langsung disampaikan ke pendengar.
1: Selamat pagi semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat tema yang sangat sederhana, namun sangat mendasar dalam kehidupan spiritual manusia, yaitu bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Banyak orang mengatakan bahwa bersyukur itu mudah diucapkan ketika hidup berjalan nyaman. Namun, pertanyaannya, bagaimana ketika hidup terasa berat? Dan mengapa ajaran Hindu begitu menekankan pentingnya bersyukur atas kelahiran sebagai manusia, sekaligus mengajarkan manusia untuk menghargai hidupnya? Pertanyaan ini menyentuh inti dari kehidupan dalam ajaran Hindu. Justru karena hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, disitulah nilai syukur menemukan maknanya yang paling dalam. Bersyukur bukan hanya menerima hidup, tetapi juga belajar menghargai hidup apa adanya. Dalam pandangan Hindu, kelahiran sebagai manusia bukan sekedar peristiwa biologis, melainkan sebuah pencapaian spiritual yang sangat langka. Nah, di dalam kitab Sarvastivacaya menegaskan hal ini melalui sloka 8, yaitu menyebutkan di antara semua makhluk

0: Leburlah segala perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Begitulah kegunaannya menjadi manusia. Sloka ini menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah titik kendali karma. Selama seseorang hidup sebagai manusia, ia memiliki kebebasan sadar untuk memilih tindakannya. Bukan sekedar makhluk yang bereaksi terhadap naluri, tetapi makhluk yang mampu mempertimbangkan nilai, makna, dan konsekuensi. Artinya, kehidupan manusia selalu mengandung peluang perbaikan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terikat pada masa lalunya. Selama masih hidup sebagai manusia, selalu ada kemungkinan untuk menata ulang arah hidup. Inilah alasan pertama mengapa kelahiran manusia patut disyukuri dan dihargai. Karena manusia adalah makhluk yang masih memiliki kesempatan untuk berubah. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit orang merasa hidupnya tidak adil. Ada yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, ada pula yang mengalami kegagalan yang berulang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin seseorang dapat bersyukur dan tetap menghargai hidupnya? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Hampir setiap orang pernah berada pada titik mempertanyakan keadilan hidup. Namun, ajaran ini mengajak kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Bersyukur bukan berarti kita pura-pura tidak memiliki rasa hidup. Bersyukur adalah kesadaran pelan di dalam hati bahwa seberat apapun keadaan kita, kita masih punya ruang untuk memilih sikap. Dari sanalah kita belajar menghargai hidup, bukan karena hidup selalu ramah kepada kita, tetapi karena hidup memberi arti, tetap memberi kesempatan, dan tetap mengizinkan kita untuk bertumbuh. Orang yang kurang mampu secara materi masih memiliki kebebasan untuk berbuat kebajikan. Orang yang sakit masih memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran dan keteguhan hati. Orang yang gagal masih memiliki peluang untuk membangun kebijaksanaan. Dalam konteks ini, ajaran tentang Tri Pramana menjadi sangat penting, yaitu yang pertama idep pikiran, sabda ucapan, dan bayu adalah tindakan. Ketiga unsur ini merupakan perangkat kesadaran yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus sarana utama manusia untuk menghargai hidupnya. Coba bayangkan secara logis, jika manusia tidak dianugerahi pikiran yang mampu menilai benar dan salah, ia tidak lebih dari makhluk mekanis. Jika manusia tidak memiliki kemampuan berucap, ia tidak dapat membangun relasi makna dengan sesamanya. Dan jika manusia tidak memiliki daya bertindak, ia tidak mampu mengubah keadaannya. Tanpa Tri Pramana, kehidupan manusia kehilangan dimensi etika, komunikasi, dan kreativitas. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada tanggung jawab moral, dan tidak ada tujuan. Justru keberadaan Tri Pramana menunjukkan bahwa manusia dirancang sebagai makhluk yang memiliki potensi pengembangan diri dan kemampuan untuk menghargai setiap detik kehidupannya. Selama pikiran masih mampu belajar, Ucapan masih mampu memperbaiki hubungan, dan tindakan masih mampu menciptakan kebaikan. Kehidupan manusia tetap memiliki nilai. Disinilah syukur menjadi sikap rasional sekaligus spiritual, dan menghargai hidup menjadi bentuk nyata dari rasa syukur itu. Berarti syukur bukan terutama ditentukan oleh kondisi hidup, melainkan cara manusia memaknai dan menghargai kehidupannya. Bayangkan secara sederhana, setiap pagi ketika seseorang bangun dan mampu berpikir, berbicara, serta bergerak, ia sesungguhnya sedang menerima kesempatan. Kesempatan itu adalah undangan untuk bersyukur sekaligus menghargai hidupnya. Banyak orang baru memahami nilai kehidupan setelah ia sakit atau kehilangan kesehatan dan peluang. Ajaran ini mengajak manusia menyadari nilai hidup sebelum kehilangan itu terjadi. Sebuah contoh dalam kisah Ramayana, Sri Rama yang merupakan awatara Tuhan, yaitu awatara dari Dewa Wisnu, tetap menjalani penderitaan sebagai manusia, diasingkan dari kerajaan, hidup di hutan, kehilangan pasangan hidup Dewi Sita. Namun Rama tidak memandang penderitaan sebagai alasan untuk membenci kehidupan. Ia menjadikan penderitaan sebagai ruang pengabdian pada Dharma. Itulah bentuk penghargaan tertinggi terhadap hidup. Pesan filosofisnya sangat kuat. Kemuliaan manusia tidak diukur dari bebasnya ia dari masalah, tetapi dari kemampuannya mempertahankan nilai kebenaran di tengah masalah. Kemudian, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bentuk syukur yang konkret? Nah, syukur dalam ajaran Hindu bukan konsep abstrak, melainkan praktik hidup. Menahan amarah ketika memiliki alasan untuk marah adalah bentuk syukur. Memilih kejujuran ketika ada peluang berbohong adalah bentuk syukur juga. Menolong orang lain walau dalam keadaan terbatas adalah bentuk syukur. Syukur bukan sekedar ucapan. Syukur adalah cara manusia menggunakan hidupnya. Ketika seseorang menggunakan hidupnya dengan bijaksana, ia sedang menghargai anugerah kelahirannya. Ketika pikiran diarahkan pada kebaikan, ucapan dipakai untuk menyejukkan, dan tindakan ditujukan untuk menolong. Maka manusia sedang menghormati dan menghargai hidup yang dianugerahkan kepadanya. Sebagai penutup, setiap pagi ketika manusia bangun dari tidurnya, sesungguhnya ia menerima pesan sunyi dari ide Sang Hyang Widi. Engkau masih diberi kesempatan. Nah, tidak peduli apakah hari itu diisi kesehatan atau penyakit, kelimpahan atau kesederhanaan, kegembiraan atau luka, selama seseorang masih terlahir sebagai manusia, pintu transformasi batin tetap terbuka selama ia masih menghargai hidupnya. Kesempatan itu tidak pernah sia-sia. Ia masih bisa belajar, masih bisa memperbaiki kesalahan, masih bisa menanam kebajikan, Dan selama kemungkinan itu masih ada, kelahiran manusia tetap merupakan anugerah yang layak disyukuri dan dihargai. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sayang, saya kembalikan lagi kepada penyiar.
1: Inggih, matur suksuma Ibu Arima sampun menyampaikan topik pagi hari ini, bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Artinya manusia tetap harus bersyukur apa yang sudah dimiliki sekarang, kenten nggih, sebagai upaya juga untuk mempersiapkan diri ketika sesuatu itu memang tidak akan terus bersama dengan manusia, kenten nggih, baik itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Matur suksuma Ibu Arimas, kita coba ke pendengar Pro 1 Dumun Niki Titiang Sapa sampun wenten yang bergabung di WhatsApp di 089 678 123 830. Ada Bapak Ketut Maliarse Rengbon Dalem. Matur suksumo Niki Titiang bacakan ye Ibu Arimas, nanti boleh ditanggapi dari Pak Ketut Maliarse Rengbon Dalem. Topik hari ini disampaikan untuk mengingatkan kita sebagai umat Hindu dapat menolong, yang dituliskan dalam kitab Sarasamuscaya yang menyatakan bersyukurlah lahir sebagai manusia karena dapat menolong diri untuk memperbaiki kehidupan. Maka marilah syukuri kehidupan untuk memperbaiki kehidupan ke hal yang lebih baik kehidupan sebelumnya dengan memperhatikan dan menerapkan rasa syukur, lebih banyak bersabar dan berpikir positif. Hidup sebagai umat manusia ini juga harus disyukuri karena dilahirkan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Seperti penjelasan Ibu Ari tadi, Niki, kalau manusia memiliki tri pramana, sabda bayu idep, idep sebagai jalan untuk memilih dan memilah tentang mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian juga idep, dengan idep kita bisa mengelola ikelan ngawiweke, kehidupan menuju ke jalan dharma atau kebenaran. Bersabarlah dalam mengarungi kehidupan karena hidup ini susah atau samsara, kenten nggih. Pak Ketut, bersabar juga kalau hidup kita ini bahagia dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Dan selain itu, kita sebagai manusia juga harus berpikir positif, tidak berpikir negatif, apalagi pagi-pagi, kenten nggih Pak Ketut. Kemudian masih panjang lagi Niki, kendalikan juga pikiran agar selalu berpikir positif alias positive thinking. Jika pikiran ini tidak dikendalikan, ampura, ini akan terjerumus ke lembah dosa atau lembah penderitaan. Sehingga tata ulang kehidupan dengan bersyukur, bersabar, berpikir positif, dan disertai dengan tri utama, doa, usaha, dan yakin untuk mampu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kenten nggih, jalani hidup ini, hadapi masalahnya dengan landasan menerapkan agama Hindu sebaik-baiknya. Ada trikaya parisuda, tri tekarana, tri pararta, pancayatnya, dan lainnya. Sehingga mencapai tujuan agama Hindu, moksatam, jagadita, yaca, iti, dharma. Nike, Ibu Ari, boleh ditanggapi? Akhirnya numun dari Pak Ketut Maliarse, silakan Bu Ari.
0: Ini, di sini, rasa syukur ini adalah perasaan kita, perasaan berterima kasih, dan menghargai segala hal yang diterima dalam hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Syukur tidak hanya tentang mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga menerima pengalaman hidup dengan sikap positif dan penuh kesadaran. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, seperti bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan kita masih bisa beraktivitas. Bersyukur memiliki keluarga dan teman, serta bersyukur atas pelajaran dari kesulitan yang kita hadapi. Rasa syukur ini bisa kita tunjukkan dengan mengucapkan terima kasih, tidak mudah mengeluh, menggunakan apa yang kita miliki dengan baik, membantu orang lain sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diterima. Syukur juga dianggap sebagai sikap mulia karena menunjukkan penghormatan kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikannya. Di dalam agama Hindu juga dikenal dengan konsep kertatnya berterima kasih. Nah, manfaat dari rasa syukur ini antara lain hati menjadi lebih tenang, mengurangi iri dan rasa kecewa, membuat hubungan kita dengan orang lain lebih baik, nah terjalin harmonis, seperti dengan ajaran Trihita Karana, menumbuhkan kebahagiaan dan optimisme dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Inge, kalau berarti rasa syukur niki istilahnya wajib kenten nggih, Bu Ari, untuk dilakukan oleh manusia niki. Dan kemudian ada satu pertanyaan dari Bu Ketut di Nusa Dua niki, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur di kala rasa sedih? Nah, niki pertanyaannya simpel saja, matur suksema Mbak Indah, boleh nanti ditanggapi nggih Bu Ari, bersyukur di saat dalam keadaan yang sedih. Niki menten Bu Janura Ring Bangli, Titiang Sanggradumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajeng Cemeng Bu, Dayu Ari, Dayu Indangi.
1: Nggih.
2: Sareng Bu Ari.
1: Nggih. Silakan Bu Janura.
2: Nggih, niki nggih. Dengan topik bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia.
1: Yeah.
2: Kita sudah bersyukur dengan ya lahir sebagai manusia. Seperti keterangan Ibu Adi tadi, agar bisa kita melaksanakan yang membantu orang, bisa berpikir dengan baik, bisa kita dengan sabar kita bisa hidup dalam sehari-hari ini. Seperti kita melaksanakan tripromana, kita bisa Bayu seperti hidup nih, kita bisa berpikir, bisa berbuat dengan yang baik, kita dalam kehidupan kita kini dengan melaksanakan juga Trihita Karana, Trikaya Barusa dalam kehidupan ini tidak lepas dari aturan dan kewajiban dan tugas-tugas yang kita laksanakan, supaya dapat hidup dengan baik, dengan tenang, dengan dicapai dengan yang kita tujuan kita adalah untuk kehidupan ini, untuk kesabaran ya, seperti ini pun supaya tidak bisa kita ngolah untuk biar tidak marah, biar bisa membantu orang, biar bisa kita membahagiakan orang lain, biar tidak kita yang bahagia kita sendiri saja. Ya, bantulah semua-semuanya. Dalam kehidupan kita sudah bersyukur sekarang ya. Yang mungkin umpamanya minta kesusahan, susah atau sedih nih kan. Punapi jalannya Bu Ari. Pang kita tenang supaya tidak marah, supaya bisa kita bisa kita sabar. Punapi caranya mengatur niko untuk sehari-hari niko. Nah, niko mandan bari sukma nggih, tayina sukma yo santi rayu rajang ire.
1: Nggih, rayu rajang matur sukma Bu Janura Reng Bangli. Niki pertanyaannya dari Bu Ketut di Nusa Dua sareng Bu Janura Patan niki Bu Ari. Bagaimana sebenarnya atau yang menginisiasi kenten nggih supaya tetap bisa bersyukur di kala bersedih. Tetap ada kata ih aget kenten. Walaupun bersedih kenten. Penapi silakan Bu Ari.
0: Nggih, di sini saya coba menanggapi bersyukur saat sedih. Di sini syukur itu bukan berarti kita pura bahagia, tetapi menyadari bahwa hidup tidak hanya berisi penderitaan. Di sini kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, ketika kita menghadapi mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip ya, saya coba menanggapi langsung sekaligus keduanya. Kini kita lebih bisa untuk kalau ingin lebih sabar atau tidak mudah marah ataupun kita menghadapi kesedihan, rasa syukur ini bisa dilatih lewat kebiasaan kecil setiap hari. Nah, seperti tarik napas sebelum bereaksi, atau saat emosi muncul, atau saat kita mengalami kesedihan, kita bisa diam sebentar, tarik napas perlahan beberapa kali. Ini mampu membantu pikiran lebih tenang sebelum kita berbicara atau bertindak. Nah, ingat hal baik setiap hari. Nah, sebelum tidur, coba kita ingat hal-hal yang baik, yang patut disyukuri dalam menjalani hari tersebut, sekecil apapun. Misalnya, saat kita makan enak, saat kita ditolong teman, atau saat kita dalam keadaan kita sehat. Nah, kurangi membandingkan diri. Nah, sering marah atau kecewa itu muncul karena membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, kita harus lebih fokus pada perkembangan diri kita sendiri. Nah, ada juga biasakan berkata-kata lembut. Nah, kata-kata yang tenang membantu hati ikut tenang juga. Kalau sedang kesal, coba kita bicaranya pelan-pelan. Nah, di sini juga kita usahakan untuk meluangkan waktu untuk berdoa atau bermeditasi. Nah, dengan sembahyang atau melakukan meditasi beberapa menit setiap hari, bisa hati kita lebih damai dan sabar. Nah, pahami juga bahwa tidak semua hal bisa sesuai dengan keinginan. Nah, menerima bahwa hidup kadang tidak berjalan sempurna membuat kita lebih kuat menghadapi masalah. Sabar bukan berarti tidak pernah marah, tetapi mampu mengendalikan diri saat marah itu datang. Nah, seperti itu kira-kira ibu-ibu.
1: Siap, terima kasih Ibu Ari tanggapannya. Kemudian selamat pagi Niki, Pak Darmayasa, jagi wenten pertanyaan atau bergabung dados nge sampun nge-WA tadi di jam 5 pagi. Kemudian juga dari Pak Made Sumberto juga ini ada yang ingin ditanyakan, boleh pakai suara message, boleh langsung dikirim manten pesan suaranya kenten nggih, atau di telepon juga bisa di 0896781238330. Bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Nah, niki manusia sekarang selalu merasa hidupnya serba kekurangan kenten Ibu Ari, padahal kita banyak sekali sekarang sumber makanan, tidak ada yang sulit kenten nggih, kemana-mana naik kendaraan semuanya serba cepat. Nah, kemudian mau napi nggih cari yang memudahkan manusia, mau telepon, mau apa ya, fotoan kayak sekarang kenten nggih, semuanya dimudahkan dengan HP kenten, informasi mau belajar juga dimudahkan dengan internet. Tapi manusia niki selalu ada tendensinya berpikir negatif niki. Nah, bersyukur biasanya dia adalah lawannya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk. Niki, seperti apa cara agar kita mengawali hari, apalagi Bu Ari, lebih banyak ke hal positif, rasa syukur dibandingkan hal negatif Nika? Silakan Ibu Ari, seperti napi.
0: Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa awali dengan bangun pagi. Nah, kita bangun pagi itu, kita kan zaman sekarang kan biasanya kalau bangun pagi itu yang pertama dilihat atau diambil adalah HP. Nah, sekarang kita berusaha baru bangun itu jangan langsung mengambil HP. Ya. Kita bisa duduk sebentar, tenangkan diri, kita bisa ucapkan rasa syukur bahwa oh saya masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa syukur itu, otomatis kita awali dulu dengan hal yang positif, otomatis kita dalam menjalani kehidupan keseharian dari pagi sampai siang, sore, malam, dan sampai kita tidur kembali, energi positif akan datang kepada kita. Nah, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang positif seperti itu.
1: Inggi. Baik, terima kasih Ibu Arimas. Niki, sebagai penutup, Ibu Ari, apa yang perlu ditekankan lagi ke masyarakat kita tentang rasa syukur Niki sebagai jalan kita supaya lebih banyak naping ya, mensyukuri bahwa kita ini adalah manusia, kehidupan yang paling mulia, dan syukur Niki harus dibawa setiap hari, Kentan, maupun sedih maupun senang Nika. Seperti Napi, sebagai closing statement, Bu Ari, silakan.
0: Nih, kehidupan kita sebagai manusia ini sangat mulia karena kehidupan kita ini harus kita jalani dengan rasa syukur setiap harinya, baik dalam keadaan senang ataupun sedih. Orang yang bersyukur tidak hanya ingat kepada Tuhan ketika mendapat kebahagiaan, tetapi juga ketika kita menghadapi kesulitan ataupun kesedihan. Nah, saat senang kita tidak boleh sombong. Rasa syukur itu harus tetap kita jaga atau kita miliki. Saat sedih, kita jangan putus asa. Nah, tetap percaya ada hikmah di balik kejadian itu. Setiap hari, biasakan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Rasa syukur yang dibawa setiap hari akan membuat hati lebih damai, pikiran lebih positif, dan hidup terasa lebih bermakna. Nah, seperti itu.
1: Inggih, siap. Matur suk sama Ibu Arimas Niki penyampaian dan juga keteduhan kita hari ini untuk bisa menyimak dari materi bersyukur sebagai jalan memuliakan kelahiran manusia. Talar pendengar Pro 1. Inggih, sudah juga bergabung pagi hari ini. Inggih, Niki matur suk sama Pak Gede Darmayasa. Niki agak ada narasumber dua nyawab gentan ge. Terima kasih. Inggih, kemudian juga ada Bu Ketut di Nusa Dua tadi sampun nyarengin, ada Bu Janura, Pak Madi Sumerte, Pak Ketut Mahliarsa. Terima kasih sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, dan Mutiara Pagi akan hadir kembali di esok hari di hari Rabu. Nantikan perbincangan kami bersama dengan penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar di esok hari. Dan untuk hari ini, Ibu Harimas, Mas matur suk sema, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Telah kami hadirkan tadi Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sesaat lagi pendengar kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi lainnya di pukul 6 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan jeda terlebih dahulu dengan Puja Trisandya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teki teperatiaksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat, semoga juga masih terus bisa dengarkan siaran kami dengan kondisi yang baik. Pagi ini Denpasar gelap ya. Kalau saya lihat cuacanya juga agak kurang bersahabat nih, dari jam 6 sampai jam 7 mungkin harus siap-siap dengan jas hujannya karena cukup kelabu di wilayah Denpasar Timur sampai ke Denpasar Selatan juga mungkin. Kemudian mendungnya nggak terlalu pekat ya, sepekat di Denpasar Timur, Denpasar Selatan jika dibandingkan dengan yang ada di Denpasar Utara. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang pengen sampaikan juga informasi pagi hari ini cuacanya seperti apa sih di lingkungan sekitar, boleh langsung di WhatsApp aja di 0896781238330 atau di 222161 juga boleh calling-calling kami pagi hari ini. Nah, selain informasi cuaca, pendengar kami juga akan sampaikan informasi yang perlu diwaspadai tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, adalah soal wabah hantavirus yang sebelumnya ditemukan di kapal pesiar MV Hondo Yus. Dan kapal pesiar ini sebelumnya juga memang jadi lokasi temuan wabah hantavirus di lepas pantai Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Dan kemudian MV Hondius ini juga diperkirakan tiba di Pulau Kanari pada hari Minggu, dan setelah itu otoritas Spanyol juga berencana menggelar operasi pendaratan internasional. Jadi untuk informasi kepada pendengar Pro 1, hantavirus ini adalah sekelompok virus yang ditularkan ke manusia, kontaknya dengan hewan pengerat, banyak yang menyatakan lewat tikus ya, yang pastinya terinfeksi. Dan virus ini bisa menyebabkan demam berdarah dengan sindrom ginjal dan juga sindrom paru-paru hantavirus. Dan wabah hantavirus ini yang sangat mematikan dilaporkan terjadi di kapal pesiar Belanda MV Hondius yang sedang berlayar dari Argentina menuju ke Cape Verde. Dari WHO sudah mengkonfirmasi 7 terinfeksi dengan 3 diantaranya meninggal, dan ini informasinya memang turun di tanggal 10 Mei 2026, dan kami akan terus perbarui juga informasi tentang wabah hantavirus. Kalau pendengar ada yang merasa kekhawatiran yang terjadi atau ada informasi yang mungkin agak misinformasi, boleh disampaikan informasi tentang hantavirus yang Anda terima itu seperti apa gitu ya. Kalau yang saya dapatkan soal hantavirus ini adalah di Indonesia belum ada bukti temuan hantavirus begitu ya, yang disampaikan juga oleh Kementerian Kesehatan. Belum ada bukti penularan ini terjadi dari tikus ke manusia di Indonesia sejak virus ini ditemukan di Indonesia di tahun 1991. Jadi walaupun kasus hantavirus yang ada di kapal pesiar MV Hondius ini tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, ini berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia. Saya kutip dari Antara News pendengar, kalau hantavirus yang ada di kapal pesiar di MV Hondius ini disebabkan oleh strain Andes virus yang dalam penelitian tertentu dapat menular antar manusia. Kontak eratnya juga dipastikan jadi salah satu faktor dan dalam waktu yang berkepanjangan. Tapi kalau untuk tipe hantavirus dengan tipe HFRS yang ada di Indonesia dan Asia, hingga kini belum ada bukti penularan antar manusia ya. Dan pendengar perlu juga ketahui faktor risiko penularan hantavirus adalah kontak dengan tikus atau celurut melalui gigitannya, kena uritnya, kena fesesnya, atau kena debu yang terkontaminasi, itu harus berhati-hati. Dan ini adalah penegasan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kemarin, disampaikan secara daring
oleh Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Tidak perlu khawatir pendengar, tentu saja kalau ada rasa canggung, ada rasa takut yang Anda rasakan soal hantavirus atau informasi yang Anda dengar, bisa langsung WhatsApp kami, disampaikan saja ke kami, nanti kita akan diskusikan ya. Pagi hari ini Anda bisa langsung ke 089 678 123 830.

Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team juara 2006 pulang cepat di 2010. Germany National Football Team juara 2014 tersingkir di fase grup 2018. Kenapa bisa begitu? Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Pendengar Pro 1, pagi hari ini selain informasi soal hantavirus, kami juga update dari panitia khusus tata ruang aset dan perizinan atau disingkat dengan Pansustrap DPRD Bali. Saat ini menyiapkan rekomendasi soal tukar guling lahan dan pemanfaatan ruang dari kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali di Serangan Bali, setelah memutuskan untuk menyudahi juga proses pendalaman masalah dari tukar guling begitu ya. Dan Pansustrap sudah melakukan rapat dengar pendapat terakhir untuk meminta bukti tukar guling lahan di Pulau Serangan dengan di Kabupaten Karangasem. Kemudian juga legalitas proses reklamasi untuk marina dan pendalaman kegiatan pembabatan mangrove. Ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di kurun waktu 2 minggu belakangan ini ya, yang cukup ramai diperbincangkan adalah soal tukar guling lahan. Kemudian yang tidak kalah banyak mendapatkan kritik juga adalah pembabatan mangrove dan soal proses reklamasi untuk marina. Dalam pertemuan Pansustrap ini juga pendengar dihadiri oleh perangkat daerah, ada Badan Pertanahan hingga masyarakat yang terdampak di Pulau Serangan. Pansustrap juga akhirnya menemukan bahwa pihak KEK Kura-Kura Bali ini belum dapat membuktikan berkas yang diminta begitu ya. Dan dari Ketua Pansustrap DPRD Bali Imade Suparte juga menyatakan pendalaman untuk reklamasi marina di kawasan KEK atau Kura-Kura Bali sudah banyak disampaikan oleh OPD, jadi ditutup sementara, dan KKP juga menutup sementara wilayah tersebut karena terindikasi adanya kesalahan. Dan soal pembabatan mangrove, Pansustrap DPRD Bali juga mendengarkan langsung pengakuan dari pihak KEK bahwa dilakukan pemotongan, namun akhirnya diganti dengan lebih banyak lagi bibit mangrove. Itu tindakannya gitu pendengar. Dan masyarakat saat ini juga sama-sama mengawal, sama-sama melihat dan menyaksikan seperti apa proses dari KEK Bali yang nantinya akan digadang-gadang juga sebagai pusat ekonomi. Ada muncul juga narasi soal pusat keuangan begitu ya di Bali, dan banyak sekali julukan-julukan yang disematkan begitu. Dan ya, pada akhirnya semoga juga mendapatkan benefit untuk masyarakat Balinya. Pendengar Persatu, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Lia Cahyani dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Kalau saya tadi bilangnya mendung, mendungnya di Denpasar Timur, Denpasar Selatan, sekarang kayaknya sudah mulai menyebar begitu ya. Bagaimanakah cuaca hari ini? Kita coba cek bersama dengan Lia Cahyani. Silakan rekan Lia.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian selatan, Bali bagian tengah, dan Bali bagian timur. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Lia Cahyani dari BMKG Wilayah 3 Denpasar untuk informasi cuaca hari ini. Selalu berhati-hati pendengar, persiapkan aktivitas Anda. Dan tentu saja kami masih menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal.

Info share pagi ini pendengar Pro 1, satu lagu dari Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling. Senangnya kalau kita jadi manusia ya, dikasih akal budi, dikasih kekuatan juga untuk aktivitas pagi hari ini. Kemudian juga bisa menentukan kita mau makan apa nih hari ini. Mau senang, sedih, mau happy, mau kesel sama orang. Boleh-boleh kita juga sih yang bisa nentuin ya. Jadi bagaimanapun kondisi Anda, ya Anda sendiri yang akan menentukan. Seperti yang tadi saya sempat bilang, kalau pendengar Pro 1 mau senang, sedih, diawali di pagi hari, nanti pendengar Pro 1 yang nentuin sendiri. Tapi kalau saya sih milihnya ya happy aja sih. Walaupun sekarang cuacanya gak terlalu cakep ya untuk kita fotoan sama anak sebelum berangkat ke sekolah, atau fotoan laporan dulu sama pasangan, sama orang tua kalau kita akan berangkat aktivitas. Kalau pagi-pagi tidak saja soal itu tadi, happy, terus kita komunikasi sama keluarga. Jangan lupa juga untuk mau minta doa restu kalau hari ini, supaya jadi hari yang terbaik untuk Anda di hari Selasa 12 Mei 2026. Kalau kita yang selalu merasa muda, selalu ngerasa fit, energik ya, tapi ternyata di Bali sudah masuk penduduk usia tua, dan ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dari BPS ini sudah mengeluarkan data bahwa banyak atau beberapa di antara penduduk Pulau Dewata ini sudah masuk ke fase penuaan. Sudah ada penduduk-penduduk usia tua yang mulai meningkat dari 8,42% menjadi 9,89% dari total penduduk Provinsi Bali. Pada penduduk lansia, ini ada peningkatan persentase penduduk lansia 12,88% dari hasil sensus penduduk, dan ini menjadi 15,07% ketika sensus selanjutnya di tahun 2025. Dan Kabupaten Tabanan ini menjadi kabupaten dengan persentase penduduk tua sebesar 20,11%, di Klungkung 16,68%, dan Gianyar ada 16,17%. Kemudian diikuti Bangli, Jemberana, dan angkanya memang masih di bawah rata-rata provinsi begitu ya. Dan kemudian selanjutnya ada Karangasem, Buleleng, Badung, dan terakhir Denpasar. Peningkatan dari penduduk lansia ini juga sejalan pendengar dengan turunnya fertility rate atau angka kelahiran pada perempuan Bali. Pada survei penduduk antar sensus tahun 2025, saya juga sempat sampaikan ke pendengar kalau angka kelahirannya menurun untuk perempuan secara nasional, atau di perempuan Bali juga mulai menurun angka kelahiran, tapi ada pertambahan penduduk lansia atau penduduk dalam usia tua. Dan dari BPS sendiri juga menganjurkan pemerintah provinsi ini mulai menyesuaikan program-program pemerintah dengan kondisi atau struktur atau komposisi dari masyarakat sesuai dengan usianya. Informasi ini saya kutip dari Antara News. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nantikan Warta Berita Lintas Dewata pagi sesaat lagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Radikalisme itu kayak virus. Sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan.
2: Cukup lama juga ditemukan virus Santa ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat, khususnya tikus.
3: Selamat pagi. Penguatan karakter dan literasi digital jadi upaya cegah radikalisme di kalangan pelajar. Bali aman dari virus Hanta, surveillance tetap diperkuat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan untuk mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter dan edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah semakin luasnya interaksi pelajar di ruang digital.
1: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
5: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
1: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
5: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari pengguna media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
1: Tantangan kita adalah media sosial ini bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
5: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, upaya deradikalisasi perlu dilakukan sejak dini dan secara berkesinambungan. Strategi ini diharapkan mampu menekan penyebaran paham radikal di tengah masyarakat.
6: Strategi deradikalisasi sejak dini berfokus pada pendekatan preventif melalui penguatan peran keluarga, pendidikan karakter di sekolah, dan literasi media digital untuk menanamkan toleransi serta pemikiran kritis. Langkah ini krusial untuk membentengi anak-anak dari paparan ideologi ekstremisme, intoleransi, dan narasi kekerasan sejak awal. Berikut adalah strategi utama deradikalisasi sejak dini. Pertama, penguatan peran keluarga. Komunikasi terbuka. Orang tua perlu aktif berkomunikasi dan responsif terhadap perubahan perilaku anak, terutama bagi yang tertutup. Pendidikan nilai kasih sayang. Keluarga berperan sebagai katup pengaman untuk mendidik anak dalam bingkai kasih sayang dan pemahaman ajaran yang moderat. Kepedulian aktif. Orang tua harus membangun lingkungan keluarga yang harmonis untuk mencegah miskonsepsi. Kedua, pendidikan karakter di sekolah. Deteksi dini oleh guru. Guru termasuk guru BK dilatih untuk mengenali perubahan karakter murid dan memberikan ruang curhat. Kurikulum toleransi. institusi pendidikan, mulai PAUD hingga menengah, merupakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan agama kontekstual, mengajarkan teks agama secara proporsional dan juga damai untuk mencegah salah tafsir. Ketiga, literasi media digital, pengawasan konten, melakukan pengawasan dan regulasi teknologi, terutama penggunaan media sosial untuk menangkal propaganda terorisme. Penyaringan narasi, meningkatkan kemampuan anak dan memfilter narasi kebencian dan konspirasi yang sering beredar di media sosial. Keempat, pendekatan humanistik dan sosial, pendekatan personal, pendekatan yang humanis untuk menghargai anak, memuji pencapaian, dan mendekati anak yang introvert, intervensi khusus, pendampingan khusus bagi anak-anak yang beresiko, termasuk anak dari pelaku tindak pidana terorisme, untuk melepaskan mereka dari pengaruh ideologi kekerasan. Strategi ini memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dari paparan paham radikal.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan suara masyarakat terkait strategi deradikalisasi sejak dini melalui sikap toleransi.
7: Nama saya Dayu Ratna dari Denpasar. Kalau mengenai toleransi, mungkin menurut pendapat saya sendiri tidak cukup hanya di sekolah saja, tapi perlu juga di rumah untuk diajari anak-anak itu sebagaimana toleransi kepada orang lain. Biar anak-anak itu biar bisa menilai kepada orang lain itu, karena pendidikan itu kan perlu dia mengetahui mana yang buruk, mana yang baik.
8: Saya Arya dari Denpasar. Kalau menurut saya pribadi, sifat tenggang rasa atau toleransi itu penting banget sih, apalagi di era sekarang ini ya. Kalau sejak kecil kita sudah diajari menghargai perbedaan dan memahami sudut pandang orang lain tuh, kita jadi gak gampang ikut-ikutan opini yang belum tentu benar gitu loh. Jadi kita bisa lebih kritis dalam menerima informasi yang ada dan gak nelen mentah-mentah informasi itu. Selain itu juga, toleransi juga penting banget supaya generasi sekarang tuh gak mudah terpengaruh pemikiran yang radikal atau ekstrim. Karena kalau kita terbiasa saling menghargai, komunikasi tuh jadi lebih baik gitu. Lingkungan juga lebih damai dan kita bisa hidup berdampingan walaupun punya perbedaan pendapat, budaya, atau keyakinan.
9: Nama saya Dian dari Denpasar. Menurut saya toleransi sangat penting diajarkan dari sejak dini, karena itu adalah otot atau mental yang harus dilatih, dan mengajarkan empati sejak dini mencegah cara pandang yang sempit mungkin di masa depan atau jika bertemu dengan perbedaan di lingkungan sosial.
3: Pendengar, strategi deradikalisasi sejak dini menjadi langkah menangkal ekstremisme pada anak. Dan strategi ini berfokus pada pencegahan melalui penguatan peran keluarga, pendidikan karakter di sekolah, dan juga literasi media sosial. Hal ini diyakini akan menumbuhkan nilai-nilai toleransi yang bisa menangkal narasi ekstremisme pada anak sejak dini. Kami hadirkan perbincangan Ayurini bersama dengan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung, Iwayan Sukaria.
10: Pak Sukaria, kita ketahui Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB tentunya memiliki strategi untuk membina generasi muda, salah satunya strategi deradikalisasi sejak dini. Apa saja hal yang dilakukan FKUB, khususnya FKUB Kabupaten Badung, Pak Sukaria?
11: Terkait dengan upaya kita dalam memitigasi deradikalisasi usia dini, kami bekerja sama dengan Densus 88. Kita sudah beberapa kali mengadakan pembinaan kepada anak-anak usia dini terkait dengan paham keagamaan, peristiwa-peristiwa kekerasan yang ternyata memang bisa ditularkan lewat media sosial, terutama dalam bentuk aplikasi permainan. Nah, ternyata sangat efektif apa yang kita lakukan, karena kalau kami saja dari FKUB, tentu kapasitas kita tidaklah akan mampu secara praktis itu memitigasi hal yang sama. Karena memang kita tahu bahwa Densus 88 memiliki kemampuan deteksi dini terkait dengan hal itu, dengan beliaulah kami bekerja sama. Nah, syukur dalam beberapa kesempatan ini sudah diberikan contoh-contoh aplikasi yang memang mengandung paham kekerasan, contoh-contoh aplikasi yang memang akan bisa mencuci otak daripada anak-anak kita yang memang arahnya untuk ke arah-arah yang radikal. Ada aplikasi-aplikasi di permainan itu yang memang menarik sekali, dan konon katanya memang ada beberapa yang memang sudah tersusupi. Nah, itu yang sedang kita yang sekarang memang sedang intens ditangani oleh Densus 88.
10: Adakah kendala yang dihadapi selama ini, Pak Sukaryo, yang dihadapi oleh FKUB untuk membina generasi muda sehingga memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi dan tidak terjerumus dalam radikalisme?
11: Kalau khusus dengan pembinaan radikalisme ini, selama ini tidak ada kendala kita. Perlu juga diketahui bahwa indeks kerukunan di Bandung itu kan relatif tinggi, bahkan nyaris sempurna lah kalau kita lihat di persentasenya. Bukan berarti indeks yang tinggi itu kita nihil dari potensi gangguan, kan begitu ya Mbak Rin ya. Nah, tetap kita ada kewaspadaan. Saya sepakat sekali dengan pertanyaan ini terkait dengan lebih dini kita memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya ini. Makanya kami bekerjasama dengan Densus 88. Nah, dalam beberapa pertemuan itu memberikan terkait dengan tentang deradikalisasi ini malah efektif sekali.
10: Edukasi yang dilakukan apa saja bentuknya, Pak Sukaryo, sehingga generasi muda kita benar-benar memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi?
11: Baru pada tahap pengenalan kepada perangkat-perangkat yang memang sebaiknya tidak mereka ikuti gitu. Artinya ada beberapa aplikasi yang memang sebaiknya tidak mereka ikuti. Ya, mudah-mudahanlah memang dari Komdigi juga nanti akan bisa untuk membatasi yang umur 16 tahun untuk tidak ikut di media sosial. Mudah-mudahan akan bisa seperti itu sehingga gayung bersambut. Yang bisa kami lakukan selama ini hanya baru pada tahap pembinaan dan pengenalan perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang berbau radikal.
10: Terakhir, Pak Sukaryo, adakah imbauan kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita, sehingga bisa menunjukkan nilai-nilai toleransi kita dengan keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata? Silakan, Pak Sukaryo.
11: Kalau kepada adik-adik kita yang usia remaja, tentu hal yang ideal yang ingin kita sampaikan agar hati-hati ketika bermain atau berselancar di media sosial, karena memang banyak sekali ada aplikasi-aplikasi yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak semestinya. Khusus kepada orang tua, terutama yang memiliki anak yang masih usia remaja, tolonglah lebih mempererat tali komunikasi dengan putra-putrinya sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat akan lebih terkontrol. Karena memang media sosial ini menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan paham-paham radikal. Jadi terutama untuk orang tua, lebih seringlah berkomunikasi, lebih seringlah berinteraksi dengan putra-putrinya yang masih usia remaja, dalam tanda kutip kecenderungan mereka masih labil karena masih mencari jati diri.
10: Baik, terima kasih Pak Sukaryo sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung, Iwayan Sukaryo. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Pendengar, Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan PT Bali Turtle Island Development di kantor DPRD Bali kemarin. Rapat tersebut membahas sejumlah polemik diantaranya terkait tukar guling lahan mangrove dan pengembangan kawasan ekonomi khusus kura-kura Bali di kawasan Pulau Serangan.
12: Rapat dengar pendapat antara Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali dengan PT Bali Turtle Island Development kembali digelar di kantor DPRD Bali kemarin. Rapat membahas polemik tukar guling lahan mangrove dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imadi Suparta mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dampak pembangunan, mulai dari permasalahan lingkungan hingga akses masyarakat untuk beribadah di kawasan suci sekitar Serangan. Suparta menambahkan, Pansus juga menerima keluhan masyarakat terkait terbatasnya akses dan aktivitas keagamaan sejak proyek pembangunan berjalan. DPRD Bali mempertanyakan alasan pembangunan kawasan ekonomi dilakukan di area yang dinilai memiliki perlindungan khusus sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan suci masyarakat Bali. Pansus meminta penjelasan terkait proses tukar guling lahan mangrove termasuk administrasi, perizinan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem pesisir Serangan. Menanggapi hal itu, Head of Legal BTID Yosi Sulistiorini menegaskan seluruh proses pengembangan kawasan dan tukar guling lahan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum serta memiliki dasar administrasi resmi dari pemerintah. Rapat dengar pendapat berlangsung cukup alot dan pansus TRAP DPRD Bali memastikan pembahasan proyek BTID akan terus berlanjut guna memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Pulau Dewata aman dari penyebaran virus hanta. Kendati Bali nihil kasus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan.
13: Kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali.
10: Temuan 23 kasus positif hanta virus di 9 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2024 hingga 2026 meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat. Kendati hingga kini Pulau Dewata nihil kasus hantavirus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti MKes kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga kini Bali masih aman dari penyakit zoonosis hantavirus. Ia menjelaskan penyakit ini ditularkan dari hewan yang terinfeksi hantavirus ke manusia dan belum ditemukan kasus yang penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Aka Susanti mengatakan untuk mencegah penularan virus ini, Dinas Kesehatan meningkatkan surveillance karena penyakit ini menjadi isu kesehatan global dengan temuan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Ia menekankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan tidak kotor dan tidak lembab menjadi salah satu langkah pencegahan dari penyakit yang ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus.
13: Cukup lama juga ditemukan virus hanta ini dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat khususnya tikus, jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
10: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali Dr. Iwan Gede Artawan Eka Putra MEPID mengatakan surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hantavirus. Ia menjelaskan surveillance menjadi intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Dr. Artawan Eka Putra mengatakan hantavirus ditandai dengan demam, gangguan saluran nafas seperti batuk, nyeri otot, sakit kepala, lelah, mual, dan muntah. Gejala itu akan muncul 2 hingga 3 minggu setelah terinfeksi.
14: Penerapan sistem surveillance dan sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah itu wajib dan memang harus dilakukan. Pertama, menunjukkan sistem surveillance kita dipegang secara nasional dan jejaringnya di provinsi, kabupaten, kota, sampai di fasilitas kesehatan.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan surveillance terhadap potensi penyebaran hantavirus di Bali. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif hantavirus di Pulau Dewata. Langkah ini menjadi respon cepat atas temuan 23 kasus positif hantavirus di 9 provinsi di Indonesia. Dari sisi epidemiologi, hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang penularannya bukan dari manusia ke manusia. Namun tetap harus diwaspadai dengan fokus pada menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri di daerah berisiko dan surveillance menjadi intelijen kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma atau PDAM Kota Denpasar menerima hibah senilai 60 miliar rupiah dari pemerintah Korea melalui lembaga pengelola air Korea bernama K-Water. Hibah tersebut diperuntukkan meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Denpasar.
15: Hibah itu kerjasama antara pemerintah Korea dengan
10: Perumda Air Minum Tirta Sewa Kadarma atau PDAM Kota Denpasar menerima hibah senilai 60 miliar rupiah dari pemerintah Korea melalui Lembaga Pengelolaan Air Korea Qwater untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Denpasar, khususnya di wilayah Denpasar Barat yang selama ini kerap mengalami gangguan distribusi. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewa Kadarma, Iputu Yase, mengatakan program hibah tersebut berlangsung sejak 5 tahun, yakni mulai tahun 2022 hingga 2027 mendatang. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Korea dan Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Ia menjelaskan dana hibah dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem distribusi air bersih melalui penggantian pipa lama, pembangunan DMA, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
15: Dana hibah ini nanti untuk membangun 5 DMA yang ada di Denpasar Barat, yang aliran airnya dari Sepam Penet, karena pengaliran air dari Sepam Penet yang ada di perbatasan Tabanan dan Badung. Aliran airnya itu yang ke Denpasar Barat dan di Badung.
10: Selain memasang 5 unit DMA di kawasan Denpasar Barat, juga dilakukan penggantian jaringan pipa sekitar 9 km, terutama pada pipa yang telah berusia tua dan rawan mengalami gangguan distribusi. Beberapa wilayah yang menjadi lokasi penggantian pipa, antara lain Perumnas Menang Maning, Jalan Gunung Bromo, Jalan Gunung Lempuyang, Jalan Gunung Lebah, Jalan Gunung Muria, dan Jalan Gunung Sari.
15: Yang itu sudah jalan, tinggal sekarang mereka mengevaluasi. Untuk yang pipanya sudah jalan dan masyarakat di sana sudah ada tes testimoni, khususnya di Gunung Bromo, Lempuyang, Seraya, Muria, dan di Gunung Lebah itu masyarakatnya dulu aliran airnya kecil, sekarang alirannya cukup keras dan 24 jam mendapatkan air.
10: Ia menambahkan seluruh proses dalam program hibah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi ditangani langsung oleh pihak Qwater, termasuk dalam penunjukan kontraktor pelaksana proyek. Tak hanya fokus pada infrastruktur, program hibah juga mencakup peningkatan kapasitas SDM. Sejumlah staf Perumda Tirta Sewa Kadarma mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Korea untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan sistem air minum. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran gelap narkotika terus digencarkan. Petugas gabungan pendengar melakukan penggeledahan besar-besaran dengan menyisir satu persatu blok hunian dari warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Rutan Kelas 2B Negara Jembrana.
16: Jadi kegiatan hari ini kita selain melaksanakan ikrar, kita melaksanakan penggeledahan. Ini hasilnya tidak ada handphone, ya, berarti Rutan Negara clear dari handphone.
17: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran gelap narkotika terus digencarkan. Petugas gabungan melakukan penggeledahan besar-besaran dengan menyisir satu persatu blok hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Rutan Kelas 2B Negara Kabupaten Jembrana. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen ikrar bebas handphone, pungli, dan narkoba atau halinar. Sebanyak 12 blok hunian tidak luput dari pemeriksaan ketat yang melibatkan personil Rutan Negara, Polres Jembrana hingga Kodim 1617 Jembrana. Meski dalam operasi ini petugas tidak menemukan perangkat komunikasi atau ponsel, sejumlah barang terlarang lainnya berhasil disita. Kepala Rutan Kelas 2B Negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, kepada RRI kemarin mengatakan bahwa timnya mengamankan berbagai benda yang dinilai berisiko.
16: Ditemukannya paling kartu-kartu remian, cekian, kemudian korek-korek gas, potong kuku, gunting, apa?
18: Sendok.
16: Cukur. Ini kumis jenggot dari besi, ini sendok besi, kemudian gelas-gelas kaca, ini kan berbahaya nih, barang-barang berbahaya, kalau gelas kaca kan berbahaya, sendok ini juga berbahaya, bisa dijadikan biasa, jadi senjata tajam. Korek juga berbahaya, ya. Itu saja.
17: Guna memastikan sterilitas rutan dari pengaruh obat-obatan terlarang, petugas juga menggelar tes urin secara acak. Fokus utama pemeriksaan ini menyasar 20 orang WBP yang memiliki riwayat kasus narkotika. Menyikapi temuan barang-barang berbahaya tersebut, pihak rutan berencana untuk lebih mengintensifkan rahasia serupa secara berkala, termasuk pengetatan terhadap barang bawaan bagi para pengunjung keluarga WBP rutan. Hal ini dilakukan demi memutus celah masuknya barang terlarang dan mencegah gangguan keamanan di dalam rutan.
16: Kami antisipasi dengan penggeledahan yang lebih apa namanya lebih intensif lagi di pada saat kunjungan warga yang masuk. Jadi kita akan lebih teliti lagi memeriksa barang bawaan dari para pengunjung. Ini barang-barang terlarang yang tidak boleh ada di dalam blok kita musnahkan.
17: Hingga saat ini jumlah WBP Rutan Negara sebanyak 102 orang. Dari jumlah tersebut, 113 orang merupakan kasus narkotika, termasuk satu orang WNA asal Inggris. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Penguatan kapasitas generasi muda terus dioptimalkan melalui kegiatan advokasi yang digagas Duta Generasi Berencana Kabupaten Gianyar 2026. Kegiatan ini pendengar bertujuan meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya perencanaan hidup yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui komunikasi.
18: Upaya penguatan kapasitas generasi muda dalam menghadapi beragam tantangan sosial terus dilakukan melalui berbagai pendekatan edukatif dan partisipatif. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan advokasi yang digagas Duta Generasi Berencana atau GENRE Kabupaten Gianyar tahun 2026. Duta GENRE Putra Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gede Wahyu Wicaksana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan advokasi sebagai ruang strategis untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya perencanaan kehidupan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
19: Di urgensi permasalahan yang diangkat dalam advokasi saya yaitu Gus Muhammad tentunya itu adalah kesehatan mental. Mengapa saya merasa bahwasanya ketika remaja mendapatkan suatu permasalahan itu ujung-ujungnya jatuh kepada kesehatan mental mereka.
18: Selain itu, Duta Genre Putri Kabupaten Gianyar, Niputu Navani Surya menyebut pendekatan berbasis komunikasi sebaya dinilai efektif dalam menjangkau kelompok remaja karena mampu menghadirkan ruang dialog yang lebih inklusif, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.
20: Makanya dari Jalin ini, tujuan utama itu untuk menciptakan ruang aman serta memberi kepercayaan kepada audiens-audiens nanti yang akan mengikuti program Jalin dengan harapan mereka memiliki dan memiliki ruang percaya untuk bercerita dan juga menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka yang belum didengar di tempat lain.
18: Melalui advokasi berkelanjutan Duta Genre Gianyar 2026 diharapkan mampu memperluas dampak positif di masyarakat sekaligus mempertegas pentingnya peran pemuda dalam membangun generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Sementara itu, ajang Putri Hijab Fluencer Bali tahun ini tidak hanya menjadi wadah kecantikan, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang inkubasi bagi konten. Maksud kami, bagi kreator konten muslimah untuk merambah dunia profesional ekonomi kreatif.
21: Pertumbuhan industri digital yang pesat membuka peluang besar bagi para muslimah untuk berkarir sebagai konten kreator yang profesional dan memiliki nilai jual. Melalui pembekalan intensif selama masa karantina, para finalis Putri Hijab Fluencer Bali 2026 diajarkan untuk mengelola aset digital mereka secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus menyebarkan pesan inspiratif yang beradab. Regional Director Putri Hijab Fluencer Bali, Farah Isabella Nur Fakih kepada RRI menjelaskan, kemampuan memproduksi konten atau ngonten kini menjadi tantangan utama sekaligus keterampilan wajib yang harus dikuasai. Dengan pembekalan tersebut, para finalis diharapkan siap bekerja sama dengan berbagai pihak industri serta memiliki kemandirian finansial melalui minat dan bakat yang dikembangkan.
22: Kita itu di sini selain wawasan kita lebih diasah lagi, kita juga memperlihatkan bahwa bakat kita itu worth untuk ditampilkan gitu. Karena kita namanya Putri Hijab Fluencer, kita juga belajar untuk konten sekarang tuh udah zamannya sosial media, jadi mungkin itu tantangan bagi teman-teman yang belum terbiasa. Di sini kita belajar bareng, itu sih.
21: Di sisi lain, sebagai bentuk apresiasi terhadap originalitas karya, pihak panitia resmi menetapkan top 3 bakat terbaik tahun ini. Pencapaian tersebut dinilai berdasarkan konsistensi para finalis dalam menunjukkan jati diri yang kuat serta kemampuan mengemas wawasan mereka menjadi materi digital yang menarik bagi publik luas.
22: Dan yang lebih penting lagi, itu jati diri kalian, pengetahuan, wawasan kalian itu lebih dilihat karena apa? Ketika seorang penampilannya bagus, kesan pertamanya sudah dilihat bagus, berarti ada hal yang diharapkan oleh orang-orang yang melihat kalian sebagai Putri Hijab, yaitu wawasan kalian, attitude kalian. Dan orang-orang yang akan menilai kalian itu bukan hanya dari penampilan saja, tapi dari bagaimana keseharian kalian di sosmed maupun di kehidupan kalian di realita.
21: Melalui penguatan literasi digital dan pengasahan bakat ini, perwakilan Bali diharapkan dapat menjadi pionir muslimah digital yang sukses menembus pasar nasional, sekaligus menggerakkan roda ekonomi kreatif di Pulau Dewata melalui karya-karya yang positif dan inovatif. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Mendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
0: I'm very proud of how we play.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: First of all, I think every year play the first half very good.
23: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua, melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, baik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: It's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them. Boris has the ball.
23: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang mereka, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Mendengar penyebaran paham radikal menjadi laten yang sangat membahayakan. Oleh karenanya diperlukan aksi nyata untuk berkembangnya paham radikal di kalangan generasi muda. Strategi deradikalisasi sejak dini menjadi sorotan RRI. Editorial RRI pagi ini disampaikan oleh Hikmat Raharjo.
24: Selamat pagi. Upaya deradikalisasi seringkali muncul ke permukaan saat nasi sudah menjadi bubur, ketika seseorang sudah terpapar paham ekstrim, atau bahkan terlibat dalam aksi kekerasan. Padahal, deradikalisasi yang paling efektif bukanlah proses pengobatan setelah terpapar, melainkan imunisasi mental yang dimulai sejak bangku sekolah. Strategi deradikalisasi sejak dini bukan sekedar memantau kurikulum, melainkan membangun ekosistem berpikir kritis dan empati bagi generasi muda. Pertanyaannya, mengapa deradikalisasi harus dilakukan sejak dini? Alasannya karena radikalisasi tidak tumbuh dalam semalam. Ia seringkali menyusup melalui celah-celah kekosongan identitas, rasa ketidakadilan, serta kurangnya literasi informasi. Anak-anak dan remaja yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri menjadi sasaran empuk narasi hitam putih yang ditawarkan kelompok ekstremis. Tanpa dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, mereka dapat dengan mudah menelan mentah-mentah ideologi yang memecah belah. Guna membangun benteng pertahanan yang kokoh, diperlukan kerjasama lintas sektor yang mencakup beberapa aspek utama. Beberapa aspek itu meliputi literasi digital dan berpikir kritis, pendidikan karakter berbasis inklusi, penguatan peran keluarga, dan narasi tandingan atau counter naratif. Tantangan terbesar kita adalah kecepatan penyebaran paham radikal di ruang siber yang seringkali lebih cepat dibanding respon birokrasi pendidikan. Namun deradikalisasi dini bukanlah tugas mustahil jika kita berhenti melihatnya sebagai proyek keamanan semata. Mencegah radikalisme adalah investasi jangka panjang. Kita tidak sedang hanya menjaga keamanan nasional hari ini, tapi sedang menjaga kewarasan bangsa di masa depan. Negara harus hadir memastikan bahwa ruang kelas dan meja makan menjadi tempat di mana keberagaman dirayakan bukan dicurigai. Strategi deradikalisasi yang sukses adalah strategi membuat ideologi kekerasan menjadi tidak laku karena generasi mudanya sudah memiliki imun yang kuat yakni rasionalitas dan kemanusiaan. Sekian, editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Penguatan karakter dan literasi digital jadi upaya cegah radikalisme di kalangan pelajar. Bali aman dari virus hanta, surveillance tetap diperkuat. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Menemani Anda pagi hari ini, pendengar Pro 1 di setiap aktivitas Anda masih di Denpasar pagi ini. Kita beralih dulu ke informasi arus lalu lintas bersama dengan rekan Ngurah dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Silakan rekan Ngurah.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di manapun Anda berada. Dan ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di seputaran Jalan Bypass Susurarai yang akan kami laporkan dari sisi room ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Saya awali dari simpang Padanggalak pada pagi hari ini terpantau arus lalu lintas dari arah utara dari arah tepatnya maupun Dawas Mandrel terpantau arus lintas cukup padat pada pagi hari ini. Dan dari arah barat dari arah Jalan Waribang terpantau arus lalu lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Pantai Padanggalak juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah sebaliknya terpantau arus lintas juga ramai lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Belibit terpantau arus lintas dari arah utara dari arah Padanggalak terpantau arus lintas padat lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Hang Tuah juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Pantai Belibit juga terpantau lancar. Dan dari arah selatan dari arah Sindu juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Sindu terpantau arus lintas dari arah utara Balibit terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dari arah Taman Sari Sanur juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Pantai Sindu juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Tirtonadi terpantau arus lintas dari arah Timur Sindu terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah barat, dari arah Rumah Sakit Budi Bandara juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah selatan, dari arah Kertasari juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang pemelisan terpantau arus lintas dari arah barat, dari arah Sangaran maupun Serangan terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah utara, dari arah Pedungan dari arah Sungai Batan Kendal terpantau arus lintas cukup padat pada pagi hari ini. Dan dari arah timur dari arah Mentesari juga terpantau arus lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Dan simpang benua Pesanggaran terpantau arus lintas dari arah timur dari arah Serangan terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari arah utara Pesanggaran terpantau arus lintas cukup padat ke arah utara pada pagi hari ini. Dan dari arah utara menuju selatan terpantau arus lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah selatan, dari arah tol Budi Bandara juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah barat Waruci terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Patung Gudang Ngurah Rai terpantau arus lintas dari arah underpass Ngurah Rai terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari arah Kuta juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah bandara juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang kedonganan terpantau arus lintas dari arah underpass Susurarai terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah pantai kedonganan juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Jimbaran terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan simpang menuju Jimbaran terpantau arus lintas dari arah Kedonganan terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Kampus Sunut juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Taman Kriya Nusa Dua juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Taman Kriya terpantau arus lintas dari arah Nusa Dua maupun Jimbaran terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah perumahan Taman Kriya juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang Tanjung Menua terpantau arus lalu lintas dari arah Siligitar terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Tol Nusa Dua juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Tanjung juga terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua, dari arah BTDC juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan simpang BTDC juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dari arah Nusa Dua maupun Jimbaran maupun arah Tanjung juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Ya, demikian yang dapat kami laporkan arus lintas pada pagi hari ini. kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ngurah dari ATCS di Sub Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan

Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selalu diingat dan juga jadi hafal banget sama tim song Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Dan pastikan juga Anda untuk terus pantengin informasi-informasi terkini terkait dengan Piala Dunia. Dan tentu saja kami masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda, beragam dari soal ekonomi, pertanian, perkebunan, soal pendidikan dan juga kesehatan lainnya masih ada terus menemani Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih akan hadirkan kabar lainnya pendengar dalam Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar.